0: penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
3: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
3: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
4: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu ke sini tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
3: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
7: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
6: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
7: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
8: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
7: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
5: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
7: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
9: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu rehnya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
10: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
11: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
12: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032

0: besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh

Kendaraan roda 2, harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

Pendengar, kami mohon maaf ada trouble dari jaringan kami. Tetap bersama kami tentunya Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Negeriku dari Krisya, negeri yang indah, negeri yang luar biasa, yang kaya raya dengan sumber daya alam, dengan sumber daya manusianya yang luar biasa ya. Memang sesungguhnya harus tetap kita jaga dan terus kita perlengkapi diri kita untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, pendengar di Warga Berbicara, untuk topik kita hari ini ya, mengenang serangan umum 4 hari di Solo ya. Dan ya, setiap tanggal 7 hingga 10 Agustus Kota Solo mengingat kembali ya sebuah episode yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa, serangan umum 4 hari. Nah, bagaimana tanggapan Anda pendengar dengan topik kita hari ini? Silahkan ya 638055 maupun juga di WhatsApp ya 081-3900-15525. Anda bisa calling ke kami ataupun juga menuliskan ya tanggapan Anda. Baik, langsung 638055. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Yes.
0: Yuk, harus benar-benar Mbak Tarmi.
1: Temane hari napa niki?
0: Mengenang serangan umum 4 hari di Kota Solo Mbak Tarmi.
1: Penyerangan apa nih Mbak?
0: Ini ku zaman dulu ya. Jadi di Kota Solo itu dulu pernah terjadi namanya serangan umum 4 hari. Ini para tentara pelajar diantaranya adalah Kolonel Slamet Riyadi.
1: Semoga damai, tentram, bahagia ya Mbak Wiwi.
0: Iya.
1: Semoga sehat Pak Indonesia.
0: Iya.
1: Sehat KBKB Mbak.
0: Iya, betul.
1: Ekonomi gak sehat, pekerjaan gak gampil, lancar.
0: Iya.
1: Ampun katrah pengamen. Kades pasar lagi ini pun buat nenten pengamen, tapi pelayunya tenggakan kali teng kampung-kampung Mbak. Nah ini aku naik kula beten kula kei soalnya apa tuh muda-muda.
0: Iya.
1: Timbah sing umur 85 men tuh saya dodol kok umur 20 tahun ngamen. Nah ini beten patut dan ini beten pantes dan nele. Ya semoga sukses selalu ya Mbak Wiwi.
0: Amin amin amin.
1: Mbak Wiwi sehat tak keluarga.
0: Amin.
1: Sukses lancar rezeki nih. Ya ngaten mawon Mbak Wiwi, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi. Ada Mas Mufti Jaya di WhatsApp ya. Saya mendengarkan. Oke, terima kasih sekali. Salam untuk semua yang ada di situ ya. Kemudian juga ada Bu Mari Baluarti. Selamat pagi Mbak Wiwi. Mendengar kata pahlawan rasanya ingin menangis Mbak. Perjuangan para pahlawan yang tidak hanya berkorban nyawa ya, tapi keluarga, harta dan segalanya. Tapi kenapa kita yang tinggal menikmati kemerdekaan ini sepertinya kurang bersyukur, tidak merawat negara ini dengan baik, justru malah merusak bahkan menghancurkan. Miris ya Mbak. Terima kasih, selamat bertugas Mbak Wiwi. Terima kasih kembali Bu Mari di Baluarti ya. Kemudian ada Bu Seno Harjani di Klaten. Selamat pagi Mbak Wiwi, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih kembali Bu Seno ya. Dengan ini kami mengucapkan ini hari serangan umum 4 hari nggih Bu Seno. Dan selanjutnya menanggapi tema pagi ini, kami terharu dengan Pemkot Solo yang mengadakan atau mengenang serangan umum 4 hari di Balai Kota, dan kami hanya bisa membayangkan ya betapa mencekamnya suasana Solo waktu itu karena memakan banyak korban tentunya. Yang kami tanyakan, dengan adanya tentara pelajar itu terbentuknya sesudah serangan umum atau sebelumnya? Oh begitu ya. Baik, terima kasih, nanti saya sampaikan kepada Tunas Patria ya. Jadi Tunas Patria ini satu wadah bagi putra-putri para tentara pelajar ya. Coba nanti kita konfirmasi dan kita akan kulik bersama di Bincang Pagi nanti bersama Ketua Tunas Patria Surakarta. Raden Mas Haji Hadianto ya Mas ya. Betul ya. Haryanto. Hadianto. Baik. Pendengar, kami masih membuka ya line telepon dan WhatsApp call boleh di 081-3900-15525 dan satu rumah lagu dulu untuk Anda pagi ini.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Masih di warga berbicara pendengar 638055, silahkan. Kemudian 081-3901-5525 juga masih terbuka untuk pendengar ya. Tadi di WhatsApp ya Bu Seno, tentara pelajar itu terbentuknya sesudah serangan umum atau sebelumnya, oke ya. Nanti lebih jelasnya bisa dijawab tentunya oleh Tunas Patria ya. 638055. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Cing Wiwi.
1: Selamat pagi, Bu Denil. Sehat selalu, Bu De. Merdeka, Bu De.
2: Merdeka. Tapi tadi bangun kesiangan, Cing.
1: Oh, begitu.
2: Iya, makanya enggak menyapa saya semua.
1: Oh iya, enggak apa-apa ini.
2: Tapi ceria ya, enggak tak sapa semua, enggak tak sapa. Maaf ya, Cing ya.
1: Nggih, gimana?
2: Semalam begadang jadinya.
1: Oh begitu ya, meremani ya. Adik-adik saya mesti.
2: Iya. Ceng, nggih. Apa Ceng ini temanya?
1: Temanya mengenang serangan umum 4 hari di kota Solo, Bude.
2: Oh iya Ceng ya. Aduh, upama saya hidup di zaman dulu, itu saya juga ikut meskipun tidak ikut mengangkat senjata, tapi ewang-ewang bodoh kewedang atau
1: buat pasti,
2: sarapan
1: ya.
2: Gitu ya Ceng ya.
1: Iya.
2: Iya, soalnya kan dulu itu lihat di apa Ceng, film-film itu mungkin ya kayaknya seperti itu ya Ceng ya.
1: Betul lagi.
2: Anu semuanya serba kekurangan, mereka berjuang supaya kita bisa merdeka, gitu ya Ceng ya.
1: Iya.
2: Jadi saya sok merinding, sok merinding Ceng nak melihat zaman dulu itu, anu, oh anu betapa berapanya Ceng berjuangnya bapak-bapak yang dulu itu ya Ceng ya, supaya sungguh-sungguh apa jiwanya itu sungguh-sungguh nggak suka dijajah pokoknya. Ya upama saya hidup di zaman dulu ya memang ya harus ya Ceng ya, harus ikut ya.
1: Betul Inggi.
2: Iya. Kita aja Ceng tanggalan saya. Makasih Ceng.
1: Sama-sama. Baik. Tuhan memberkati
2: Ceng.
1: Amin. Baik, monggo-monggo. Terima kasih Bu Denil di Semarang ya. Ini ada Mas Mufti Jaya ya. Saya sangat sedih dan meneteskan air mata ketika mendengar kata pahlawan. Mengapa? Menurut saya lawan pahlawan adalah koruptor. Dahulu para pahlawan rela mengorbankan waktu, tenaga, harta benda, bahkan nyawa demi kemerdekaan. Namun sekarang para koruptor dengan enaknya mengambil jerih payah pahlawan demi keuntungan diri sendiri dan kelompoknya. Andaikan saja koruptor tertangkap, uangnya yang tersita sepantasnya dibagikan kepada keturunan pahlawan, anak cucunya. Saya rasa itu sangat-sangat pantas. Oke, terima kasih Mas Mufti Jaya ya. Kemudian monggo, masih ada lagi kah ya? Kalau jadi pada yang menonjol ya di bukan satu-satunya tetapi ya salah satu yang menonjol di antara begitu banyaknya yang tergabung atau yang terlibat dalam peristiwa serangan umum 4 hari di kota Solo ini, selain tentara, kemudian juga para perwira, ternyata para pelajar dan pemuda serta masyarakat sipil pun juga menjadi bagian dari perjuangan tersebut ya. Itulah sebabnya serangan umum 4 hari menjadi bagian yang penting dari identitas kota Surakarta sebagai kota perjuangan, pendengar, bukan hanya sebagai kota budaya. Dan pemerintah kota Surakarta sendiri sudah menekankan bahwa peristiwa tersebut memperlihatkan peran aktif tentara, kemudian pelajar, dan juga masyarakat. Nah, kalau tentara pelajar atau TP ini juga merupakan kelompok perjuangan, pendengar, yang beranggotakan pelajar dan pemuda. Dan pada masa revolusi kemerdekaan, sejumlah pelajar meninggalkan kehidupan sekolah untuk ikut dalam perjuangan bersenjata. Dan di Surakarta, keterlibatan mereka sangat penting. Kemudian dalam penelitian sejarah mengenai serangan umum 4 hari, tentara pelajar disebut terlibat ya sebelum pertempuran, ketika pertempuran berlangsung, sampai setelah pertempuran berakhir. Nah, pendengar, nanti akan lebih jelas lagi ya, kita akan berbincang bersama Tunas Patria. Ini adalah satu wadah bagi putra-putri para tentara pelajar yang dulu langsung ikut aktif ya dalam serangan umum 4 hari di kota Solo. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih terus bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah pendengar, serangan umum 4 hari menjadi bukti keberanian para pejuang untuk mempertahankan kota Solo dan juga kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini semangat perjuangan itu tentu tidak lagi diwujudkan dengan mengangkat senjata. Lalu bagaimana nilai perjuangan Slamet Riyadi dan tentara pelajar diterjemahkan generasi muda di tengah tantangan nasionalisme, individualisme, disinformasi, dan kepedulian terhadap kota Solo serta Indonesia. Pagi ini kita akan berbincang bersama Pak Gunawan, beliau adalah keluarga pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi, dan juga Raden Mas Haji Hadianto. Pak Hadianto ini adalah Ketua Tunas Patria Surakarta. Beliau sudah bersama saya di studio. Namun sebelumnya saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu untuk pendengar sebelum kita masuk ke bincang pagi hari ini.

0: Ya, pendengar, kita anak-anak Garuda ya, yang harus terus menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan semakin kokoh dan berwibawa di dunia. Dan bersama saya telah hadir Pak Gunawan. Beliau adalah keluarga dari pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi. Pak Gunawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Ya, selamat datang di Pro 1. Ya, kemudian juga ada Raden Mas Hadianto. Pak Hadianto ini adalah Ketua Tunas Patria Surakarta. Pak Adi, terima kasih hadir di studio pagi ini. Selamat pagi, selamat datang.
2: Pagi juga, Mbak Wiwi.
0: Wow.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Dan tadi pendengar sudah banyak yang menanti cerita perjuangan masa dari pendahulu kita, para pahlawan yang mereka sangat-sangat semangat berjuang di serangan umum 4 hari kota Solo yang heroik seperti itu dari orang-orang terdekat pahlawan-pahlawan kita. Ya, ketika saya ke Pak Gunawan ya, Pak Gunawan, penjenengan dengan Brigjen Slamet Riyadi ini kalau dari garis keturunannya,
1: gini,
0: persisnya,
1: Bu, ya. Jadi kalau dilihat dari silsilahnya, gini. Orang tuanya Pak Slamet Riyadi itu punya dua putra, ya kan? Satu Pak Slamet Riyadi, satunya kakak perempuannya, namanya Sukati Joyo Widakdo. Jadi dua bersaudara. Nah, Pak Slamet ini kan beliau gugur belum berkeluarga. Sedangkan kakak perempuannya ini mempunyai putra dua, ya. Salah satunya adalah ibu saya. Jadi saya kalau sama Pak Slamet itu Mbah tapi karena Pak Slamet adiknya
0: ibu.
1: Mbah Putri.
0: Oh iya, adiknya Mbah Putri.
1: Saya manggil sama Pak Slamet itu Mbah Lek.
0: Mbah Lek gitu. Oh, jadi masih sangat dekat kalau begitu ya, hubungan ke keluarganya ya, karena beliau kan meninggal masih sangat muda juga.
1: Umur 23 tahun.
0: 23 tahun belum sempat berkeluarga ya,
1: berkeluarga.
0: Karena masih pelajar. Nah, bagaimana kalau sekarang ini Pak Gunawan tinggalnya di mana? Apakah juga ada di sekitar atau di rumah tinggal dari Brigjen Slamet Riyadi?
1: Ya, kebetulan sekarang ini yang tinggal di rumahnya Mbah Slamet, Pak Slamet Riyadi juga saya. Yang nunggu itu saya sama adik saya.
0: Oh, begitu. Masih bagus kondisi rumahnya?
1: Kebetulan tahun ini direnovasi. Jadi setelah sekian puluh tahun itu enggak pernah direnovasi. Tahun kemarin itu dari wartawan itu berkunjung ke rumah saya, kemudian disiarkan di stasiun mereka. Kemudian ada anggota dewan yang isinya tergerak hatinya. Apa beritanya itu benar apa enggak gitu. Akhirnya salah satu anggota dewan itu meninjau lokasi rumah saya. Dan ternyata yang diberitakan itu benar. Akhirnya beliau mengusulkan agar rumah sejarah Pak Slamet Riyadi ini direnovasi. Dan mulai renovasi ini akhir Mei kemarin.
0: Sudah jadi sekarang?
1: Ini bulan terakhir, jadi programnya 3 bulan.
0: Oh begitu ya,
1: Agustus
0: masih proses
1: terakhir,
0: ya. Tapi perubahannya sudah mulai nampak ya?
1: Sudah kelihatan ya.
0: Sudah kelihatan ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Pak Gunawan, kalau kemudian Bapak mendengar ya, bagaimana jiwa patriotismenya Pak Slamet Riyadi pada waktu itu ya, menjadi bagian terpenting dari serangan umum 4 hari ini. Cerita seperti apa sih yang masih Pak Gunawan ingat?
1: Jadi begini ya, Pak Slamet itu sejak kecil, sejak sekolah di waktu dulu di SR itu memang sudah tidak suka dengan yang namanya Belanda. Jadi waktu itu kan orang yang sekolah di sekolah rakyat itu hanya orang-orang tertentu. Nah, kebetulan bapaknya Pak Slamet adalah perwira di Keraton Solo. Jadi beliau sekolah di situ, Dan menurut ceritanya sih Mbah, itu misalnya satu kelas itu muridnya 20, itu orang Indonesia paling cuma 3 orang. Mm-hmm. Pola-pola 5 orang. Yeah. Lebihnya orang Belanda semua. Nah, karena sedikit yang orang pribumi itu sering direndahkan oleh orang Belanda. Dihinakan, direndahkan, disepelekan. Nah, kalau temannya Pak Sam itu dibegitukan, Pak Sam itu bela temannya. Sehingga ceritanya sih Mbak, itu Pak Sam itu dulu waktu SD pun sering berkelahi dengan anak-anak Belanda. Jadi rasa bela sama temannya, sama apa senengi Indonesia itu begitu kuat sejak kecil. Mm-hmm. Kemudian lulus dari situ, meneruskan di Mulo. Nah, setelah itu terus meneruskan di sekolah pelayaran, waktu itu penjajahan Jepang. Jadi sekolah di pelayaran zamannya Jepang. Dan Pak Slamet lulus dari situ dengan peringkat terbaik. Jadi lulusan terbaik pada saat itu, pada tahun itu. Kemudian Pak Slamet dari situ dia mulai bekerja pada kapal Jepang, waktu itu kapal kayu Jepang. Kemudian setelah tersiar kabar bahwa Jepang kalah dengan Amerika, maka Pak Slamet mulai, dia punya istilah itu pergerakannya untuk ikut berjuang. Nah, mulai dari situ beliau berjuang, dia ngajak teman-temannya, teman di kampung, teman di sekolah, teman di pelayaran, ayo siapa yang mau ikut aku untuk berjuang mengusir penjajah baik Jepang maupun nantinya Belanda, seperti itu.
0: Iya, jadi jiwa patriotismenya sudah sangat apa, sudah ada sejak kecil ya.
1: Iya,
0: jadi memang karena perlakuan-perlakuan yang beliau terima pada waktu kecil itu yang memupuk tadi ya semangat patriotismenya tadi ya.
1: Iya, jadi gini Bu, kalau kita dulu itu pernah belajar di SD atau belajar pelajaran sejarah, itu kan kita hanya dengar ceritanya Bu.
0: Iya.
1: Kita tidak bisa menghayati yang sebenarnya.
0: Yeah.
1: Ayo Pak Slamet ini kan pelaku sejarah.
0: Betul.
1: Dia tahu persis bagaimana kelakuan Jepang, bagaimana kelakuan Belanda. Jadi betul-betul bisa merasakan. Jadi jiwa nasionalisme kelihatan sekali gitu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi itu sekelumit cerita tentang bagaimana sikap Brigjen Slamet Riyadi ya, yeah, menghadapi serangan Belanda pada waktu itu. Yeah. Nah, saya sekarang ke Tunas Patria. Tunas Patria ini adalah wadah bagi putra-putri para tentara pelajar, begitu ya, Pak Adianto?
2: Iya, yeah, betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini dibentuk sejak kapan nih, Pak? Kalau tentara pelajar kan pada masa perang dulu ya.
2: Begini, itu kisahnya kan setelah serangan umum,
0: iya,
2: tahun 49, tahun 50 dimobilisasi, iya, yang akan kembali ke sipil atau meneruskan itu bermacam-macam. Setelah itu mungkin beliau-beliaunya ini, para pelaku ini juga berpikir nantinya gimana, ini pernah dipersenjatai, kalau tidak ada apa namanya, kita kumpulkan kembali ya, akhirnya yang namanya Yonvet, Batalion Veteran.
0: Iya.
2: Begitu itu di apa namanya dibentuk, akhirnya dia juga berpikir, anak-anak kita sudah gede, nanti bagaimana ini kita tampung. Akhirnya tahun 69 lah itu dibentuk di Jawa Tengah sana, di Semarang, di Jawa Tengah dibentuk Tunas Patria. Akhirnya terus sampai di Solo. Mungkin kalau di Solonya itu kita berkumpul ya setelah 77, jadi 80-an.
0: Iya, sampai saat ini yang masih eksis di Tunas Patria sendiri

0: pelajar sudah punya tekad yang sangat kuat ya, yeah, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau misalnya hal itu terjadi pada saat ini, apa yang akan dilakukan oleh Tunas Patria ini?
1: Kalau berangan-angan, yeah, itu mungkin beda dengan situasi sebenarnya.
0: Betul.
1: Karena kalau kita lihat kan karakter generasi itu beda-beda,
0: yeah,
1: tergantung suasananya. Saya kira sama, karena memang kondisi waktu itu seperti apa yang diceritakan tadi. Jadi biarpun masih SMP pun siap.
0: Okay.
1: Saya kira ada kesamaannya.
0: Ada kesamaan ya. Jadi kalau mendengar cerita dari para orang tua gitu ya, kalau Pak Hadianto ini putra dari
1: salah satu pelaku kebetulan bapak saya namanya Hadi Sugondo. Waktu itu teman-teman waktu gerilya, perangnya kan gerilya, itu nama sering samaran, jadinya dulu bapak saya panggilannya Bungken
0: ya. Dari cerita Bungken sendiri, apa yang pernah Pak Hadi dengarkan?
1: Ini kadang-kadang unik dan lucu. Karena kalau disimpulkan masih SMP. Jadi kalau dilihat dari sekarang kan sangat pemberani.
0: Iya.
1: Tapi kalau dilihat waktu itu, katanya bapak mungkin belum punya dugo itu. Jadi belum punya takut. Jadi
0: betul,
1: semangat dan senang. Masih kecil sudah bawa senjata. Nah ini kalau saya simpulkan sekarang kok seperti itu dari cerita-cerita yang dilakukan oleh bapak. Kadang sering itu terjadi, memang ya memalukan tapi lucu waktu itu. Jadi saking semangatnya untuk menembak, itu ternyata kok tidak ada reaksi. Ternyata di depannya itu ada puntuk sedikit, jadi puntuk tanahnya itu habis semua. Kan masih kecil ya.
0: Iya.
1: Tapi keberaniannya kalau dilihat sekarang kan luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Itu cerita-cerita seperti itu. Jadi kalau saya bayangkan sini komunikasi tidak ada, HP tidak ada, telepon tidak ada, tapi bisa berkoordinasi dengan katanya bapak itu namanya gerilya kan keliling ya, dari tempat pindah tempat, pos ini pindah pos ke sana terus begitu. Nah jalan kaki. Nah ini kan kita kalau bayangkan sekarang kan masya Allah, padahal markasnya kan ada di utara, daerahnya naik turun seperti itu. Saya kira Gambaran sekilas seperti itu ya.
0: Nah, ketika Pak Hadi mendengarkan cerita dari ayah gitu ya, dari orang tua, kemudian ketika di dalam Tunas Patria, itu apakah juga saling sharing gitu ya, ceritamu piye yo? Kayak gitu pasti seru sekali ya.
1: Iya, itu tidak semuanya. Ternyata begitu saya sounding tidak semuanya.
0: Oh iya.
1: Karena kan bapak mereka beda-beda.
0: Iya.
1: Ada yang pendiam, ada yang sering cerita. Nah ini yang sering cerita biasanya ketemu. Dan ceritanya pasti beda-beda karena lokasinya juga beda-beda. Ceritanya bapaknya waktu di Mekunang katakanlah begitu. Bapaknya ini waktu di kota.
0: Iya.
1: Jadi memang ya.
0: Tapi kan seru itu ya.
1: Seru, iya. Ya. Seru. Tapi juga ada yang bapakku nggak tahu cerita lah gitu.
0: Iya.
1: Tapi ada kebetulan ada tulisan buku gitu pelaku, seorang pelaku sempat menulis kejadian-kejadian. Nah ini yang kita share ke teman-teman yang belum tahu.
0: Oke, jadi meskipun tidak pernah diceritakan bagaimana peran bapaknya waktu karena tidak pernah diceritakan ya, tapi bisa tercatat dalam sejarah karena ada tulisan nama di situ ya.
1: Iya, betul.
0: Itu yang kemudian dihubungi, kemudian diajak masuk di wadah ini ya.
1: Iya. Lah ini sedikit agak politis ya. Tahun 77. Itu kan pemilu. Lah anak-anak tentara pelajar kan sudah banyak yang dewasa.
0: Iya.
1: Diajak kampanye waktu itu. Mau enggak mau kan ini jadi kumpul.
0: Iya.
1: Jadi tahu itu anaknya ini. Start dari tahun 77 itu kita sudah ketemuan.
0: Sudah ketemu dan tahu ya. Tahu ini putra siapa, ini siapa. Kemudian lah sampai sekarang ini. Nah, kegiatannya apa saja sampai saat ini Tunas Patria?
1: Sementara ini memang karena ketemu aktifnya kan sudah sama-sama pensiun ya.
0: Iya.
1: Jadi ya yang penting kita ketemu, ngumpul ke Bandung bisa. Ya kalau kadang-kadang kita memang yuk ke Monumen Ahmad.

0: mandi,
1: yeah.
0: kita bersih-bersih. Ya, monumen perjuangan.
1: Iya. Yeah.
0: Di kota Solo sini.
1: Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Kalau kemudian kita tahu ya, Bapak juga mendengar peristiwa serangan umum 4 hari di kota Solo yang begitu heroik ya. Ini apa yang terbersit dalam benak Pak Hadi ini?
0: Kalau melihat serangan umum 4 hari ini, kalau kita teman-teman Tunas Baca itu melihat satu itu kedisiplinan sama kekompakan. Karena apa ya, nyawa yang diserahkan.
1: Iya.
0: Jadi kalau melihat cerita dari tanggal 7 pagi jam 6 sudah mulai pada pos-posnya masing-masing, kita harus istilahnya menyerang tanpa henti, apa namanya, komandonya seperti itu.
1: Iya.
0: Itu kalau kita membayangkan apa enggak takut itu yang benar-benar. Tapi di sisi lain, karena ini pelajar, jadi kalau siang begini mungkin pakai pakaian biasa.
1: Iya.
0: Jadi mungkin dia ketemu Belanda ya enggak masalah.
1: Karena begitu, dia masih pelajar ya.
0: Iya, tapi begitu keluar sedikit gerilya lagi ya sudah.
1: Enggak mau tahu gitu ya.
0: Enggak mau tahu. Hmm. Jadi Belanda itu ini musuh saya siapa tuh, jadi kok enggak kelihatan. Nah, kalau itu pada perintahnya 24 jam loh, Pak.
1: Yeah.
0: Terus menerus. Nah, ini yang apa namanya, sekarang saya pikirkan kan ngeri-ngeri sedap juga. Tapi itu tadi namanya anak-anak tidak punya takut.
1: Oke. Nah, kalau melihat peran dari Brigjen Slamet Riyadi sendiri seperti apa dalam serangan umum ini, Pak Hadi?
0: Gini, kalau itu kan strukturnya nih.
1: Yeah.
0: Ibaratnya kalau di sekarang ini kita bayangkan Pak Slamet Riyadi itu
1: komandannya ya,
0: Danrem, ya. Gitu, wilayahnya. Kalau Pak Ahmad ini kan KMK, Kodim, hanya di kota radius 15 km. Ya, itu strukturnya kan seperti itu. Jadi ini apa namanya, Pak Slamet Riyadi kan wilayah sampai Pacitan sampai. Nah, kalau Ahmad ini memang Solo kota.
1: Oke, okay. Oke. Okay. Nah. Kalau kemudian serangan umum ini kan setiap tahun tetap diperingati karena ini adalah satu peristiwa yang sangat penting bagi kota Solo. Iya. Nah, memaknai peristiwa-peristiwa seperti ini, Pak, di menurut Bapak sendiri seberapa apa ya, seberapa dalamnya makna dari peringatan ini sendiri di era sekarang ini, Pak Hadi?
0: Khususnya kota Solonya.
1: Iya, khususnya kota Solo.
0: Saya kadang sering ikut diskusi di balai kota, rapat rapat. Nah, ini yang saya tekankan, perang serangan umum itu kan perang mempertahankan kemerdekaan ya. Karena 45 merdeka, berat-berat selalu ada gejolak, akhirnya 49 serangan umum. Ini kan mempertahankan kemerdekaan, berarti kan merah putih. Paling sederhana saya lihat itu aja, pemasangan bendera merah putih di kota Solo. Ini saya pernah usul di balai kota, pemasangannya justru yang di kota ini yang kadang-kadang pertokoan, pasar. Tidak semua tapi dipasang di apa namanya, blok-blok begitu, tapi rapi, benar-benar tegak. Tidak tiang bendera di pohon, tiang bendera miring. Itu kan tidak menghargai dengan heroiknya mempertahankan kemerdekaan. Itu yang paling sederhana, saya memaknanya merah putih, pemasangan merah putih. Sementara ini kalau di kompleks saya kan kecil nih, nah itu kita bisa mengajak pengurus-pengurus. Kalau melihat bendera terpasang gagah begitu kan, di dalam hati ini itulah kira-kira.
1: Iya, Pak Gunawan.
2: Iya.
1: Iya, tadi memaknai serangan umum 4 hari di kota Solo yang memang setiap tahun selalu diperingati karena ini adalah yang sangat penting bagi kota Solo.
2: Ya, apa sebenarnya? Kalau zaman dulu kan Pak Slamet kan sama beberapa pasukan yang ada di bawahnya kan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan sekarang sudah merdeka, mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, terutama anak-anak muda. Jadi kalau zaman dulu itu kan anak-anak muda itu kan dia semangat dan bangga ikut berjuang. Jadi dulu itu suatu kebanggaan sendiri kalau dia itu ikut berjuang. Kan ada sebagian yang cuma di rumah,
1: tidak
2: ikut berperan, tidak ikut ke sana sini. Nah, orang berjuang itu dulu itu bangga.
1: Okay.
2: Walaupun itu taruhannya adalah nyawa.
1: Betul. Iya. Dan keluarga pun sampai hari ini juga menjadi bagian yang sangat bangga ya Pak tentunya.
2: Iya,
1: ya.
2: Bangga,
1: karena meskipun pada waktu itu Pak Gun juga belum lahir ya.
2: Belum lahir saya.
1: Tapi menjadi bagian dari keluarga pahlawan itu pasti ada satu kebanggaan tersendiri di samping satu tanggung jawab moral ya Pak ya.
2: Iya betul.
1: Okay. Baik, nanti kita akan sambung lagi. Dan saya buka line telepon pendengar hanya di 638055 ya, nanti Anda bisa langsung berbincang bersama keluarga para pahlawan di serangan umum 4 hari di Kota Solo. Ada Pak Gunawan, beliau adalah keluarga dari Pak Slamet Riyadi, kemudian juga Pak Adianto, ini tadi siapa namanya Bapak panggilannya
0: Pak Anto.
1: Pak, bukan Bapak penjenengan.
0: Oh, Bungken.
1: Bungken, ya, Bungken. Ini juga dulu adalah anggota dari tentara pelajar yang juga sama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan di serangan umum 4 hari Kota Solo. Kami akan hadir untuk Anda pendengar sesaat lagi, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saya kembali bersama Pak Gunawan dan juga Pak Hadi. Beliau adalah keluarga dari tentara pelajar dan juga Brigjen Slamet Riyadi. Tapi sebelum berbincang lagi, Pak Hadi, Pak Gun, ini ada pendengar bersama kita 638055. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kapten Obama.
1: Oke. Saya bukan mencari kesalahan, tapi saya mau cari tabayun klarifikasi. Saya tinggal di Jalan Wijaya Kusuma nomor 30 TPS. Depan saya itu jalan rumah nomor 9 sama 11. Itu juga rumahnya Slamet Riyadi. Makanya saya tanya ini Om Gun yang mana ya? Karena depan saya itu aku ki jenenge Gunawan, Om. Pak lekku kuwi adik ibuku, iki jenenge Slamet Riyadi. Lalu yang kedua, yang Tuti yang sudah sedo, aku ki adik kandungnya adik ragil yang Tuti. Slamet Riyadi, masku kuwi ireng, wong ireng. Slamet Riyadi ini tunangan wong Maluku. Ambon manise. Nah, tadi saya lihat kok beda ya. Makanya saya pernah dulu ada makita atau acara radio RRI rumahnya apa perjuangannya Slamet Riyadi di daerah Gajahan atau mana tadi Bapak bilang?
2: Danau Sumen.
1: Iya. Loh, di sini tuh ya rumah Slamet Riyadi, cuma sekarang waktu saya masuk ke TPS itu tahun 2005 itu masih ada bentuk rumah kopel dipakai oleh Mbak Rini sama Mas Ses. Sekarang Mbak Rini tuh sedo, Mas Ses sudah pindah. Terus sekarang dipakai rumahnya Om Gun yang di Jakarta. Nah, saya minta klarifikasi duduk saya lagi piye. Karena sebelah ini jelas gitu loh.
0: Iya, baik.
1: Dan yang terakhir, yang Tuti itu dulu tugas bersama suaminya seorang militer juga angkatan darat di Padang. Dan yang Tuti sempat jadi anggota DPRD Padang juga. Yang Tuti udah sedo, punya putra mantu Kolonel Yudi di Bandung. Sekarang rumahnya Pak Juwari sudah, yang Tuti pakai yang nomor 9, Om Gun. Nomor 11, yang Om Gun banyak di Jakarta, tapi kadang-kadang sering ke Solo juga mampir. Obama, apa kabarnya? Sehat-sehat. Makanya tadi saya tercengang dulu. Ki apa nyun sewu? Apa bapak jenderal Slamet Riyadi ki duwe garwa loro, saya begitu. Ini jangan marah, ini kita permasalahannya biar jelas. Bukan untuk jok-jok, pokoknya urusan Jokowi bukan loh, Jay. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pencerahannya Pak Gun dan Pak Hadi.
2: Jadi gini, Pak Slamet itu menurut ceritanya Simbah itu lahirnya di TPS. Cuma beliau masa kecilnya di Danau Kusuman. Jadi tempat sekarang ini adalah keluarga besar Slamet Riyadi yang di Danau Kusuman. Itu nggih. Dan setahu saya, dan itu cerita dari Simba dan ada fotonya, bahwa bapaknya Pak Slamet itu punya putra cuma dua. Jadi Pak Slamet sama Mbak Yunya, dua bersaudara. Itu Itu bisa dicek di rumah saya.
3: Dan kakaknya ini mempunyai putra, Pak Gunawan.
2: Bukan.
3: Punya putra?
2: Putra ibu saya.
3: Oh, ibu penyelian J. Terus ada berapa bersaudara,
2: Dua.
3: Bapak? Dua juga.
2: Ibu saya, kemudian adiknya ibu saya. Lah, adiknya ibu saya kebetulan tinggal di Jakarta.
3: Namanya?
2: Pak Wiharto.
3: Pak Wiharto.
2: Iya, jadi cuma dua bersaudara.
3: Ibu penyan namanya?
2: Ibu saya namanya Siti Sumarti.
3: Siti Sumarti.
2: Iya, gitu.
3: Pak Gun tidak mengenal tadi yang disebut nama-nama disebut Pak Ari tadi.
2: Saya enggak begitu paham seperti itu ya. Mungkin namanya sama kan juga bisa.
3: Bisa misalnya, jadi.
2: Saya Gunawan, saya juga Gunawan. Jadi saya enggak tahu nek di situ tuh apa senengnya ya sudah di keluarganya Pak Slamet. Saya enggak paham.
3: Oke. Kalau Pak Hadi pernah mendengar ada rumah lain selain yang di Danusuman?
4: Tidak.
3: Tidak ya. Tidak. Oh, gitu ya. Oke, baik. Seperti itu Pak Ari ya, Pak Kapten Obama ya. Mungkin nanti ditelusuri lagi itu ya, Pak Gun. Tapi yang jelas ini Pak Gunawan yang sekarang ini merawat ya Pak ya,
2: iya,
3: dan tinggal di rumah peninggalan dari Brigjen Slamet Riyadi.
2: Iya.
3: Oke, seperti itu. Kemudian ada silakan 638055 kembali ya. Terus ini satu lagi dari Pak Mufti Jaya ya. Saya tertarik masa perjuangan beliau Pak Slamet Riyadi ya. Dulu di mana letak sekolahnya? Kemudian rumah. Oh, kalau rumahnya di tadi yang Danusuman
2: ya.
3: Boleh dikunjungi?
2: Boleh, monggo silakan, terbuka untuk umum.
3: Oh gitu ya. Iya. Lalu model berjuangnya bagaimana? Oh, tadi sudah diceritakan ini Pak Muti ya. Jadi memang mungkin agak ini ya. Jadi kalau pagi sebagai pelajar, kalau malam pejuang gitu ya. Oh, 24 jam meskipun
4: sekolah sudah lepas dari sekolah,
3: keluar sekolah. Sudah keluar sekolah, ya. Jadi
4: tidak usah sekolah sebelum
3: negara merdeka.
4: Yes.
3: Sedang sebelum mengusir Belanda gitu akan merebut kembali kemerdekaan kita.
4: Sampai segitunya.
3: Sampai segitunya rela tidak sekolah hanya untuk berjuang ya. Oke, baik. 638055 selamat pagi.
1: Bukan Moya, tapi rela kita Bayu saya klarifikasi. Nah, yang Tuti ini dulu punya aktif di Laskar Putri Solo, PMI. Punya teman CS, pendengar RRI Mania kayak saya. Yang siapa yang sudah situ, berbicara di kampung Etan, alun-alun gitu, kampung apa itu. Nah, kembali lagi ke Pak Slamet Riyadi. Lalu Slamet Riyadi itu bawa kembar gitu loh, Mas.
3: Iya.
1: Terus orang aja saya tuh kadang-kadang.
3: Oke.
1: Begitu ada dan cuma ada juga nih. Sayang sekali rumah muda Belandanya itu sudah dibongkar ya. Karena saya waktu itu 2005 baru masuk tipas. Waduh, sayang dia kono. Nah, sekarang ini tadi adalah kok Om telepon Om Gun yang Jakarta kok kehapus karena HP jatuh. Tawang rumah ke. Ini direkam ya, Mbak?
3: Iya. Yeah.
1: Jadi kan kapan-kapan nanti tak bawanya Om Gun yang Jakarta itu tak ngurungkak kayak ini. Wow, ini bener-bener.
3: Bisa dilihat dan didengar di YouTube-nya kan?
1: Lah aku rata ngurungkaknya YouTube, aku bodoh. Tokolan. Ini radio tokolan enak, ini jelas, gandang enak. Nah, di situ. Ya itu nanti pokoknya saya minta ini clear. Bukan mengadu domba keluarga pahlawan, bukan. Dan bukan gaya model misalnya kok dioyak yang enggak saya. Biar bagi generasi muda usia 26 tahun itu biar ngerti plong gitu loh.
3: Oke, baik, terima kasih Kapten Obama beliau kalau di udara ya. Baik, ini kalau dari Pak Mufti Jaya ini beliau ingin tahu nanti Google Map-nya maksudnya. Berarti bisa ya Pak ya, cari Google Map-nya kan mudah ya. Rumah Bapak tapi Danusuman itu ya.
2: Danusuman ya.
3: Iya, yang di Danusuman ya. Pak Mufti Jaya. Nah, ini saya masih agak bingung ini Pak Hadi dan juga Pak Gunawan ya. Tadi Pak Gunawan menyebutkan sebagai keturunan dari Brigjen Slamet Riyadi. Kemudian kan juga ada tokoh lain tuh Ahmadi. Benar ya? Nah ini gimana ini, kalau di kota Solo itu yang memimpin serangan bom ini Pak Slamet Riyadi atau Pak Ahmadi?
4: Menurut buku, menurut yang ditulis di buku.
3: Iya, iya.
4: Karena saya tidak pelaku, Jira.
3: Iya.
4: Ini kalau melihat Pak Slamet Riyadi ini kan membawa beberapa KMK, jadi Komando Militer Kota.
3: Iya.
4: Jadi kan umat saya sekarang kan seperti mungkin Korem. Jadi lebih luas lagi. Kalau Pak Gatot gubernur militer, jadi kan saya anggap ini mungkin Pangdam.
3: Iya.
4: Lah di kota Solo ini KMK-nya Pak Ahmadi, berarti untuk kota kan tanggung jawab. Biarpun masih ada atasannya, tapi yeah, khusus di kota. Setahu saya waktu menurut tulisan itu Pak Slamet Riyadi menuju Solo dari Pacitan. Jadi ya bersama-sama untuk tamu. Tapi yang apa namanya kota itu komandannya tetap Ahmadi, komandan Brigade 17.
3: Oh iya, ya, komandan Brigade 17.
4: Ya.
3: Oke.
4: Okay. Iyalah Brigade 17 itu kan bermacam-macam, jadi apa namanya para pelajar juga. Tapi pas gerilya ini Brigade 17 mungkin ada dari Brimob itu banyak juga.
3: Ya. Oh gitu ya.
4: Mungkin ada rakyat jelata yang tidak masuk Brigade 17. Kemungkinan di desa-desa ada juga.
3: Oke. Okay. Kemudian kenapa Brigjen Slamet Riyadi ini menjadi apa namanya gaungnya itu seperti tokoh sentral gitu?
4: Ya sekarang umpama Indonesia gitu kan presidennya. Kalau ini Solo kan pasti ada danremnya kan Pak.
3: Iya. Oke.
4: Iya. Nah waktu itu Pak Ahmadi itu apa namanya ke apa ya perintah komandonya dari Gatot Subroto, kebetulan Pak Slamet Riyadi kan ada perintah dari Panglima Perang kan alias presiden.
3: Iya, iya.
4: Untuk mengakhiri serangan umum. Nah, ini ada cerita memang di sini. Padahal ini kalau seorang pemimpin harus memang waspada.
3: Iya.
4: Padahal Pak Gatot kue perang ojo mandek sebelum perintahku, belum tak perintah untuk berhenti. Nah kebetulan kan ada surat perintah juga, enggak tanggal 10 harus berhenti. Nah di sini ada miss, akhirnya
3: yang satu
4: perintah teruskan,
3: ya, yang satu harus di
4: ya karena waktu itu kan mau ada KMP, jadi memang harus apa namanya secara politis nih, diplomatis, diplomasi. Akhirnya ada sesuatu, tapi yang penting bukan itunya. Setelah ada utusan ke Jogja, waktu itu Pak Gatot kan diserang di markasnya di daerah Karanganyar, sakit di Jogja. Akhirnya ada utusan ke sana, dia ingat itu. Akhirnya membuat surat perintah ke Ahmadi. Le, saat iki kowe manut aku. Wis manut wae. Siap. Nah ini sifat sportivitasnya ini saya yang salut dan apresiasi. Langsung menghadap Pak Slamet.
3: Oh.
4: Karena komandannya kan, atasannya.
3: Iya. Yeah.
4: Siap dan berhormat. Bahasa-bahasa Jawa ini. Aku wis aku manut kowe. Pak Slamet tidak bahasa-bahasa itu. Yo wis, langsung berangkulan jabat tangan langsung. Klik lagi. Karena menurut tulisan di sini di buku itu beliau satu sekolahan.
3: Oh, teman gitu.
4: SMP, ya. Jadi itu sudah kumpul di sekolahan. Yeah. Kayaknya di SMP 1, negeri 1 lah nama sekarang. Jadi ini kalau saya melihat itu kan ini perlu contoh ini di contoh ini. Ada sesuatu miss sedikit, clear, klarifikasi, sudah.
3: Sudah bersatu.
4: Bersatu lagi.
3: Berjuang dan, bersama.
4: Iya, yang di belakang sudah hilang kan semua.
3: Iya, di belakang kan artinya sudah, kan di bawahnya langsung ngikutin langsung komando isi itu ya.
4: Akhirnya sampai November itu kan serah penyerahan wilayah nih. Tanggal November tanggal 11 atau 12 November. Akhirnya bulan tanggal berapa ya? 18 atau apa? Langsung apa istilahnya? Peninjauan markas-markas itu berdua. Jadi kan istilahnya anak buah semua kan sudah bersatu lagi. Kita tetap satu. Nah ini kalau contoh yang luar biasa. contoh yang luar biasa. Jadi bisa untuk apa, panutan.
3: Betul. Ya, jadi meskipun ada miss ya, tapi ya, demi negara dan bangsa dan yang terbaik, ya, tetap mereka bersatu.
4: Bersatu lagi.
3: Ya,
4: bersatu. Satu lagi yang istilahnya KMK, Kantor Kodim katakan.
3: Ya.
4: Itu di Banjarsari itu di timur Monumen Ahmadi.
3: Oh iya.
4: Ada,
3: oh itu, iya benar.
4: Iya, iya. Nah, itu pernah jadi markasnya.
3: Iya. Nah, tapi sekarang catatan, sudah ini ya.
4: Iya. Nah, kalau sekarang nanti ceritanya lain.
3: Betul, betul. Iya.
4: Tapi itu perlu dicatat.
3: Iya, dulu memang tempat markas juga itu ya. Selain yang ada di Menginsi di Margiudan.
4: Iya, kalau yang Banjarsari itu KMK, jadi Kantor Kodim benar-benar.
3: Iya.
4: Pemerintahan.
3: Baik, oke, terima kasih. Luar biasa ya, inilah yang mesti harus diteladani ya, dari jiwa patriotisme dan juga tadi ya, gentle gitu ya.
4: Iya,
3: ya, ya, ya, ya. 638055, selamat pagi.
1: Nyambung lagi ya, Pak Ahmadi itu kalau gak salah rumahnya apa, Kebangkitan Nasional Keawatan itu ya?
4: Kurang jelas Pak, kalau Pak Ahmadi di selalu
1: Etane Haji Asngat Kawatan itu, apa itu rumahnya Pak Ahmadi di situ? Itu satu. Yang kedua, peristiwa ini kan terjadinya perang rame-ramenya di Purwosari itu sampai Klecau. Saya baca buku di buku Perjuangan Revolusi Keluaran Angkatan Darat Warna Hijau. Itu ada di situ juga disebutkan perkalian heroik 4 hari di Solo terjadi di Purwosari sampai dengan Klecau. Yang lagi-lagi buku saya dipinjam teman 12 WCW 12 saat ini. Nah, yang terakhir Ahmadi kan dibikinkan patung TP yang di dekat SMP saya.
3: SMP 4, iya betul.
4: Iya betul. Iya betul. Ada satenya. Iya betul.
1: Nah, satenya sate apa tuh?
4: Ponorogo, Ponorogo.
1: Ini saya dulu pernah makan di sate di situ.
4: Iya.
1: Karena saya alumni SMP 4. Penyanyi pembacaan ini juga SMP 4 teladan loh nih. Jadi Bruno lupa nih. Ini jalan ini juga nih.
4: Iya, iya.
1: Gitu saja. Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari Baron ya. Pak Ahmadi dalamnya mana? Mungkin ada jejak sejarahnya nih, Pak Ahadi, Pak Selamat, Pak Selamat, Pak Gun.
4: Yeah. Kalau Pak Ahmadi saya terserang rumah, enggak begitu.
3: Oh iya, berarti nanti kita telusuri bersama ya.
4: Itu tadi saya tertarik sebenarnya buku yang warna hijau tadi, tapi ternyata WCW ingat hilang.
3: Hilang tadi. Oke, nah ini tadi Pak Mufti Jaya, ternyata beliau begini, Mbak Wiwi bukan peta sekarang, tapi pada masa perjuangan dulu Belanda dari arah mana, daerah mana. Tolong digambarkan pada saat perang, penjajah pakai truk apa jalan kaki, senjatanya apa, senapan atau apa itu, bambu runcing misalnya. Oh ceritanya, monggo nih yang mondongeng sih. Silakan Pak Adi.
4: Begini, itu kenapa masuk Solo?
3: Yeah.
4: Kan Belanda waktu itu di Jogja. Di sana sudah di diusir lah ekstrim.
3: Yeah.
4: Kan larinya ke Solo. Tapi di Semarang Salatiga kan masih ada. Nah, untuk merebut Solo itu dari Semarang pun datang. Jadi mungkin jalannya juga Boyolali itu pungging seperti jalur itu. Ada yang jalur Kalioso. Jadi bermacam-macam dan kendaraannya pasti truk, tank itu komplit. Kalau bambu runcing dia tidak mengenal, gitu. Kalau di sini bambu runcing itu, kalau saya melihat kan tidak semuanya bambu runcing.
3: Yeah.
4: Karena anak-anak TP ini kan juga pemberani dalam artian karena belum punya tugo tadi, merebut senjata itu kan juga punya.
3: Yeah.
4: Jadi ya namanya kalau fight gitu mungkin dia sudah habis anak-anak pelajar.
3: Iya. Yeah.
4: Makanya istilahnya kan gerilya.
3: Tidak ada strateginya gitu ya.
4: Betul,
3: makanya tadi disampaikan juga bah tentaranya musuhnya mana nih nggak kelihatan.
4: Itu pas penyerahan aja dengan Pak Slamet Riyadi juga bingung. Ini loh lawan saya kok masih seperti anak saya. Di buku itu ditulis dia memang kagum, benar-benar kagum. Ya. Jadi malu. Ternyata lawan saya perang di kota Solo ini.
3: Iya.
4: Anak masih muda sekali.
3: Iya, jadi selain tentara pelajar, kemudian juga ada tadi ya TNI.
4: Iya.
3: Semuanya membackup juga gitu ya, Brimob.
4: Dari polisi.
3: Ya. Iya. Oke, kalau dari cerita Simbah lagi ini Pak Gun.
2: Jadi gini, Cerita zaman Jepang dulu ya.
3: Yeah.
2: Itu dulu ada peristiwa yang cukup menggemparkan pada waktu itu. Jadi setelah Jepang kalah dengan Amerika, itu Pak Slamet itu berhasil membobol gudang senjata Jepang. Jadi apa jenenge, dengan strategi beliau ya. Jadi beliau ngajak salah satu tokoh di Solo untuk bisa silaturahmi di markas Jepang. Nah, pada waktu itu juga Pak Slamet ada siasat dari belakang itu membobol gudang senjata Jepang.
3: Jadi, dari situ
2: iya, jadi itu ada strateginya.
3: Iya.
2: Jadi banyak dari isinya itu pimpinan dari Jepang itu isinya ini perhatian para tamunya ini yang di belakang Pak Slamet bobol gudang Jepang, diambil itu senjata-senjata milik Jepang, kemudian dibagikan pada tentara-tentara yang ada pada saat itu. Kemudian di zaman Belanda itu pun juga begitu. Jadi pada waktu peristiwa serangan 4 hari di kota Solo itu pun juga melalui persiapan yang matang. Jadi tidak langsung berperang gitu. Sebelumnya sudah ada rencana-rencana yang sebelumnya itu harus dilakukan dulu. Seperti gini. Jadi Belanda itu kan di Solo ada pasukan Belanda, di Jogja ada pasukan Belanda, di Semarang juga ada pasukan Belanda. Nah, sebelum menggempur Solo, ini dari wilayah selatan itu harus dihambat dulu. Jadi Pak Salim punya strategi seperti itu, sehingga nanti waktu berperang di Solo, ini bantuan dari Jogja itu terhambat.
3: Yeah.
2: Salah satu strateginya itu adalah Pak Slamet nyuruh anak buahnya, jadi di daerah Klaten itu suruh nebangi pohon-pohon di pinggir jalan
3: untuk menutup jalan.
2: Iya. Yeah. Jadi nanti kalau ada bantuan dari Jogja, entah membawa truk atau membawa tank atau membawa apa, itu kalau banyak tanaman di situ, banyak pohon yang tumbang, kan menghambat itu.
3: Yeah.
2: Dari utara juga seperti itu, disuruh menghambat kalau nanti ada bantuan dari Semarang. Pohon-pohon ditebangi, kemudian juga sebagian jembatan itu dirobohkan. Jadi biar tidak ada bantuan dari sana. Jadi Belanda yang ada konsentrasi di Solo itu, dia sudah tidak ada bantuan dari Jogja maupun dari Semarang. Dan dia pun mau kabur, mau lari juga akan susah karena sudah dicegat dari sana sini.
3: Iya, dan itu pasti sangat banyak gitu ya. Pokoknya bagaimana caranya merepotkan mereka supaya tidak cepat ke Solo. Karena tadi disampaikan juga Pak Pak Hadi bahwa tentara Belanda yang dari Jogja itu membutuhkan untuk menguasai kota Solo ini, mereka kewalahan gitu ya. Harus mendatangkan bantuan dari Semarang dan juga dari Semarang ya.
2: Iya.
3: Dari Semarang. Oke, kira-kira strategi-strategi seperti itu. Dan pada saat itu sudah kerjasama ya dengan Pak Ahmadi itu ya?
4: Iya.
3: Oh, oke.
4: Komandannya juga.
3: Ya. Oke, baik. Nah itu ceritanya seperti itu ya, Pak Mufti Jaya. Ini tadi juga banyak Bu Seno Harjani juga bersama kita juga menanyakan kalau tentara pelajar itu terbentuknya sesudah serangan umum atau sebelumnya gitu. Kalau tentara pelajar Bapak, jadi memang sebelumnya sudah terbentuk dulu ya?
4: Ya, terbentuknya kan karena kondisi agresi dari pihak Belanda. Terus terang aja kalau melihat di ini, cerita ini kan Belanda tidak ikhlas bahwa Indonesia dimerdekakan. Jadi ya istilahnya dirusuhi terus lah. Jadi habis merdeka itu selalu ada, makanya ada kelas 1, kelas 2. Nah itu akhirnya kan bermuncul kelompok-kelompok laskar-laskar. Dulu kan ada laskar kere, ada laskar alap-alap, ada laskar apa, terus dihimpun, dibina oleh TNI tadi kan jadi brigade. Brigade 17 itu tadi.
3: Oke, baik. Ini yang terakhir ini, apa yang menjadi harapan dari Pak Gunawan dan juga Pak Hadi dengan peristiwa yang setiap tahun ini diperingati, dan bagaimana nih sebenarnya ini apa namanya, supaya anak-anak muda zaman sekarang ini juga punya jiwa patriotisme juga ini dengan menyesuaikan dengan kondisi sekarang tentunya. Silakan Pak Adi.
4: Kalau saya sederhana saja, mudah-mudahan di sekolahan itu selalu didengungkan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu apa namanya,
3: patriotik itu ya, iya. Lagu-lagu wajib itu ya.
4: Iya, itu satu. Kalau sekarang setiap jam 10 kan sudah lagu Indonesia Raya.
3: Iya.
4: Ya, di mana-mana, di pasar, di mall sudah mulai. Tapi di sekolahan lagu-lagu itu kalau perlu di studio radio gini selalu dengungan. Surat-surat bergembira dari Sabang sampai Merauke, 17 Agustus itu waktu saya kecil kok sering. Ya, nah, ini perlu. Yang kedua yang tadi, yang utama yang tadi, bendera, pemasangan bendera. Mohon nanti bisa dari apa namanya, Pemkot bisa membackup untuk itu. Saya kira dari saya itu, Mbak.
3: Baik, silakan Pak Gun.
2: Ya, kalau saya ya sebenarnya gini, mengusulkan kalau bisa itu pelajaran sejarah itu ada kembali gitu nggak? Jadi biar anak-anak muda sekarang itu tahu sejarahnya dulu gitu loh. Jadi kalau dia tahu sejarahnya, bagaimana bisa merdeka, bisa sekolah, bisa kemana-mana dengan bebas, dia akan menghargai. Manakala dia tidak tahu sejarah, maka dia juga tidak akan banyak menghargai jasa-jasa pahlawan gitu. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Slamet itu dulu sering berpesan pada anak buahnya, jadi kalau bisa kamu itu apa yang bisa kamu berikan pada negara, bukan sebaliknya, apa yang aku dapatkan dari negara. Nah, itu kita bisa kita terapkan pada era sekarang ini.
3: Oke, baik Pak Adi, terima kasih sudah hadir di RRI Surakarta. Pak Gunawan juga sudah bercerita luar biasa, dan kita berharap bahwa apa yang disampaikan Pak Adi dan juga Pak Gun ini akan juga memotivasi ya anak-anak negeri sekarang ini untuk terus mencintai bangsa dan Indonesia. Dan pendengar, hanya sampai di sini bincang pagi kita mengenang serangan umum 4 hari di Kota Solo bersama keluarga pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi, ada Pak Gunawan dan juga Ketua Tunas Patria Surakarta Raden Mas Hadianto. Dan pendengar, perjuangan memang berbeda zaman, tetapi semangatnya tetap sama ya, mencintai dan menjaga Indonesia. Dan kini giliran generasi muda seperti kita ini untuk meneruskan perjuangan itu melalui kepedulian, gotong royong, dan karya nyata bagi Solo dan Indonesia. Saya Wi Martani, terima kasih dan selamat pagi.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di video, unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja Indo Grosir. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Indo Grosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karier resmi Indomaret Group atau career .indomaretgroup.com. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group, sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indo Grosir di beberapa wilayah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, kembali hadir untuk Anda pendengar edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus ya 2026 ya. Saya tidak sendiri, tetap ada Intan yang bersama saya. Pagi Intan.
2: Selamat pagi.
1: Oke, senang sekali ya bisa.
2: Semangat hari
1: harus ya.
2: Senin.
1: Harus semangat terus gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan pendengar, line telepon ya dua-duanya 638055 maupun WhatsApp call di 081-3900-15525 tetap kami buka untuk pendengar, untuk Anda bisa bersama-sama dengan kami di Halo RRI. Kami silahkan ya, kalau tadi di 081-nya memang saya tutup Intan,
2: oh,
1: ya
2: gitu.
1: Karena ada narasumber yang hadir bersama kita, seru banget tadi ya.
2: Oh iya, oke.
1: Oke. Baik, sambil menanti Anda pendengar 638055, ada perkembangan informasi mungkin Intan?
2: Iya, kemarin ada beberapa masukan ya. Lebih ke masukan sih. Kemarin ada dari Pak Sugeng, itu ada masukan untuk jalan di sisi timur SMP Negeri 12 Manahan, ada sisa ruang di tepi jalan, kalau bisa di aspal. Itu sudah kami sampaikan ya, masukan tersebut ke DPUPR Kota Surakarta. Kemudian untuk ada informasi juga terkait juru parkir nih. Kemarin beberapa kali banyak aduan di Halo RRI terkait dengan perparkiran ya. Ini sementara yang sudah diproses oleh Dishub Karang Kota Surakarta itu adalah masalah perparkiran di Masjid Zayed. Kemarin sempat ada beberapa masukan parkir di Masjid Zayed itu memakan bahu jalan sampai mengganggu lalu lintas, dan kemudian juga tarifnya melebihi yang seharusnya. Nah, ini kemarin baru saja dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta sudah melakukan ini ya, tindakan kepada juru parkir yang tidak sesuai dengan mengikuti aturan yang ada gitu. Nah, ini kemarin contohnya ada juru parkir yang menarik biaya parkir itu Rp10.000. Dan ini tidak sesuai ketentuan. Kemarin di hari Jumat dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta sudah melakukan tindakan ke juru parkir dan sudah memberikan apa ya, memberikan penertiban ke juru parkir di wilayah Masjid Zayed. Dan untuk pendengar yang lain, misalkan menemukan juga parkir-parkir liar atau yang mengganggu aktivitas lalu lintas atau yang menarik tarif melebihi batas yang seharusnya, mungkin bisa dilaporkan juga ke kami supaya kami juga bisa melanjutkan aduan tersebut ke pihak terkait. Begitu. Ada telepon masuk?
1: 638055, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
3: Ya, ini betul dengan RRI Surakarta ya, Bu ya?
1: Iya, betul. Dengan Bapak siapa?
3: Saya Gerard, Bu. Bisa tolong bisa. Saya Gerard, Bu.
1: Iya.
3: Dari PT Sinar Digital Terdepan. Bisa saya konfirmasi karyawan? Boleh disambungkan ke bagian HRD?
1: Oh, sebentar Bapak. Sebentar ya, kita lagi on air.
2: Iya,
1: sebentar
2: mungkin bisa sini, WhatsApp aja ke iya, WhatsApp
1: dulu ke 081-3900-15525. 081
3: ya.
1: Ya, 081 3900 15525. WhatsApp dulu. 081 3900 15525. Ya. Silakan WhatsApp dulu nggih.
3: Kembali, Bu.
1: Baik.
3: Ya.
1: Oke. Terima kasih kembali pendengar 638055 dan juga 081 3900 15525 ya. Anda masih bersama saya di saya dan Intan tentunya di Halo RRI. Kami akan hadir lagi untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Baik, masih di Halo RRI ya. Pendengar, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi mengenai fasilitas dan juga
1: pelayanan
0: publik ya. Selamat siang. Pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum
0: Mbak Mimi.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mbak Tarmi. Pun sarapan.
0: Saya. Sudah.
1: Sudah, Mbak Tarmi sudah belum?
2: Apa nih?
1: Sarapan apa tadi?
2: Sarapan asem kali, goreng tempe.

0: Seger.
1: Wah, sambal terasi.
2: Kenapa? Mboten angsal, Mbak, nek pakanane sentrat bares mawon.
0: Oh, gitu ya. Monggo, Mbak Tarmi.
2: Iya. Lah, ngen luwes pripun pun ditangani?
0: Sudah disampaikan Mbak Tarmi. Ya, waktu itu juga sebenarnya kan sudah iya, waktu itu sebenarnya juga sudah diproses.
2: Iya. Kan tetap macet, Mbak.
0: Iya.
2: Soalnya jalane niku pengen kathah.
0: Apalagi sekarang ini ya Mbak Tarmi di Nusuk kan sedang jalannya ada perbaikan, sih.
2: Ya perbaikan tapi malah mboten macet, Mbak, mriku.
0: Iya.
2: Soalnya kan medale bis diarahke medal Menapati.
0: Iya, betul.
2: Sing keluar niku nggih mboten napa-napa angsal.
0: Iya.
2: Tapi nggih teratur alon-alon mboten tak keplek-keplekang.
0: Iya.
2: Lan kula niki nek lewat wis pun kenal pote brong dan ngeram.
0: Iya.
2: Aku kados gogrok jantunge.
0: Iya. Iya, waktu itu sebenarnya sudah di ini ya, Mbak Tarmi sudah diproses dari Dishub, tapi mungkin karena memang kebetulan di jalan situ juga sedang ada perbaikan, mungkin iya.
2: Dan perbaikan niku mboten mengganggu asline, Mbak.
0: Oh, gitu ya.
2: Mengganggu malah parkir tok niku sing ajeng luwet niku tok. Lah riyen sing dipermasalahke palang joglo, lah mosok saniki ganti palang luas.
0: Aduh, ya.
2: Jembar kok. Mbak Genek pada Sarta mboten ngatemiku niku mengganggu jalan lalu lintas. Kadang-kadang nganten mobil sing diingeti meng kidul lah, sing teking lor buka pintu kula dempen ajeng ketamplek. Kula kan genek su ta wong kula mboten ajeng parkir kok. Kula nek parkir nek sok-sok ten luwes niku mlebet, Mbak.
0: Iya.
2: Aman le jane. Penak meng 1000 rupiah kok nggih. Ane wong kadang niku nggih ditegat-tegat kok, Mbak, pripun?
0: Iya.
2: Nggih lho tukange parkir niku kok. Mentang-mentang niku.
0: Mentang-mentang.
2: Nggih, mentang-mentang lek kula ngarani, Mbak. Gemedi-gemedi banget kula sawang niku pun ketok. Nek kula emang dalem apa.
1: Iya.
2: Nggih. Sehat selalu nggih, Mbak Wiwi.
1: Baik. Nggih.
2: Matur nuwun.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi ya.
0: Iya, masih berarti seputar perparkiran lagi.
1: Mbak Tarmi mbok sekali-sekali difoto gitu loh, Mbak. Jadi jadi bawa putune gitu kan pasti ndak situ di ini.
0: Difoto.
1: Silakan 638055 tadi yang tidak jadi masuk ya.
0: Oke. Okay. Belum terangkat.
1: Iya. Jadi kalau di Halo RRI ini kan sebenarnya kita sudah bekerja sama ya Intan ya.
0: Iya, sudah banyak.
1: Sudah banyak dengan instansi dan nanti syukur bisa sampai ke seluruh Solo Raya ya.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Kemarin juga banyak kan masukan-masukan yang dari luar kota ya.
0: Iya,
1: dan ternyata ternyata itu di Kartosuro. Kartosuro itu berarti Sukoharjo.
0: Iya, Karanganyar juga sering.
1: Iya.
0: Boyolali juga pernah gitu. Jadi tidak hanya di kota Solo aja tapi di wilayah Karisidenan Surakarta juga bisa.
1: Iya. Jadi kalau misalnya sampai tidak ada aduan yang masuk berarti semuanya baik-baik saja.
0: Iya, iya itu.
1: Baik-baik saja atau ada sesuatu.
0: Iya.
1: Oke, baik. 638055 selamat pagi.
3: Halo ya, Mbak.
1: Iya.
3: Mbak, saya bisa terhubung ke RRI di jam berapa?
1: Bapak, penjenengan ya. Bisa WhatsApp dulu ke nomor tadi karena kita ini siaran langsung.
3: Iya, saya tahu Ibu sedang siaran langsung. Saya bisa terhubung ke RRI jam berapa saya tanya.
0: Ya. Nah, coba di WhatsApp dulu saja Pak, di WhatsApp yang tadi sudah disampaikan.
1: Ya.
0: Nanti akan kami informasikan melalui.
1: Nanti saya WhatsApp. Informasikan lewat situ karena kan nggak mungkin saya on air kan di sini. Gitu nggih?
3: Ya.
1: Oke, okay,
3: baik. Oke.
1: Ya, saya tunggu nggih. Oke. Okay.
0: Ya, masih bisa menyampaikan ya aduan, juga masukan atau mungkin apresiasi juga bisa.
1: Oke, okay, baik.
0: Gitu, terutama terkait dengan fasilitas umum dan layanan publik. Jika menemukan mungkin ada sesuatu yang janggal atau jalan rusak, kemudian sampah yang berserakan atau mungkin aliran air yang tersumbat juga bisa. Pokoknya semua yang berkaitan dengan fasilitas umum dan layanan publik bisa disampaikan melalui Halo RRI. Dan kalau bisa juga melampirkan foto, foto bukti, nah, evidence ya, itu juga penting ya, karena beberapa instansi memang meminta bukti foto gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ada telepon lagi yang masuk?
1: 638-055. Baik, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Karmi melewat. Oh,
0: Mbak Karmi. Mbak
2: Karmi, buatan kaget nyekel HP Android kan moto. HP memang cilik ya moto, teng kepala neto, Mbak.
0: Mungkin bisa minta minta tolong ke cucunya, Mbak Karmi. Minta tolong ke cucunya. Gitu, tolong fotoin nah, gitu pas lewat.
2: Cucunya sekolah, kula pas medal ngeten iki kan kula ning kan ya sing medal. Sing keliling. Nek sampah perserakan niku, Mbak. Daerah niku kodran taetane niku lho, Mbak.
0: Kodran, iya.
2: Batas kota niku nggih, lha kula jeneng moto men saged to.
1: Iya.
2: Kok nggih kesehen tetegane menusa nasar niku.
0: Iya.
2: Wong gen bersih jalane kok ya disalahi sampah tenuk ten pinggir dalan. Lah mengke enten montor simpangan ketabrak kan mawat-mawat to, Mbak?
0: Iya, pasnya di mana, Mbak Tarmi? Pasnya klodranya pasnya di mana? Di sebelah
2: mana? Di batas kota. Di lawer niku lho, Mbak, gen Bangjo, nak ajengidul teng sumber. Terus daerah kodran niku kan mboten enten sampah di buang kados Solo ngeten iki. Ya mboten purun ning nek adik kula mbayar, Mbak. Bayar di pendeti gerobak ya, Mbak, ngoten.
1: Masa di Solo masih ada sampah menumpuk pinggir jalan, Mbak?
2: Terus ya di gua ingin kebon-kebon puang ngoten iku lho, Mbak. Kula nggih ngomong nek mengke jan sepi ngoten iku baturan ide niku. Adik kula pas medhuki, Mbak. Lah kan nyapan ten baturan.
1: Iya.
2: Sampai salah ketemu pinggir jalan tututi kan mendet. Penak men iki, gua sampah ning pinggir dalan. Ketemu adike Mbak Tarmi. Tututi ngeblit.
0: Wah, itu sebenarnya kalau ada fotonya lebih.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi ya. Ada lagi? Selamat pagi.
4: Pagi Mbak Wi, Mas Tani.
1: Iya.
4: Dari Pak Agus.
1: Iya, silakan Pak Agus.
4: Ini mencakup ekskarsi danon, boleh?
1: Boleh, monggo.
4: Ini kejadiannya sebetulnya sudah lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Ini di stasiun Klaten.
1: Iya.
4: Itu kami itu berangkat dari Solo turun di stasiun Klaten kira-kira pukul 7 atau berapa itu, kita tanya kepada informasi pada bagian petugas di sana bahwa nanti kereta KRL berangkat ke Solo lagi jam berapa. Lah pada waktu itu memberikan informasi yang salah. Jadwal keberangkatan di stasiun Klaten menuju Solo itu memberikan jadwal keberangkatan yang salah, tapi pada waktu itu saya belum tahu kalau itu salah. Setelah kami melakukan kunjungan ke rumah sakit, setelah itu pulang bahwa kami mau berangkat lagi menuju Solo. Pak, ini kereta mau berangkat jam berapa? Wah, udah berangkat. Lah ini tadi informasinya kok berangkatnya kok tidak tepat sesuai dengan yang disampaikan. Petugas itu saling lempar tugas mana, yang mana? Ya petugas di sini. Terus dari pihak stasiun saya bilang, Pak ini memberikan informasi yang salah loh. Lah kami akan mengadukan pengajuan ke customer service. Customer service-nya mana? Aku bilang seperti itu. Wah, tidak ada. Terus ya udah nanti tak anu bilang ke stasiun balapan aja. Malah petugasnya itu bilang, yang siapa yang mau diadukan? Ya semua petugas yang jaga jam sekian sampai sekian, aku bilang seperti itu.
1: Yeah.
4: Seharusnya Bapak ini memberikan informasi, jangan salah, karena moto KAI sendiri kan mengutamakan keselamatan. Kalau disampaikan pada waktu kita naik itu kan motonya keselamatan. Kalau memberikan jam keberangkatan yang salah, itu kan berarti salah fatal, Mbak Wiwi.
1: Yeah.
4: Karena untung kalau KRL itu atau kereta itu tidak terhubung dengan bandara. Kalau terhubung dengan bandara, penumpang bisa telat mencapai kerugian yang banyak antara keberangkatan pesawat dan keberangkatan kereta, karena sekarang kan terintegrasi Mbak Wiwi, semuanya itu. Nah, setelah kami konfirmasi itu, pihak dari Klaten memberikan kompensasi untuk naik kereta yang dari Jakarta, padahal sudah waktunya sudah mepet ya. Kita tetap menunggu KRL yang berikutnya. Sebaiknya petugas itu hati-hati kalau memberikan informasi, jangan sampai salah, karena ini jam itu fatal sekali harus untuk kereta. Terima kasih untuk
1: baik
4: perhatiannya.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Agus Dinusuan ya.
0: Yeah.
1: Oke, nanti mungkin bisa ada satu pesan bisa disampaikan langsung
0: tapi
1: ya.
0: Tapi kejadiannya sudah setengah tahun yang lalu ya katanya.
1: Setengah tahun yang lalu ya. Tapi paling tidak untuk mengingatkan aja
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Ada lagi pendengar silakan 638055 ya. Baik, kami akan hadirkan dulu satu nomor lagu untuk pendengar ya. Ini sudah agak-agak panas nggak? Nggak ya?
0: Nggak ya? lumayan panas.
1: Oke, baik. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Baik, dan waktu kita tinggal sedikit lagi dan monggo silahkan dimanfaatkan ya untuk pendengar 638055 maupun di 081 3901 5525 ya untuk Halo RRI. Dan ada informasi, oh ada lagi,
1: ada
0: ya,
1: telepon yang masuk.
0: Selamat siang, siang
2: selamat.
0: Pagi.
2: Selamat pagi, pagi.
0: Kak Beni.
1: Kak Beni.
0: Merdeka.
1: Merdeka dulu Kak Beni.
0: Merdeka dulu.
2: Merdeka.
1: Wah, semangatnya kurang ini.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Waduh, aku.
2: Belakangnya lembek ya Kak.
1: Iya.
2: Tumben kok sepi mentok Kak ini.
0: Kenapa? Baru pada sibuk. Oh, enggak ada keluhan berarti fasilitas publiknya udah oke.
2: Iya, biasanya tuh Halo RRI banyak yang melaporkan persoalan pajak,
0: Berarti
2: apa
0: sudah
2: bagus,
0: sudah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Kasih tahu dong penyiare di sana jalannya udah bagus. Itu biar seneng penyiare yang menyampaikan.
0: Iya, itu makanya.
1: Iya.
0: Kita kan aduan. Harus feedback-nya ya.
1: Iya, betul.
2: Iya. Saya kalau misalnya lagi tuh diputarkan lagi, makasih Kak Inta, lagunya
1: dan
2: diputar. Iya. Senang Kak?
1: Iya, senang. Ikut senang. Iya.
2: Apalagi Kak Wiwi ini kalau Bapak rokok enggak seneng. Pas seneng kono, ngingkir kono. Beneran, orang gotong wedang, orang baik, orang apa. Oh, Bapak yang rugi. Jawabnya Bapak, ya udah, gak ada berapa. Biar tiap hari dikasih. Dibikin apa, kopi manis, seperti yang bikin, katanya begitu. Iya tuh.
1: Pak Beni mungkin ada ini Pak, informasi terkait fasilitas umum atau layanan publik bisa disampaikan juga Pak Beni.
2: Ya kalau saya ini kok sepi, cuma saya gitu loh.
1: Oh iya.
2: Kok tak masuk, saya nggak bisa apa menyampaikan apa-apa. Yang penting suara radio sudah bagus.
1: Oh sudah celing ya Pak Beni ya.
2: Iya sudah stabil.
1: Sudah stabil.
2: Gitu saja ya Kak Wiwi.
0: Tinggi.
2: Gitu saja ya Kak Intan Cantik.
1: Siap.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baik, kita lanjutkan informasi untuk stok darah hari ini nampaknya ada, Intan.
1: Oke. Okay.
0: Bisa disampaikan, ya.
1: Informasi terkait stok darah ya, ini dari PMI. Untuk golongan darah A ada 310 kantong, golongan darah B 533 kantong, golongan darah O 511 kantong, dan untuk golongan darah AB ada 406 kantong. Kemudian untuk stok darah ini bisa dicek, atau untuk stok darah yang ada bisa ke Klinik Pratama PMI setiap hari Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Kemudian untuk di laboratorium klinik PMI dari hari Senin sampai hari Sabtu, buka pukul 8 pagi sampai 9 malam. Kemudian untuk agenda donor mobile unit di gedung UDD PMI Solo, setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai setengah 10 malam. Ini ada di bis donor mulai jam 9 pagi untuk umum. Kemudian di PT Hamparan Energi Raya, mohon maaf, di jam 8 pagi terbuka untuk umum. Kemudian di Hotel Alana Colomadu, ini mulai jam 10 pagi juga terbuka untuk umum. Kemudian ada juga di Door to Door KSS Tikes Membaul Ulum Margi atau Margi Cafe, itu mulai jam 8 pagi juga terbuka untuk umum. Kemudian untuk giat posko sendiri ada di siaga posko 24 jam, info kebencanaan dan kejadian nihil, kemudian lalu lintas ramai lancar, dan program tes terintegrasi di FK UNS. Untuk jadwal layanan ambulans ada di ambulans transport dari Gawanan ke RSDM atas nama D600, kemudian ambulans transport Nyonya T dari Bibis Wetan ke Rumah Sakit Dr. Un Surakarta pukul 7 pagi, kemudian ambulans transport Nyonya S dari Rumah Singgah YKI ke RSDM pukul 7.40, Kemudian ambulans transport Pucang Sawit ke RSDM atas nama Z jam 8.30. Kemudian ambulans transport dari Keprabon ke Puskesmas ini mulai jam 9 pagi. Kemudian ambulans transport Tegarrejo ke PKU atas nama Nyonya H pukul 11. Dan kemudian ambulans transport Nyonya E dari Kartosura ke Rumah Sakit Dr. Un ini mulai pukul 10 pagi. Ya, untuk jadwal layanan ambulans seperti itu. Kemudian untuk Anda yang membutuhkan ambulans bisa menghubungi 0851 0306 0505. Begitu okay. Informasi dari
0: ada FMI. Feedback ada feedback juga dari Pak Lili ini Intan okay. Di WhatsApp juga ya. Jadi di belakang Pasar Jongke suara Pro 1 sudah jernih Mbak, terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Ya mudah-mudahan ya. stabil terus
1: bagus terus.
0: Dan semuanya ya mudah-mudahan semakin bagus.
1: Semakin
0: ya.
1: Semakin bagus, semakin okay. Stabil suaranya juga volumenya juga stabil.
0: Baik, pendengar itu tadi informasi yang terakhir ya, ya untuk Surakarta pagi ini. Ya. Sebelum saya tutup 6380555, siapa tahu masih ada lagi.
1: Oke, okay. Sebenarnya ada okay. Informasi tambahan okay, ya sebelum ditutup kita ya. Tutup dulu. Mm-hmm. Ada informasi ini di wilayah untuk wilayah Sragen atau yang biasa melintas di wilayah Sragen ini ada pengalihan arus lalu lintas karena adanya perbaikan jembatan Telobongan di Jalan Ring Road Utara Sragen. Ini mulai hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai nanti tanggal 17 Agustus 2026 mulai pukul 9 pagi. Nah, karena adanya perbaikan jembatan Telobongan ini, kendaraan dari arah barat atau Solo yang hendak melintas ke Sragen agar menggunakan jalan tol atau melewati Jalan Raya Sukowati sampai SP3 Beloran belok kiri karena adanya perbaikan jembatan Telobongan tersebut. Kemudian satu lagi ada informasi juga adanya proyek penataan koridor Nonongan ini dimulai dari jalur sisi barat ujung perapatan Nonongan atau Kusumasari. Dan menurut informasi dari DPUPR Kota Surakarta, proyek ini hanya akan dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 9 malam hingga jam 5 pagi dan akan dilaksanakan sampai nanti tanggal 18 Desember 2026.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Intan sudah menginformasikan ya beberapa progres yang ada di Kota Solo.
1: Ya.
0: Oke, okay, dan pendengar terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami sejak subuh tadi. Semoga saja sepanjang hari ini Anda tetap sehat dan tentunya tetap berkiprah dan bekerja sesuai dengan agenda kerja Anda. Tetap sehat dan bahagia. Semangat terus pokoknya ya. Apalagi di tengah kita memperingati atau mempersiapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Intan ya,
1: iya, betul.
0: Baik, akhirnya saya Wiwi Martani, Matthew Senggono, tadi ada Mbak Erika dan Intan, saya duluan ya.
1: Oke, boleh. Saya masih di sini.
0: Iya, karena masih ada Citra Afidka yang akan menemani Anda pendengar dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
5: Kilau Pancasila.
3: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas pendengar berjalan dengan lancar dan siang ini tetap dalam suasana yang menyenangkan dan tetap semangat ya. Saya Citra Fitka kembali hadir temani Anda pendengar di Surakarta siang ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi, cerita menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas siang hari Anda ya. Jadi dimanapun pendengar berada, mari nikmati siang hari ini bersama Surakarta siang ini hanya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini pendengar, kami akan segera hadirkan obrolan siang atau opsi dengan tema menangani kasus kekerasan pada anak ya, tentunya bersama dengan narasumber kita hari ini ada nanti ada Dr. Randa Karmila sebagai Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Manahan. Dan seperti apa nanti pembahasannya, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Selamat siang pendengar Surakarta Pro 1. Selamat datang di obrolan siang hari ini Opsi RRI Surakarta ya. Hari ini kita akan membahas persoalan yang masih menjadi perhatian kita bersama, yakni kekerasan pada anak. Dan untuk Anda yang mau bergabung bisa melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Dan siaran hari ini disiarkan melalui frekuensi 101 FM dan juga frekuensi 96,8 FM melalui audio streaming di rri.co.id, di aplikasi RRI Digital, dan juga kita siarkan Opsi hari ini melalui live YouTube dalam akun RRI Surakarta Live ya. Anda bisa bergabung juga melalui kanal-kanal tersebut. Nah, pendengar, kekerasan terhadap anak bukan hanya soal kekerasan fisik ya. Ada juga kekerasan verbal, psikis, kemudian hingga kekerasan seksual. Persoalannya, anak itu seringkali belum mampu menyampaikan apa yang dialaminya. Dan oleh karena itu, orang tua, keluarga, sekolah, dan lingkungan itu perlu memiliki kepekaan untuk melihat tanda-tandanya ya. Yang tak kalah penting, ketika sebuah kasus diketahui, kita juga perlu tahu nih apa yang harus dilakukan, kemudian kemana harus melapor, dan seperti apa proses pendampingannya. Nah, hal-hal tersebut yang akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini. Sudah hadir di studio bersama saya ada Dr. Randa Karmila sebagai Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Manahan ya. Selamat siang Bu Karmila.
2: Selamat siang Mbak Citra.
1: Iya, apa kabar Bu Karmila? Alhamdulillah sehat selalu ya Bu Karmila.
2: Amin.
1: Oke, ini mic-nya sudah oke ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai lebih dalam gitu ya, kita mulai dari yang paling dasar dulu Bu Karmila. Yeah. Sebenarnya apa sih peran pos pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan dan juga pelayanan kepada perempuan dan juga anak? Monggo.
2: Iya Mbak Citra. Peran pos pelayanan terpadu di wilayah kami, khususnya di wilayah Kelurahan Manahan, sering menangani kasus kekerasan anak. Mm-mm. Yang notabene dilakukan oleh ibu kandung sendiri. Gitu.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Lah, kita sebagai pos pelayanan terpadu memang harus turun untuk mendampingi terutama korban. Mm-mm. Dan juga orang tua yang sebagai pelaku. Itu kasus-kasusnya kebanyakan yang ditemukan di lapangan itu kasus anak tanpa bapak, jadi anak seorang ibu, kebanyakan seperti itu yang okay. Terutama yang kasus di wilayah kami yang mm-hmm. pernah saya tangani sama PPA Surakarta. Jadi kami selaku pos pelayanan terpadu kalau mendapat aduan

0: apa perangkat yang pakai pangkat istilahnya gitu, nanti okay. takut okay. ya sensor itu. Jadi kita datangi ke rumah mereka yang menjadi korban atau kasus kekerasan itu, kita edukasi dulu, dilihat dulu anak ini mengalami kekerasan fisik yang lebih berat atau hanya mental saja. Kalau mengalami fisik yang kita ketahui lebih istilahnya berat, kita rujuk dulu ke rumah kesehatan atau di puskesmas terutama nggih itu. Kemudian yang kedua, kita melihat kasusnya dari awal itu seperti apa gitu. Jadi yang pernah kami alami, kami dampingi itu memang anak seorang ibu. Jadi pelampiasannya kayaknya masalah ekonomi, Mbak. Nah, itu masalah ekonomi. Kebetulan di wilayah kami itu ada sejumlah dua kasus yang paling agak berat. Itu juga anak seorang ibu. Karena anaknya itu gara-gara cuma kadang disuruh belajar enggak mau kayak gitu. Kadang disuruh tidur siang enggak mau. Itu dapat kekerasan yang lebih, Mbak. Itu sampai sapu, melayang, sampai apa itu? Pokoknya pada memar-memar gitu, ya. Okay. Kemudian langkah kami untuk menangani itu, kami bawa ke puskesmas dulu. Setelah itu kita ini apa namanya dipertemukan antara orang tua dengan anaknya dulu. Itu permasalahannya seperti apa gitu. Jadi ternyata di itu, tapi ibunya itu enggak ini, Mbak, kayaknya enggak bisa terima gitu loh kalau anak itu ada kayak gitu. Jadi istilahnya, kenapa dulu kok kamu enggak punya bapak gitu, istilahnya seperti itu. Tapi saya enggak mau buka identitas nggih, itu kan rahasia.
1: Nggih.
0: Di samping itu kita menangani sampai itu benar-benar tuntas, Mbak. Itu karena kita harus mencarikan sekolah, harus kita ke ini, ke apa istilahnya, mendamaikan keluarga antara ibu dengan anak tersebut. Terus apa, akhirnya anak itu dapat sekolahan lagi. Tadinya kan ini, Mbak, TK, tapi karena dia kasus kekerasan orang tua, keluar. Terus dicarikan sekolah sampai dapat sekolahan. Dia mau sekolah lagi. Itu sampai gini, Mbak, saya tuh prihatin ya. Sampai bilang gitu anaknya, "Saya tuh, Bu, minta tas aja enggak dibelikan," kayak gitu. Saya jadi sampai nelongso sedih ya. Akhirnya saya belikan, pokoknya anu, kamu mau sekolah, nanti tak belikan tas biar kamu sekolah lagi. Akhirnya mau carikan sekolah, terus mau sekolah. Lah akhirnya ibunya itu kan cari sebenarnya nikah lagi, Mbak. Nikah lagi. Terus tapi ekonominya kan kurang gitu. Biasa dulu katanya hidupnya agak kecukupan gitu toh. Jadi sebenarnya di situ memang anak seorang ibu tapi punya bapak tiri gitu. Nikah lagi kan, punya bapak tiri. Sampai di situ akhirnya kita rembukan, istilahnya mendamaikan supaya ibu ini benar-benar menerima kalau dia itu anak kandung gitu loh, Mbak. Terus akhirnya sampai 1-2 bulan kita monitoring terus. Kita ini, Mbak, ajak bicara, ajak musyawarah gitu. Akhirnya sampai sekarang sudah baik, sekarang sudah ke SMP, Mbak, sekolah SMP sekarang.
1: Baik, ini salah satu contoh kasus yang ada di kelurahan Manahan ya. Nah, bagaimana PPT ini biasanya mengetahui adanya kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak di wilayah ya? Apakah lebih banyak melalui laporan langsung atau ada mekanisme lain, Bu Carmela?
0: Biasanya ada laporan langsung, Mbak. Itu langsung ke PPT atau ke kelurahan. Nanti kalau ke kelurahan, kelurahan ngubungi

0: Di PPT kita baru mencari alamat kasus yang ada gitu. Okay. Tapi kita tidak semata-mata harus melibatkan orang banyak, enggak. Hmm. Biasanya saya PPT sama Pak RT duluan. Oh. Itu. Hmm. Nanti lihat kasusnya. Tapi kalau kasusnya udah parah, yang sudah istilahnya enggak bisa di ini ya Pak, tidak bisa didamaikan. Hmm. Itu nanti melibatkan Babin Kantipnas dan Babinsa seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi Okay. Nah, ini siapa saja yang bisa melaporkan kekerasan terhadap anak? Apakah harus dari keluarga korban sendiri atau dari masyarakat juga boleh melapor, Bu?
0: Jih, Mbak. Biasanya kalau dari keluarga itu tertutup. Biasanya nggak mau melapor, Mbak. Yeah. Jadi taunya itu malah dari tetangga atau kerabat yang lain, tidak satu rumah, atau Pak RT atau RW atau PKK gitu.
1: Oke, okay, berarti masyarakat itu juga boleh melaporkan ya, jika menemukan dugaan kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Okay. Nah, kalau masyarakat itu melihat sesuatu yang mencurigakan, tapi kan belum mengetahui nih secara pasti telah terjadi kekerasan. Ini baru dugaan aja, tetap bisa berkonsultasi dan juga melapor kepada PPT, Bu?
0: Bisa walaupun dugaan, tapi kalau ada yang misalnya mencurigakan, kita bisa ini Mbak, bisa komunikasi sama salah satu keluarga yang bukan pelaku nggih, itu biasanya bisa terbuka.
1: Oke. Kemudian apa saja nih perubahan perilaku atau tanda-tanda pada anak yang mungkin perlu diperhatikan lingkungan sekitar ya, karena bisa jadi indikasi adanya kekerasan gitu, Bu.
0: Yeah. Biasanya perilaku anak itu sudah beda, Mbak, kalau dapat kekerasan. Itu anaknya biasanya pendiam, menyendiri kayak gitu, atau susah untuk komunikasi. Saya pernah menangani kasus itu anak SD kelas 3 itu. Okay. Dapat kekerasan juga dari ibu kandung, karena dia anak seorang ibu. Kebetulan ibunya kan kerjanya malam. Kalau anaknya itu setiap sore sudah berangkat main ke tempat tetangga. Jadi kebetulan jam 12 malam belum pulang. Ya ibunya marah sampai di itu gerujuk air sampai di ini, pokoknya ada kekerasan lah, Mbak. Ya, otomatis anak itu kan mentalnya down ya. Lah itu ada salah satu warga sama Pak RT itu melapor ke pos pelayanan terpadu. Kemudian saya ke sana ke rumah, terus itu mau tak damaikan tuh susah banget, Mbak. Saya itu sampai ngerayu-ngerayu, sampai apa namanya, saya suapin nasi anaknya ini baru mau ketemu sama ibunya. Jadi saya damaikan tuh susah banget, bener. Alasannya ibunya gini, anak ini disuruh belajar nggak mau, main terus di tempat tetangga seperti itu. Terus lah sekarang ibu gimana supaya anak itu mau belajar atau gimana langkahnya? Terus jawabnya terserah Bumila. Sampai saya itu gak apa-apa, anak saya kan guru SD semua, termasuk saya juga ngajar. Nanti saya yang ini, yang apa, ngelesi apa yang gak bisa kamu tak bimbing supaya mau sekolah terus. Alhamdulillah sekolah sekarang udah SMP kelas 2 kalau gak salah.
1: Oke, okay. Sampai separah itu ternyata ya?
0: Iya.
1: Padahal anaknya sendiri juga semangat untuk sekolah, semangat belajar gitu ya, Bu.
0: Iya, semangat sampai sekarang, semangat. Sampai kemarin ketemu itu ternyuh, Pak. Mbak anaknya itu ini Bumilah saya udah SMP, itu kebetulan anaknya laki-laki.
1: Okay.
0: Udah SMP, Ibu alhamdulillah aku lancar sekolahnya gitu. Anaknya kecil.
1: Yeah. Oke. Okay. Tapi di sisi lain, Bu Carmila, perubahan perilaku anak itu kan tentu tidak selalu ya berarti dia mengalami kekerasan gitu. Nah, ini gimana caranya masyarakat bisa bersikap lebih peka gitu, tapi tetap hati-hati nih agar tidak membuat kesimpulan atau tuduhan yang keliru.
0: Betul.
1: Ya, ini seperti apa?
0: Itu memang harus benar-benar gini ya, Mbak. Untuk masyarakat itu harus memang harus peka untuk menerima anak tersebut, biar supaya dia itu kembali lagi ceria, kembali lagi mau belajar, kembali lagi untuk bergaul sama teman-temannya. Jadi kita harus ini baik-baiklah untuk menggali apa masalah anak ini. Jadi memang kita harus pendekatan, Mbak. Pendekatan sih.
1: Pendekatan melalui komunikasi yang mungkin bisa diterima oleh anak.
0: Betul.
1: Itu gitu ya.
0: Jadi tidak semata-mata harus kamu ini, kamu ini, enggak boleh. Harus kita harus dekat kayak layaknya orang tua, kayak saya orang tua sama anak saya sendiri kayak gitu. Jadi enggak tak anggap orang lain gitu. Jadi kalau saya menangani kasus mesti anak itu interaksi, mesti baik sama saya, mesti gitu. Yang saya tangani dua-duanya itu termasuk kasus berat, tetapi sama saya itu
1: Alhamdulillah
0: selesai sampai sekolah.
1: Nah, Bu Carmilla, mungkin di luar sana masih ada masyarakat yang takut melapor gitu ya, Bu.
0: Betul.
1: Karena khawatir mungkin dianggap ikut campur urusan keluarga orang lain. Nah, ini sebaiknya apa nih yang dilakukan seseorang ketika dalam situasi tersebut, Bu Carmilla?
0: Nah, itu adanya pos pelayanan terpadu supaya masyarakat atau warga itu harus mau melapor. Kita mengadakan sosialisasi, Mbak. Tidak henti-hentinya kita mengadakan sosialisasi di PKK, di RT, di RW, atau di pertemuan-pertemuan yang lain. Kita harus ini menggencarkan untuk sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak. Jadi jangan sungkan-sungkan atau takut untuk melaporkan adanya kekerasan di rumah tangga tetangga istilahnya gitu. Jangan sungkan-sungkan atau jangan takut-takut. Kita nanti juga enggak ini, Mbak, kalau itu tidak apa umurnya tidak lebih dari anak, misalnya umur dewasa atau sudah tua orang tua, itu kan ke jalurnya biasanya ke hukum, Mbak. Jadi kita damaikan dulu, jangan sampai langkah ke hukum. Kalau masalah-masalah seperti itu kan rawan nggih. Lah itu kita sebagai pengurus di wilayah harus tahu kasus yang mana ini kasus jalur hukum atau kasus bisa didamaikan di keluarga masing-masing.
1: Oke, gitu. Artinya didalami dulu kasusnya, jenisnya seperti apa.
0: Betul,
1: gitu ya. Oke, dan untuk pendengar yang mau bergabung boleh ya melalui line telepon kami di 02716380555 dan bisa juga melalui WhatsApp di 081390015525. Tapi setelah jeda yang satu ini ya pendengar, kita akan kembali lagi nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
3: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
2: Lah, santai to. Opo, Na?
4: Gelasnya pecah, Pak.
2: Kok iso lho?
3: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
2: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan, prestasi juga kalah karo anake tonggo.
3: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
2: Lah nyatane kok can bocah gagal.
3: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
2: Ngono toh, Di?
3: Iya, Di.
5: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di obrolan siang, pendengar, masih kita membicarakan ya tentang kasus kekerasan pada anak bersama dengan Dr. Anda Carmila selaku Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Manahan ya. Baik, ada yang bergabung melalui WhatsApp chat dari Mbak Puput di Nusuan ya. Selamat pagi Bu Carmila dan Mbak Citra. Soal kekerasan pada anak, bagaimana pendapat Bu Carmila ini terkait cara didik zaman dulu yang terkenal keras? Misalnya ada anak digebukin kalau nakal atau anak dipukul kalau ketahuan bohong. Nah, apakah itu bisa dibilang kekerasan? Padahal cara didik seperti itu biasanya malah menghasilkan anak yang berhasil atau sukses karena terlatih disiplin. Terima kasih. Moga langsung ditanggapi mau Bu Carmila.
2: Siap. Teman yang dari Nusukan, zaman sekarang dengan dulu sudah beda. Kalau dulu itu istilahnya hukumnya enggak kayak sekarang, apa-apa dilaporkan ke pihak yang berwenang, apa-apa dilaporkan pihak berwenang. Kalau dulu waktu saya sekolah, walaupun digebuk apa namanya garisan, dipukul apa, itu enggak apa-apa, orang tua bangga karena itu mendidik. Tapi sekarang enggak bisa, sekarang karena ada istilahnya HAM ya juga. Itu enggak bisa, sekarang harus mengikuti aturan. Kita didik itu semata-mata tidak pakai kekerasan, jadi kita pakai kelembutan gitu. Zaman sekarang apalagi zaman digital itu mudah viral, apa-apa mudah viral. Jadi hati-hati kita mendidik anak itu jangan sampai pakai kekerasan gitu.
1: Oke. Nah, ini pertanyaan dari saya nih Bu Carmila, masih terkait dengan Mbak Puput di Nusuan tadi ya, cara mendidik anak. Nah, ini kalau dengan kelembutan seperti yang disampaikan Bu Carmila tadi, apabila dengan kelembutan itu anak itu malah menyepelekan, itu seperti apa Bu Carmila? Kan banyak juga yang seperti itu.
2: Iya, benar Mbak Citra, Mbak Puput. Sekarang memang anak dengan kelembutan gak bisa, itu ada cara lain. Misalnya dengan apa sih kemauan anak. Misalnya sekarang itu kan banyak ya anak-anak yang istilahnya gak membandel, pakai gadget berjam-jam kayak gitu. Itu tinggal tergantung kitanya. Kita bisa mendidik anak dengan cara kelembutan, yaitu misalnya, Dek, kalau main HP atau tab udah 10 menit atau 20 menit aja, udah nanti matanya lelah. Kalau lelah pun diberikan penjelasan yang kita itu tidak menyinggung anak, atau dialihkan ke yang lain. Misalnya, ayo kita main air aja, apa ayo kita ini istilahnya cerita atau main fasel, atau yang penting kita mendidik, atau main buat apa sih anak-anak gunting kertas buat mainan, buat apa gambar-gambar yang bisa anak itu interaktif dengan orang tua. Jadi dialihkan dengan pendidikan yang keras tadi, untuk kelembutannya seperti itu. Itu tapi dengan cara kita orang tua harus tahu karakter anak dulu. Karakternya itu keras atau pendiam atau gimana, atau anak itu istilahnya tak kayak tadi Mbak Puput sampaikan menyepelekan. Nah, itu kita orang tua harus pinter-pinter untuk mengalihkan perhatian anak supaya nurut kepada orang tua. Begitu Mbak Puput. Terima kasih.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Puput di Nusuannya. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung lagi, boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Oke, kita kembali ke PPT Bu Carmila. Kalau mau melapor nih, informasi apa saja sih yang sebaiknya disampaikan ketika masyarakat itu melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak, supaya pihak yang menangani itu bisa mendapatkan gambaran awal yang jelas gitu. Oke, monggo.
2: Baik, warga masyarakat atau tetangga atau siapa kalau melaporkan kasus itu jangan mengecas kekerasan dulu. Misalnya di situ kok, misalnya Bu Mila, di situ kok ada yang aneh kayak gitu, kayaknya anaknya sering nangis atau gimana atau gimana, itu kita ini dulu, istilahnya pendekatan dulu. Jangan langsung oh ada kekerasan, itu juga nggak bagus Mbak. Kecuali kalau memang sudah nyata, memang digebuki, diapain, dipukul, itu tahu, apa tetangga tahu persis, ya itu berarti kekerasan benar. Tapi kalau cuma menduga atau menduga atau kira-kira saja, itu belum tentu Mbak itu kekerasan. Kadang-kadang anak sekarang itu agak manja nih. Suruh makan aja kadang nangis, disuruh mandi aja nangis kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu kasusnya seperti apa gitu, melaporkan, jangan semata-mata ada pelaporan ada kekerasan di situ. Gitu Mbak Citra.
1: Oke, nah ini apakah ada perbedaan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa ini seperti apa Bu Carmela?
2: Yeah, tentunya beda Mbak. Kalau kasus anak itu memang harus hati-hati betul. Tapi kalau kasus kekerasan pada perempuan, biasanya kita juga perhatikan dulu korban itu seperti apa. Korbannya itu mendapat kekerasan fisik atau mental, itu kita dalami dulu. Kalau memang fisiknya berat, kita langsung rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat. Tetapi kalau kekerasannya cuma seperti mental, atau kita harus bisa-bisa mendekati, menggali apa permasalahannya, kita menyelesaikan dengan korban. Jadi apa toh ibu ini yang harus dibutuhkan, apa toh ibu ini yang harus dirasakan, itu kita menggali dulu. Jadi jangan langsung kenapa Mbak kok kamu harus, itu tidak boleh. Jadi kita harus mendalami dulu, kita mendengarkan cerita beliau seperti apa gitu, kekerasan apa yang dialami, kita mendengarkan dulu, mencatat dulu. Jadi nanti setelah itu kita bisa ngobrol dengan korban, bisa interaksi dengan korban. Jadi insya Allah itu korban bisa terbuka Mbak. Jadi jangan langsung dicas ini gitu, jangan.
1: Oke, kuncinya adalah komunikasi.
2: Betul,
1: dulu ya Bu ya.
2: Oke.
1: Nah ini kekerasan pada anak kan memiliki banyak bentuk ya Bu Carmela. Jenis kekerasan apa sih yang menurut pengalaman di lapangan itu masih sering tidak disadari masyarakat sebagai bentuk kekerasan?
2: Betul, kalau kekerasan fisik kadang-kadang ibu itu tidak sadar, tiba-tiba jiwit, tiba-tiba apa itu tempeleng, tiba-tiba pukul, itu kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau itu tuh kekerasan. Kalau kekerasan fisik misalnya, kamu tuh loh sama kakakmu beda, kamu tuh gak mau belajar, kakakmu tuh pinter, kakakmu ini lah, itu sudah menyinggung fisik daripada anak, psikis daripada anak-anak tadi. Jadi tidak bisa kita orang tua membandingkan anak satu dengan anak yang lain, itu tidak bisa. Kita harus sama-sama, itu anak kita, semua sama, jangan dibedakan gitu Mbak Citra.
1: Oke, kalau melihat dari pengalaman di lapangan itu, apa saja faktor yang biasanya itu menjadi penyebab atau pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak Bu Karma?
2: Yang paling banyak itu faktor ekonomi Mbak.
1: Oke.
2: Betul.
1: Itu seperti apa kasus yang di lapangan itu yang dari faktor ekonomi itu mungkin ada contohnya Bu Karma?
2: Iya, contohnya anak seorang ibu sudah kerja keras tapi ekonominya belum mencukupi, kadang-kadang pelampiasan kepada anaknya. Jadi bisa ini apa ya, kayak tiba-tiba mikir yang kejauh, kamu tuh ibu sudah cari ini apa penghasilan buat sekolah kamu, buat makan kamu, tapi kamu nggak mau belajar, kamu ini plek gitu. Akhirnya kena itu, mental anaknya juga kena. Jadi gimana ya Mbak, faktor ekonomi itu banyak pengaruhnya di keluarga, terutama anak.
1: Jadi memang penyebab kekerasan terhadap anak itu apa ya, faktornya bisa berkesinambungan gitu ya, nyambung ke mana-mana gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kalau ketika menghadapi keluarga yang mungkin menolak bantuan atau menganggap persoalan kekerasan itu sebagai masalah internal keluarga, ini PPT gimana cara menanganinya?
2: Gini Mbak, kalau masalah menolak bantuan itu kan hak mereka ya. Tapi kita tetap mendampinginya supaya beliaunya itu sadar diri atau mungkin gak usah punya gengsi gitu nggih. Kita harus mendampingi. Misalnya kalau butuh apa? Kayak kebutuhan sehari-hari kayak gitu, Mbak harus diterima, Bu harus diterima. Mungkin ini memang rezeki nih untuk menolong keluarga Ibu, misalnya seperti itu. Jadi kita harus pendekatan lagi, Mbak, kalau masalah bantuan itu. Jadi kita enggak boleh dikasih bantuan enggak mau. Ini udah diusahakan, itu enggak boleh. Kita harus dengan ini hati. Pendekatannya semuanya pakai hati, Mbak.
1: Okay. Nah, apakah anak itu selalu harus dipisahkan dari lingkungan keluarga atau keputusan tersebut melihat kondisi masing-masing kasus, Bu?
2: Enggak harus dipisahkan dengan keluarga, Mbak. Justru harus didekatkan dengan keluarga. Terutama ibu tadi yang bikin anak misalnya kena mental, kena fisik. Jadi ibu itu harus didamaikan dengan anaknya. Contoh yang tadi saya sampaikan yang awal tadi, sampai untuk ngerayu anaknya biar sama ibunya ini apa baikan lagi, itu sampai saya ngeri-ngeri, sampai nyuapin, sampai ini, sampai itu. Jadi tidak sekali waktu kita bisa menangani kasus itu, jadi masih berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu juga masih tetap dipantau, Mbak. Seperti itu.
1: Oke, berarti ini pendampingannya adalah jangka panjang gitu ya, Bu?
2: Iya.
1: Oke. Dan kita masih buka interaksi untuk Anda pendengar yang mau gabung ya ke 638055 maupun di WhatsApp 081-3900-15525 ya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
4: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
5: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Opsi Obrolan Siang. Opsi.
3: Kembali lagi di Opsi Pendengar, masih tentang kasus kekerasan pada anak ya. Nah Bu Carmilla, setelah kasus itu mendapatkan penanganan, ini seperti apa pemantauan atau pendampingan lanjutan terhadap korban setelah kasus selesai Bu?
4: Betul Mbak, kita harus tetap mendampingi sampai selesai dan kita harus mendokumentasikan untuk nanti kalau ada apa pengecekan atau untuk pelaporan kita harus dokumentasikan. Jadi kalau pendampingan terhadap anak seperti saya katakan yang awal, anak itu kan masih butuh berlanjut untuk istilahnya komunikasi dengan orang yang paling dekat lah. Misalnya contoh kayak saya harus memang harus dekat dengan korban-korban tersebut. Jadi yang penting anak itu sudah damai sama keluarga, sama ibu terutama tadi, terus udah istilahnya udah nurut sama orang tua, sudah mau sekolah, sudah mau belajar, itu alhamdulillah berarti kita pendampingan itu termasuk sudah berhasil Mbak, walaupun belum 100% sih. Jadi seperti itu Mbak.
3: Oke, artinya masih terus dilakukan
4: pemantauan
3: secara berkala gitu.
4: Betul,
3: ya
4: sih.
3: Oke. Nah, tentunya sekolah juga punya peran penting ya, Bu Carmilla, karena guru itu cukup sering berinteraksi dengan anak. Nah, ini seperti apa peran sekolah dalam mengenali dan juga merespon dugaan kekerasan terhadap anak?
4: Betul. Sampai saat ini biasanya kalau yang di sekolah-sekolah itu biasanya untuk mengetahui itu. Seperti kemarin untuk mengetahui kekerasan pada anak itu, kemarin kalau sekolah dengan kita pos pelayanan terpadu itu kayaknya belum ini Mbak, belum sinkron sih. Kalau kadang biasanya anak itu kalau kena masalah itu nggak mau sekolah Mbak, biasanya seperti itu. Nanti berapa minggu atau berapa hari otomatis sekolah biasanya mencari ke rumah, kenapa anak ini gak sekolah gitu. Dan nanti udah dikasih tahu, oh ini anak baru kena masalah misalnya sama orang tua sementara tidak mau sekolah, tapi nanti kita berusaha untuk menghubungi sekolahnya.
3: Oke. Berarti tetap ada komunikasi dengan sekolah-sekolah gitu ya. Nah, kalau bicara tentang pencegahan Ibu Carmilla, apa yang bisa dilakukan orang tua dalam kehidupan sehari-hari nih untuk membangun pola komunikasi yang sehat dengan anak dan juga bisa mencegah kekerasan?
4: Betul Mbak Citra, untuk membangun komunikasi yang baik, yang tidak menimbulkan kekerasan, itu memang orang tua itu harus bisa ini Mbak, tahu karakter anak. Jadi di dalam mendampingi anak, mengasuh anak, kita harus ini punya trik-trik tersendiri. Contoh aja anak saya nih, saya itu punya anak tiga, itu karakternya beda-beda, kebetulan laki semua. Jadi kita harus bisa mendalami karakter si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Jadi yang penting kita tidak membedakan antara anak dengan satu dengan yang lain. Perhatian itu harus sama di situ, Mbak. Jadi nanti terbangun komunikasi yang baik, misalnya untuk bermain bareng, untuk belajar bareng, itu bisa sama-sama, Mbak. Jadi bisa orang tua mantunya mudah. Kebetulan anak saya ini kan sudah besar-besar, Mbak. Sudah kerja semua. Jadi saya sekarang ngasuhnya cucu.
5: Oke. Baik, karena keterbatasan waktu nih, Bu Carmilla, sebagai penutup aja, mungkin apa nih ya hal penting yang harus diingat masyarakat ketika menemukan atau mengetahui dugaan atau kekerasan terhadap anak, Bu? Monggo.
4: Yeah, siap. Untuk warga masyarakat khususnya di Kota Surakarta, jangan segan-segan untuk melaporkan ke Dinas PPA atau ke RT setempat, ke pos pelayanan terpadu setempat bila ada kasus-kasus yang mencurigakan, itu untuk mengetahui kekerasan tersendiri atau hanya apa itu ini, Mbak, istilahnya cuma samar-samar lah, bukan kekerasan istilahnya. Seperti itu. Jadi masyarakat harus jeli untuk melaporkan itu, jadi biar tahu benar-benar itu kasus kekerasan atau bukan. Jadi tidak di situ ada ramai-ramai kekerasan, itu tidak boleh. Jadi kita harus melapornya juga tidak sak-sae gitu ya, Mbak. Jadi jangan takut untuk melaporkan kalau ada kekerasan ke pos pelayanan terpadu terlebih dulu. Jadi tidak langsung ke yang berwajib atau yang urusan dengan polisi, Mbak. Itu nanti malah enggak memecahkan masalah di rumah tangga, tapi nanti malah ke hukum, itu kasihan. Jadi untuk anak-anak itu sebenarnya jangan berhadapan dengan hukum, nggih, terutama di bawah umur. Terutama usia anak di bawah umur jangan berhadapan dengan hukum. Kalau bisa didamaikan sekeluarga dulu, terutama kepada ibu, nggih.
5: Baik.
4: Terima kasih, Mbak.
5: Dan PPT ini ada di masing-masing kelurahan ya, Bu Carmilla?
4: Betul.
5: Untuk Anda yang mungkin menemukan dugaan kekerasan terhadap anak bisa berkonsultasi langsung ke PPT kelurahan masing-masing ya.
4: Betul.
5: Dan pendengar, perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa perlindungan terhadap anak itu bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi juga membutuhkan kepedulian dari lingkungan sekitar ya. Kita perlu lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan, tapi juga harus tahu nih cara merespon dengan tepat ketika menemukan dugaan kekerasan. Jangan langsung menghakimi atau pun menyebarkan informasi tentang korban ya. Yang penting adalah memastikan anak itu aman dan mencari bantuan melalui pihak yang tepat. Terima kasih untuk Bu Carmilla, Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Manahan ya, yang sudah hadir dan juga berbagi informasi bersama kita hari ini. Dan semoga pembahasan kita bisa menambah pengetahuan sekaligus membuat kita semakin peduli terhadap perlindungan anak di lingkungan masing-masing. Saya Citra Fitka pamit dari Opsi Surakarta hari ini, tetap bersama Pro 1 Surakarta, karena setelah ini masih ada dinamika olahraga nasional ya bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Opsi Obrolan Siang. Opsi

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vignale,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.

0: cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
1: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
0: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
1: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fathahillah Raja Wali

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legends, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita masuk ke jeda ya, jendela cerita Anda. Ngomong-ngomong pendengar soal kegiatan Agustusan nih, spesial bulan Agustus ya, meramaikan kemeriahan memperingati kemerdekaan Indonesia gitu ya. Gimana nih suasana di lingkungan pendengar hari Minggu kemarin? Rasanya banyak sekali kampung yang mengadakan kegiatan ya. Ada lomba untuk anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai mengadakan jalan sehat juga bersama warga ya. Bahkan kemarin tuh rasanya sudah seperti hari jalan sehat nasional ya. Karena sepanjang jalan desa itu banyak sekali yang ditutup sementara karena memang warganya itu sedang mengadakan jalan sehat bersama gitu ya. Mungkin ada yang merasakan keseruannya gimana membawa nomor undian gitu ya. Ada yang sibuk cari kupon, dan setelah sampai finish nih biasanya pendengar lanjut nunggu undian door prize atau gimana nih. Seru juga ya lihat kegiatan seperti ini. Selain memeriahkan bulan kemerdekaan ya pendengar, warga itu jadi punya kesempatan untuk berkumpul dan juga bertemu tetangga kanan kiri gitu ya. Nah kalau pendengar nih gimana nih kegiatan Agustusan di tempat Anda hari Minggu kemarin ya, khususnya hari kemarin, ada jalan sehat juga nggak, atau punya kegiatan lain yang tidak kalah menariknya untuk diceritakan? Bisa langsung aja gabung melalui line telepon di 0271-638055 dan bisa juga melalui WhatsApp 081-390-1555 ya. Jeda hadir untuk Anda pendengar sampai nanti kurang lebih pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan cerita-cerita menarik dari Anda pendengar ya. Langsung aja gabung tentang gimana nih Agustusan kemarin di tempat Anda. Oke, sambil menunggu Anda bercerita ya pendengar. Oh, ada yang mau gabung nih di 638055. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang Jeda. Ini dengan
2: gimana kabarnya Mbak Citra?
1: Oke, kabar baik. Dengan Eyang Siti, betul?
2: Iya,
1: oke,
2: betul.
1: Kabarnya gimana Eyang Siti?
2: Kabarnya baik Mbak.
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
2: Kegiatan kemarin toh Mbak, jalan sehat.
1: Oke.
2: Jalan sehat, terus pulang sarapan coto sama atas, sama tempe goreng, terus samisane pisang goreng sama es.
1: Waduh, seger banget nih ya.
2: Iya. Terus habis itu ya sambil semuanya makan, minum, sambil tukar kado.
1: Tukar kado. Dapat kado ya. Apa nih Eyang Siti?
2: Dapat kadonya sunlight sama saput. Cuci piring.
1: Disuruh cuci piring ternyata ya.
2: Iya, sama gelas ada sedotannya.
1: Oke.
2: Dan di situ loh Mbak. Terus sama door prize.
1: Oh,
2: kan
1: iya.
2: Ada tukar kado sama
1: door prize.
2: Iya.
1: Dapat nggak door prize-nya yang Siti?
2: Jadi dapat dua.
1: Door prize-nya dapat apa? Gelas sama
2: satu,
1: ini ya.
2: Gelas sama itu sunlight.
1: Sabun cuci piring. Berarti ini disuruh untuk rajin-rajin cuci piring ya yang Siti ya. Oke, ada kegiatan lain lomba-lomba gitu yang Siti?
2: Habis itu lomba ibu-ibu.
1: Ikut lomba apa?
2: Aku gak ikut toh Mbak.
1: Gak ikut,
2: jadi
1: kenapa?
2: Jadi penggembira toh ada.
1: Gitu ya, lombanya apa
2: yang
1: aja
2: ikut
1: nih?
2: Anak-anak.
1: Lombanya apa aja yang Siti?
2: Lombanya itu tukar air.
1: Tukar air?
2: Iya, air di itu lomba dilempar-dilempar di ke belakang.
1: Oh, iya, estafet gitu ya ke belakang.
2: Estafet air. sama itu bola dimasukin ke kardus itu lomba kocar kardus itu diambilin lagi kasih ke kardus.
1: Wah ini seru banget nih ininya lombanya ya, goyang-goyang.
2: Rame banget iya. Terus habis itu tambah yang lomba-lomba itu kan katanya apa namanya pemenangnya itu hadiah besok pas tirakatan.
1: Oh gitu, iya.
2: Pas tirakatan itu mbak.
1: Seru banget ya.
2: Berarti sehat kan mbak?
1: Iya dong sehat. Ada jalan sehat, dapat sabun cuci piring. Wah kurang apa lagi?
2: Dapat gelas.
1: Kurang apa lagi ya toh? Udah
2: iya,
1: sangat memeriahkan.
2: Dapat
1: es teh.
2: Es sama pisang goreng, tempe, kap. Nak makan bersama itu kok enak banget ya, Mbak ya.
1: Iya, walaupun menunya cuma sederhana.
2: Sederhana.
1: Itu kalau bareng-bareng wah wis ketoki kok suweger banget ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih
2: cuman
1: ceritanya.
2: Begitu saja ceritaku, Mbak. Cuman absen saja biar enggak dicoret sama Mbak Tita.
1: Oke, baik. Absennya diterima. Ya, terima kasih.
2: Begitu saja. Terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Terima kasih Eyang Siti dari Sukoharjo ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung lagi, boleh ya. Masih banyak waktu untuk bercerita gimana keseruannya kemarin hari Minggu untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun nih. Seperti apa kegiatannya di kampung? Adakah lomba-lomba yang menarik beda dari tahun-tahun sebelumnya nih? Boleh banget diceritakan ya di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525 ya. Oke, kita sambil menunggu Anda pendengar yang mau gabung, kita dengarkan juga lagu-lagu untuk Anda nikmati di siang hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yayang. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda ya. Anda masih bisa bergabung dengan kami, mau cerita-cerita tentang keseruan kemarin hari Minggu, gimana kegiatannya Agustusan di lingkungan masing-masing ya pendengar. Bisa melalui line telepon 638055 maupun di WhatsApp 081 3901 5525. Ada Bu Ririn di Pucangan nih. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam. Kemarin di kampung saya itu mengadakan jalan sehat dan berkumpul di lapangan SD 1 RW jadi 1. Oke. Ada pentas tari dari perwakilan RT, habis itu ada jalan sehat menuju RT masing-masing. Sesampainya langsung pada makan-makan, ada cemilan juga, perut udah kenyang. Waktunya lomba buat ibu-ibu nih, lombanya ada maju mundur cantik. Waduh, maju mundur cantik gitu ya. Ada PBB juga, ada estafet air juga, Mbak Citra. Seru sekali pokoknya ya, soalnya banyak yang pada salah. Nah ini, biasanya yang bikin seru tuh bukan apa ya, bukan lombanya sendiri, tapi kayak momen saat kita ketawa-ketawa gitu ya. Jadi kalau lagi acara kayak gitu tuh biasanya kita tuh capeknya bukan karena lombanya, bukan karena jalannya, tapi karena kita ketawanya gitu ya, pada capek ketawa gitu ya. Begitu Mbak Citra, keseruan di kampung saya di Pucangan ya. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama ya. Waduh, seru sekali nih, saya jadi agak apa ya, agak sedih karena kemarin kebetulan hari Minggu saya nggak jadi ikut jalan sehat. Aduh, karena memang harus ini ya, harus menemani pendengar bertugas di Surakarta pagi, kebetulan ya kemarin. Dan ya nggak apa-apalah, sambil dengerin dan nyimak cerita-cerita dari pendengar ini bisa mengobati apa ya, mengobati ke sepian saya. Kesepian, aduh, lebay sekali ya. Oke, saya terima dulu yang di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang Jeda.
1: Selamat siang Jeda, Bu Agustin.
2: Iya, Mbak Citra.
1: Oke, apa kabar Bu Agustin, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, baru pulang terapi Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Okay. Iya, itu tadi pulang terapi di dapur saya itu kan banyak Karang Taruna Ibu Awali. Tadi penilaian Mbak.
1: Oh, sudah hari penilaian
2: minggu itu. Iya, hari Minggu itu kan penataan ulang tamannya kan anu di RW saya, RT saya yang jalan itu masuk gang saya itu kan dapat 20 besar, ini diambil 10 besar, tapi penilaian 10 besar, kalau sudah 10 besar nanti 3 besar. Itu tadi Bu Wawali di apa nama temenin sama Karang Taruna, Karang Taruna, wow, sama ibu-ibu kader.
1: Waduh,
2: ya.
1: Luar biasa. Ya,
2: kalau aku kan udah tua nggak jadi kader, jadi kader.
1: Iya, semoga lolos sampai pemenang ya.
2: Iya, udah insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Kelihatannya iya. Itu kan udah ditentukan Mbak, catnya udah harus ini warna-warna anu dari merek ini.
1: Oh gitu.
2: Iya, terus itu tadinya kan 216 Mbak, tapi tinggal 180 pesertanya sekota itu.
1: Wow.
2: Karena ada yang mengundurkan diri, karena mungkin tidak apa namanya itu kan ada dananya juga banyak Mbak, kalau gitu itu cuma disuplai, disubsidi cuma 4 kilo set, itu 4 warna, nanti kalau kurang beli sendiri, padahal kurangnya banyak itu. Terus swadaya rakyat anu sama warga sendiri itu iuran gitu, satu RW itu kan yang ditunjuk ke RW saya, RW 6, kebetulan RW-nya itu kan anak saya.
1: Iya,
2: yang itu dapurnya itu tempatnya di RT saya, RT 1, di gang masuk rumah saya itu. Iya, udah 20 besar. Terus ini 10 besar, nanti 10 besar diambil 3 besar. Hadiahnya lumayan loh, Mbak.
1: Apa
2: 15
1: hadiah?
2: Juta, wow. 12 juta, 10 juta.
1: Oke, okay. Wah, lumayan
2: iya,
1: banget
2: itu.
1: Ini buat tambahan.
2: Nanti kan bisa. Nanti kalau menang kan bisa buat pesta tanggal 17.
1: Betul
2: pesta
1: sekali.
2: Pesta warga,
1: pesta rakyat ya.
2: Iya, pesta rakyat bener itu. Iya.
1: Okay.
2: Biar seneng karang tarunya sama warganya. Itu kan apa namanya sampai malam-malam loh, Mbak. Karang taruna itu yang lukis-lukis.
1: Waduh,
2: iya, sampai jam 11 malam. Iya.
1: Wah, ini
2: nah, kalau
1: kalau
2: enggak dilembur, kalau siang kan panas, Mbak.
1: Iya,
2: gak enak.
1: Bener, ya.
2: Kalau malam enak, udara dingin, terus apa namanya? Listriknya dinyalakan kencar-kencar itu, jadi apa namanya wadang banget itu. Dan tadi udah itu anak Karang Taruna itu pada foto sama Bu Wali, gitu aja udah seneng. Iya, hari ini tadi jam 9:30 Mbak.
1: Oh,
2: itu
1: okay.
2: Di Pak ya 9:30 tadi itu. Ya nanti nggak okay. Tahu pengumumannya tiga besar kapan, nggak tahu.
1: Ya semoga kenapa, menang
2: Mbak,
1: ya.
2: Ya mudah-mudahan doanya. Doanya warga dari RW6 ya RT saya kan mudah-mudahan seneng itu warganya di apa namanya di datang Ibu Wali aja seneng itu ya terus itu sayur rukun guyup rukun gitu satu warga gitu biasanya nggak bisa kumpul-kumpul gitu
1: iya
2: iya gitu Mbak Citra. Mbak Citra sehat ya
1: sehat alhamdulillah
2: iya itu... kenapa agak apa tadi Mbak Cita bilang apa?
1: Agak
2: apa,
1: ini
2: kabut.
1: Agak sedih, agak sedih.
2: Iya agak kabut, bukan agak sedih gabut.
1: Oh gabut.
2: Gabut itu apa Mbak?
1: Gabut itu apa
2: gabut
1: ya?
2: Gabut itu ya, ya pokoknya begitulah.
1: Ya begitulah.
2: Ya begitulah ya, gabut itu begitulah. Sedih nggak sedih,
1: iya,
2: seneng nggak seneng.
1: Iya, kan?
2: Jadi gimana gitu ya, jadi gabut gitu ya.
1: Okay.
2: Janganlah. Uang mau ulang tahun kemerdekaan kok gabut,
1: iya,
2: nggak harus harus meriah seperti itu bendera-bendera dan apa namanya umbul-umbul itu kan meriah berkibar-berkibar
1: iya.
2: Mbak jangan gabut iya
1: harus semangat
2: kita happy
1: terus,
2: aja
1: semangat
2: iya,
1: terus happy
2: kita
1: terus
2: happy. Semangat
1: merdeka
2: semangat, iya. Saya yang udah tua aja semangat
1: iya,
2: tuh apalagi
1: aduh.
2: Mbak Tita yang masih muda.
1: Iya, nggak boleh kalah ya dari bagus.
2: Iya, saya kan walaupun tua kan menyemangati itu warga itu menyemangati ayo ayo gitu okay. Keluar. Cuma walaupun cuma WA aja saat di grup RW atau RT itu kan semuanya ya si dikasih jempol aja udah pada seneng kok karena
1: iya. Betul. Oke, terima kasih
2: iya.
1: Bagus Tim
2: iya,
1: ceritanya.
2: Terima kasih Mbak Citra, bertugas
1: iya.
2: Sehat selalu,
1: amin,
2: sukses.
1: Amin.
2: Iya, pokoknya sukses terus. Ini kan Mbak Citra tugas terus siang malam, siang sore, pagi. Iya, pokoknya jangan mengeluh, enggak boleh mengeluh.
1: Iya dong.
2: Harus
1: semangat.
2: Semangat. Iya, semangat bersyukur aku iya. Masih di manfaatkan saya diberi tugas oleh atasan saya pagi, siang, sore,
1: malam.
2: Terima pokoknya.
1: Okay.
2: Ya malam ya apa-apa kalau perlu. Sekarang malam kan enggak apa-apa udah ada yang jemput, udah ada yang nganter enggak apa-apa. Iya, tambah
1: okay.
2: Happy. Nanti
1: okay.
2: Pulang dingin-dingin gitu. Gitu ya Mbak Citra ya.
1: Nanti,
2: terima kasih. Salam sehat untuk semua monitor Pro 1. Pokoknya salam sehat bahagia.
1: Amin.
2: Semuanya
1: okay.
2: Yang mendengar dan selalu monitor Pro 1 pokoknya
1: baik.
2: Selalu sehat bahagia.
1: Baik.
2: Begitu matur nuwun.
1: Baik sama-sama.
2: Sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bu Agustin di Mangkubumen ya. Waduh udah masuk 20 besar nih apa tadi? Lomba gapura ya, ngecat gapura gitu ya. Semoga menang ya Bu Agustin nanti bisa pesta rakyat ya. Oke, ada lagi Bu Tri Keprabon nih, Bu Tri di Keprabon. Selamat pagi Mbak Citra. Wah, pagi ya. Tetap semangat pokoknya. Kemarin RW saya juga mengadakan jalan sehat berangkat jam 6 pagi ya dengan rute

Agustusan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung lagi, boleh ya, masih ada waktu sampai nanti kurang lebih jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih kita ngomongin soal keseruan gitu, kemeriahan, gimana kegiatannya, aktivitasnya di kampung, di desa, di daerah lingkungan sekitar Anda gitu ya, dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Oke, dan masih di jeda hari ini, jendela cerita Anda masih kami tunggu ya. Dan sambil menunggu Anda yang mau gabung, saya putarkan lagi lagu untuk menemani siang hari Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan.

Dan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
3: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda. Anda masih bisa bergabung ya bersama kami melalui line telepon di 638055 maupun WhatsApp 081-3901-5525. Tema kita hari ini spesial untuk Agustusan nih. Kemarin kegiatan apa saja yang digelar untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru nih yang bergabung, Mbak Citra Ayu Dewi. Oke, Mbak, ku ucapkan nih selamat ulang tahun untuk saudaraku, sahabatku Ibu Agustin di Mangkubumen yang kemarin tanggal 9 Agustus berulang tahun. Wow, ternyata Bu Agustin kemarin berulang tahun ya. Selamat ulang tahun Bu Agustin ya. Semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat dan menikmati sisa umur yang penuh barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru ya. Oke, terima kasih ya, selamat ulang tahun juga untuk Bu Agustin. Oke, dan untuk Anda pendengar yang mau gabung lagi, masih ada waktu sampai nanti kurang lebih jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kita cerita-cerita kemarin kegiatannya apa saja, jalan sehat, dapat door prize apa saja nih ya. Kalau kegiatan sudah mulai dari pagi, biasanya udah sampai siang sore pun masih ada aja ya acaranya. Kayak Bu siapa tadi ya yang gabung sampai malam pun ada lomba-lomba ya gitu. Yang menarik dari acara seperti ini kadang jadi kesempatan untuk berkumpul dengan tetangga kita ya. Biasanya mungkin ada yang jarang ketemu gitu ya, berangkat kerja pagi, pulang sore, jadi jarang punya waktu ngobrol bareng gitu. Nah, begitu ada kegiatan seperti ini bisa ketemu langsung, duduk bareng, cerita macam-macam, ketawa ketiwi gitu ya. Kalau di tempat pendengar kemarin gimana nih kegiatannya, ramai sampai sore atau pagi aja jalan sehat atau masih sampai malam lanjut lomba-lomba ya Bapak Ibu, biasanya lombanya di malam hari nih. Atau mungkin ada acara lain atau yang menjadi tradisi setiap bulan Agustus di daerah Anda gitu ya. Bisa Anda ceritakan pengalamannya seperti apa di Jeda hari ini melalui line telepon 638055 maupun WhatsApp 081-3901-5525 ya. Oke, sambil menunggu Anda yang mau bercerita, saya mau cerita sedikit nih, ada dari cerita dari rri.co.id nih pendengar. Kirap sayur rukun kamardikan kampanyekan pilah sampah warga RW 2 Banyu Agung Solo ya. Dari kota Solo pendengar, ada yang menarik dalam gelaran kirap sayur rukun kamardikan dan juga jalan sehat yang diadakan oleh warga RW 2 Banyu Agung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo pada kemarin Minggu 9 Agustus 2026. Kirab dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini diikuti ratusan warga ya dengan mengusung tema kampanye kepedulian memilah sampah dan daur ulang barang bekas. Nah, barisan kirab yang berasal dari 8 RT ini tampil kreatif menggunakan busana dari bahan daur ulang, pendengar. Peserta yang terlibat pun dari berbagai kalangan usia ya, mulai dari anak-anak usia sekolah dasar hingga sesepuh warga yang telah berusia di atas 80 tahun juga ikut memeriahkannya. Dan menariknya lagi nih pendengar, tetabuhan dan alat musik yang dibawa peserta ini turut memanfaatkan barang-barang bekas loh, seperti galon air mineral serta peralatan rumah tangga lainnya gitu. Sejumlah peserta juga tampak mengenakan kostum tokoh pewayangan seperti Punakawan, Kresno hingga Sri Kandi juga ada. Nah, kegiatan kirab ini dilepas secara resmi oleh Sekretaris Kecamatan Banjarsari Endang Wahyuni, didampingi Lurah Kadibiro Wahyu Putranto, serta dimeriahkan juga oleh penampilan marching band dari SD Banyu Agung 1 Surakarta. Nah, Endang mengaku dengan bangga ya dengan penyelenggaraan acara tersebut. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya mencerminkan potensi dan keguyupan warga aja, tapi juga selaras dan membantu program pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi persoalan sampah. Ia menambahkan juga program Papi Sarimah diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempol Jebres yang saat ini sudah mengalami overload. Papi Sarimah sendiri merupakan inovasi dari Kecamatan Banjarsari Solo dalam menangani sampah rumah tangga ya. Sementara itu pendengar, Ketua RW 2 Banyu Agung Mami Wirasmo menyampaikan bahwa wilayahnya selama ini kerap menjadi andalan Kelurahan Kadibiro maupun Kecamatan Banjarsari dalam berbagai ajang lomba atau kegiatan tingkat Kota Solo, termasuk mewakili Kelurahan Kadibiro dalam lomba Gapura tingkat kota pada tahun ini. Ketua RT 2 Banyu Agung Asri Busiarto ini mengungkapkan bahwa di wilayahnya saat ini telah berdiri 3 titik bank sampah yang khusus menampung botol plastik dan juga kaleng bekas. Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia RW 2 Banyu Agung Dimas Tegar Mahardika juga menjelaskan bahwa pemilihan tema lingkungan pada kirab sayur rukun Kamardikan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat ya mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dan selain kirab dan juga jalan sehat, pendengar, rangkaian peringatan HUT RI di lokasi tersebut juga dimeriahkan dengan lomba gunungan yang menampilkan kreasi makanan tradisional. Rangkaian kegiatan ditutup dengan agenda bakti sosial berupa donor darah bekerjasama dengan PMI Kota Solo serta bazar tebus murah 200 paket sembako bagi warga ya. Dan informasi selengkapnya atau cerita selengkapnya bisa Anda akses atau simak di laman resmi kami di rri.co.id ya pendengar. Ada Pak Sukoharjo di Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Citra kulo monitor mawon. Monggo Pak Suko ya. Selamat menyimak cerita-cerita juga dari pendengar dan yang bergabung di jeda hari ini ya. Masih ada waktu beberapa menit lagi untuk Anda bergabung ya pendengar. Sambil menunggu Anda mau gabung lagi, saya hadirkan lagu untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Jeda nampaknya sudah di ujung banget ya. Terima kasih sudah gabung bersama kami di Jeda hari ini, jendela cerita Anda. Sudah cerita-cerita gimana keseruannya kemarin memeriahkan acara Agustusan ya di lingkungan masing-masing. Sudah ada yang jalan sehat, dapat door prize gitu ya. Terus lomba-lomba juga, terus lomba ngecat gapuro juga, semoga menang ya. Oke, dan pendengar, terima kasih sudah gabung di Jeda hari ini. Dan untuk Anda yang mau gabung lagi di Jeda berikutnya ya, setiap pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, di Pro 1 Surakarta 101 FM dan juga ada di 96,8 FM. Bisa juga menyimak melalui audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital juga ya. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan update informasi seputar Solo Raya ya dalam Warta Siang RRI Surakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Senin 10 Agustus 2026.
1: Saya kira museum saat ini bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi bagaimana perkembangan museum di masa kini, termasuk hari ini perayaan 9 tahun Museum Keris Nusantara.
2: Kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20×18 dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja maupun Banten sendiri.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pemerintah Kota Solo membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk industri farmasi, untuk memperkuat layanan kesehatan sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat. Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan pembangunan sektor kesehatan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kolaborasi diperlukan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kerjasama dengan gabungan perusahaan farmasi atau GP Farmasi Solo diarahkan pada sejumlah bidang, mulai dari peningkatan literasi kesehatan masyarakat, program promotif dan preventif, pengembangan kapasitas tenaga kesehatan hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Salah satu faktor yang dapat dikembangkan adalah edukasi mengenai penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional. Selain itu, industri farmasi juga dapat mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pertukaran pengetahuan dan pelatihan. Pemkot Solo juga mendorong pemanfaatan inovasi teknologi agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses, cepat, dan berkualitas. Pendengar, kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Ponggok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
2: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
3: Secara unik dilakukan manajemen Umbul Ponggok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Ponggok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
2: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20×18 dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja, maupun Banten sendiri.
3: Dari 45 penyelam tersebut, antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UGM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA, dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut, diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Ponggok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa serta mensosialisasikan Desa Ponggok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari SAR Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan yakni dengan cara menyelam.
4: Saya sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor. Nah, ini beda sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
3: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Ponggok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Museum Keris Nusantara memperingati hari jadinya yang ke-9 dengan memperkuat peran museum sebagai ruang edukasi dan pembelajaran. Berbagai kegiatan budaya digelar untuk mengenalkan warisan keris kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
5: Kami ingin menunjukkan bahwa pada zaman peradaban dulu itu, kita itu sudah punya teknologi yang luar biasa.
6: Museum Keris Nusantara memperingati hari jadinya yang ke-9 dengan menggelar kirab pusaka, sosialisasi koleksi, hingga seminar hasil kajian pedang Nusantara. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang edukasi, interaksi, dan pembelajaran yang lebih dekat dengan masyarakat. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, museum saat ini tidak lagi hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi sejarah, museum juga harus mampu menghadirkan pengalaman belajar yang menarik bagi pelajar maupun masyarakat umum.
1: Saya kira museum saat ini bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi, bagaimana perkembangan museum di masa kini, termasuk hari ini perayaan 9 tahun Museum Keris Nusantara, harapannya bisa menjadikan museum sebagai tempat ruang interaksi, edukasi, dan juga pembelajaran yang relevan. Hampir semua museum di Kota Surakarta nantinya akan bergerak untuk terus memperbaiki, untuk dijadikan satu pusat kajian, pusat pembelajaran yang menarik.
6: Astrid menambahkan, pengembangan museum juga diarahkan untuk mendukung konsep Solo sebagai Center of Knowledge. Keberadaan museum diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran yang melengkapi sekolah dan perguruan tinggi di Kota Surakarta. Sementara itu, Kepala UPTD Museum Kota Surakarta, Wonita Rintiyowati mengatakan, peringatan HUT ke-9 Museum Keris Nusantara mengusung tema Arutala Vidya, Merawat Pusaka Menjaga Peradaban. Tema tersebut dipilih untuk mengenalkan keris sebagai bukti kemajuan teknologi dan peradaban Nusantara sejak masa lampau.
5: Kami ingin menunjukkan bahwa pada zaman peradaban dulu itu, kita itu sudah punya teknologi yang luar biasa. Pembuatan keris itu teknologi yang tinggi loh, karena kan harus mencampurkan beberapa logam, dan itu zaman dulu itu dimulai di abad ke-6, itu keris mulai muncul. Jadi itu sudah ada seperti itu di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya kita itu ya punya teknologi yang luar biasa, makanya kami ingin mengenalkan itu.
6: Rangkaian peringatan HUT Museum Keris Nusantara diawali dengan penyemayaman keris Kiai Tengoro di Loji Gandrung, dilanjutkan kirab pusaka, sosialisasi 9 koleksi keris, serta seminar hasil kajian pedang Nusantara yang melibatkan berbagai komunitas dan pemerhati budaya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Edukasi dan pencegahan sarang nyamuk atau PSN masih dilakukan secara teratur oleh Dinas Kesehatan Wonogiri. Cara ini adalah langkah yang paling efektif dan murah untuk mencegah demam berdarah denggu atau DBD.
7: Demam tinggi, kemudian ada demam berdarah, dan yang terkait, yang terakhir adalah syok karena demam berdarah.
8: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, menjelaskan virus dengue sebagai penyebab DBD sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk perubahan iklim. Nyamuk Aedes sebagai faktor tetap aktif sepanjang tahun, baik musim hujan maupun kemarau.
7: Infeksi dengue sendiri itu memang salah satu penyakit yang kan penularnya adalah nyamuk Aedes. Itu memang salah satu penyakit yang penyebaran atau trennya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh, karena kan terkait juga dengan suhu, kelembapan, itu akan berdampak terhadap siklus reproduksi mereka.
8: Menurut Satya, upaya pengendalian pun terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Wonogiri. Selain pemantauan kasus secara berkala melalui kegiatan surveillance, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan menambahkan langkah tambahan seperti menggunakan obat anti nyamuk adalah cara paling efektif dan murah untuk mencegah penyebaran DBD.
7: Sekarang sebenarnya sama saja ya, nyamuk Aedes atau nyamuk penular infeksi denggi ini, pada prinsipnya di setiap musim baik itu musim kemarau maupun musim penghujan itu, ya mereka tetap ada, mereka tetap bereproduksi, mereka tetap beraktivitas.
8: Satyawati berharap kesadaran masyarakat meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan segera membawa penderita dengan gejala DBD ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: PDI Perjuangan Kota Surakarta menggelar musyawarah ranting atau musran secara serentak di 54 kelurahan sebagai bagian dari konsolidasi organisasi 5 tahunan. Di Kelurahan Mojosongo, musran juga menjadi momentum menghimpun aspirasi warga, sekaligus menegaskan pentingnya disiplin kader dalam menjalankan organisasi.
9: Kalau setengah-setengah bagian pikirannya, badannya, kakinya ke partai lain, itu nyerimpeti, Mas.
10: PDI Perjuangan Kota Surakarta menggelar musyawarah ranting atau musran secara serentak di 54 kelurahan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi 5 tahunan, sekaligus momentum bagi struktur partai untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat bawah. Musran juga digelar di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, dan dihadiri langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, Arya Bima. Mojosongo menjadi salah satu ranting dengan jumlah anak ranting terbesar di Kota Solo, yakni mencapai 40 anak ranting yang mencakup 40 RW. Arya Bima mengatakan kepengurusan ranting yang dibentuk melalui musran diharapkan mampu menjadi artikulator aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut dihimpun melalui jaring aspirasi masyarakat Surakarta atau jaring asmara yang dibawa oleh utusan anak ranting.
9: Kita harapkan dari pengurus ranting kali ini akan mampu lebih menjadi artikulator dengan jaring asmara. Sebelumnya kita sudah ngirim form jaring asmara, jaring aspirasi masyarakat Surakarta yang dibawa oleh utusan-utusan RW ranting tadi, yang nanti salah satu rekomendasi selain format kepengurusan yang diisi personil yang sekarang disusun oleh tim formatur, ada rekomendasi jaring asmara. Kita akan menjadi jembatan berbagai keinginan kehendak rakyat di masing-masing RW, apa yang diinginkan Solo ke depan dari titik yang paling bawah yaitu RW.
10: Berbagai aspirasi warga yang dihimpun dalam jaring asmara, antara lain perbaikan jalan dan drainase, persoalan sampah dan kebersihan, fasilitas bank sampah, pendidikan, UMKM, hingga kebutuhan ruang publik dan sarana olahraga di lingkungan kampung. Arya Bima menyebut, persoalan infrastruktur terutama jalan rusak menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga. Seluruh aspirasi tersebut selanjutnya akan ditabulasi dan diperjuangkan melalui fraksi PDIP di DPRD Kota Surakarta maupun melalui komunikasi dengan pemerintah Kota Surakarta. Selain menghimpun aspirasi, musran juga menjadi momentum bagi DPC PDI untuk menegaskan pentingnya disiplin dan totalitas kader dalam menjalankan organisasi. Arya Bima meminta kader yang nantinya mengisi kepengurusan ranting memiliki komitmen penuh terhadap partai.
9: Kalau setengah-setengah bagian pikirannya, badannya, kakinya ke partai lain, itu nyerimpeti, Mas. Kalau memang kebujuk rayu, keinginan pindah, itu kita hormati, kita hargai. Karena ini sudah forumnya pengurus dan kader yang calon menempati jabatan, ya nggak bisa setengah-setengah. Kami tidak mengeluarkan, ya. Kami tidak keberatan, nah, Anda keluar, loh, saya katakan itu, loh, ya.
10: Arya Bima menilai kondisi PDI Perjuangan Kota Surakarta saat ini berbeda karena tidak lagi memiliki kepala daerah dari partai tersebut. Karena itu, struktur PAC, ranting dan anak ranting dituntut semakin kuat menjalankan fungsi untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Musran PDI Perjuangan di 54 kelurahan di Surakarta diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga memperkuat konsolidasi partai sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui struktur organisasi hingga tingkat paling bawah. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: KAI Daop 6 Yogyakarta telah mengamankan 1.075 barang temuan penumpang kereta api pada semester 1 2026 dengan total senilai Rp1,1 miliar. Hal itu disampaikan manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, ketika dihubungi RRI hari ini di kantornya.
11: PT Kereta Api Daop 6 Yogyakarta mencatat pada semester 1 tahun 2026 sebanyak 1.075 barang temuan di stasiun dan juga di kereta api berhasil diamankan dan ditangani sesuai dengan prosedur oleh para petugas.
12: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 6 Yogyakarta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan termasuk dalam penanganan barang tertinggal melalui layanan Lost and Found. Sepanjang semester 1 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat sebanyak 1.075 barang temuan kereta api yang berhasil diamankan dan ditangani sesuai prosedur oleh petugas. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 32 barang berupa makanan, 677 barang biasa, dan 376 barang berharga. Hingga semester 1 2026 sebanyak 1.065 barang atau 99,07% telah diselesaikan proses pengelolaannya dengan total nilai barang mencapai 1.166,4 juta rupiah. Sementara itu masih terdapat 10 barang yang belum selesai dalam proses penghapusan. Dari keseluruhan barang temuan tersebut, sebanyak 743 barang telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, sebanyak 3 barang dilakukan pemusnahan, sedangkan 319 barang diserahkan kepada Dinas Sosial dan Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dibandingkan dengan semester 1 2025, terdapat peningkatan jumlah barang yang ditemukan. Pada semester 1 2025, tercatat sebanyak 636 item barang tertinggal, sedangkan semester 1 2026 mencapai 1.075 item. Artinya terjadi peningkatan jumlah barang temuan sebesar 69,03%. Namun dari sisi nilai barang terjadi penurunan. Total nilai barang temuan pada semester 1 2025 tercatat sebesar 1.358,1 juta rupiah, sedangkan pada semester 1 2025

0: 6 Yogyakarta, manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan peningkatan penyelesaian pengelolaan barang temuan merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan rasa aman dan kepastian kepada pelanggan.
1: PT Kereta Api Daop 6 Yogyakarta mencatat pada semester 1 tahun 2026 sebanyak 1.075 barang temuan di stasiun dan juga di kereta api berhasil diamankan dan ditangani sesuai dengan prosedur oleh para petugas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 677 barang merupakan barang biasa, 376 barang berharga, dan 32 barang merupakan makanan. Hingga semester 1 tahun 2026 ini, 1.605 barang telah dikembalikan kepada pemiliknya atau 99.07% dan total nilai yang sudah diamankan adalah 1,1 miliar rupiah. Sementara tersisa 10 barang yang masih dalam proses pengembalian.
0: Menurut Feni, meningkatnya jumlah barang temuan yang menjadi pengingat bagi pelanggan untuk semakin memperhatikan barang bawaannya selama perjalanan.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta terus mengimbau kepada para pelanggan untuk fokus dan berhati-hati dalam membawa barang bawaan karena barang bawaan pelanggan merupakan tanggung jawab masing-masing. Namun demikian, KAI juga memiliki layanan lost and found yang dapat dikontak oleh para pelanggan jika mengalami barang tertinggal baik di stasiun maupun di kereta api.
0: KAI Daop 6 Yogyakarta juga terus mengoptimalkan peran petugas di stasiun dan sepanjang perjalanan kereta api dalam menemukan serta mengamankan barang tertinggal. Setiap barang yang ditemukan akan dicatat dan dikelola sesuai dengan jenis serta ketentuan yang berlaku. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Semangat perjuangan para pemuda dalam serangan umum 4 hari di Kota Solo dinilai tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Keberanian, kedisiplinan, persatuan, dan pengorbanan para pejuang diharapkan mampu menginspirasi anak muda untuk memperkuat nasionalisme serta mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, prestasi, kreativitas, dan karya positif bagi bangsa.
3: Manakala dia tidak tahu sejarah, maka dia juga tidak akan banyak menghargai jasa-jasa pahlawan gitu.
4: Semangat perjuangan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan melalui serangan umum 4 hari di Kota Solo diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda saat ini untuk terus meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa. Perjuangan para pemuda pada masa itu dilakukan dengan keberanian, kedisiplinan, dan kekompakan. Bahkan para pelajar yang tergabung dalam tentara pelajar turut mengambil bagian dalam perjuangan dengan kondisi dan keterbatasan yang jauh berbeda dengan kehidupan generasi muda saat ini. Ketua Tunas Patria Surakarta Raden Mas Hadianto mengatakan, salah satu nilai penting yang dapat diteladani dari serangan umum 4 hari adalah semangat persatuan dan kekompakan para pejuang. Menurutnya, para pelajar saat itu mampu menjalankan perjuangan secara disiplin meski harus menghadapi risiko besar, termasuk mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan.
5: Ini yang saya tekankan. Perang serangan umum itu kan perang mempertahankan kemerdekaan. Karena 45 merdeka, berat-berat selalu ada gejolak, akhirnya 49 serangan umum. Ini kan mempertahankan kemerdekaan berarti kan merah putih. Yang sederhana saya lihat itu aja, pemasangan bendera merah putih di Kota Solo. Pemasangannya justru yang di kota ini yang kadang-kadang pasar. Tidak semua terpasang di blok-blok, tapi rapi, benar-benar tegak. Tidak tiang bendera di pohon, tiang bendera miring. Itu kan tidak menghargai dengan heroiknya mempertahankan kemerdekaan.
4: Sementara itu, keluarga pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi Gunawan menilai semangat perjuangan generasi muda pada masa lalu perlu dikenalkan kembali kepada anak-anak muda saat ini. Ia menekankan pentingnya generasi muda memahami sejarah perjuangan bangsa dengan mengetahui bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan. Generasi muda diharapkan semakin menghargai kemerdekaan yang telah diwariskan. Ia juga mengingatkan pesan yang disampaikan Brigjen Slamet Riyadi kepada para anak buahnya, yakni agar seseorang lebih memikirkan apa yang dapat

0: dapat diberikan kepada negara bukan hanya apa yang dapat diterima dari negara.
1: Manakala dia tidak tahu sejarah, maka dia juga tidak akan banyak menghargai jasa-jasa pahlawan gitu. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Slamet itu dulu sering berpesan pada anak buahnya, jadi kalau bisa kamu itu apa yang bisa kamu berikan pada negara, bukan sebaliknya apa yang aku dapatkan dari negara. Nah, itu kita bisa kita terapkan pada era sekarang ini.
0: Semangat tersebut dinilai tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, maka generasi muda saat ini dapat meneruskan perjuangan melalui pendidikan, prestasi, kreativitas, inovasi, kepedulian sosial, dan berbagai karya positif untuk bangsa. RRI Surakarta, Lindes Niaga melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan penggabungan atau regrouping sekolah dasar atau SD yang minim peserta didik dan infrastrukturnya rusak. Pemkab akan mematangkan persiapan regrouping dengan workshop terlebih dahulu.
3: Ini sudah kita buat inventarisasi dan nanti kita ada workshop September atau Oktober. Dari workshop itu nanti Pak Bupati kebijakan seperti apa. Jadi
4: pemerintah Kabupaten Sragen mulai mengkaji secara serius wacana penggabungan atau regrouping sekolah dasar SD yang minim peserta didik. Langkah itu mengemuka sebagai salah satu opsi strategis untuk membenahi efisiensi pendidikan sekaligus merespon maraknya bangunan ruang kelas yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Sragen. Sekretaris Daerah Sekda Sragen Hargi Anto mengungkapkan bahwa Pemkab Sragen saat ini tengah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah di daerah tersebut sebelum mengambil keputusan final. Setelah itu akan dijadwalkan workshop sekitar bulan September mendatang melibatkan berbagai pihak seperti pemangku kepentingan, stakeholder mulai dari jajaran dinas pendidikan, anggota DPRD, tokoh masyarakat termasuk insan pers. Forum itu bertujuan memetakan dampak dari komprehensif terkait opsi regrouping mencakup kesiapan tenaga pendidik, distribusi siswa hingga fasilitas pendukung seperti armada transportasi antarjemput. Hasil dari rekomendasi workshop dan kaji ulang tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati Sragen guna menentukan arah kebijakan yang diambil.
3: Ya nanti sekolah ini seperti apa? Nanti kebijakan Bupati regrouping apa-apa lah. Nanti Pak Bupati yang akan nih. Jadi kan alasannya setelah kita kaji ini lah nanti mungkin ini nanti ada masalah tenaganya, masalah siswanya, mungkin silaturahmi. Mungkin Pak Bupati nanti mungkin ada kebijakan.
5: Ya kan
3: itu kan nanti Pak Bupati yang akan.
4: Terkait kekhawatiran masyarakat akan aset gedung sekolah yang mangkrak dan terbengkelai pasca penggabungan, Hargianto menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah menyiapkan langkah penanganan aset dalam skema regrouping sekolah yang memiliki bangunan dan fasilitas yang paling baik akan dipilih sebagai lokasi utama belajar mengajar. Sementara untuk bangunan sekolah yang ditinggalkan yang mayoritas berdiri di atas tanah kas desa dapat dialihfungsikan dan diserahkan penggunaannya kepada pemerintah desa setempat.
3: Kalau regrouping itu berarti dipilih SD yang bagus, yang nggak bagus ditinggal. Kalau nanti terpakai, ya memang ada yang bagus kan ya diserahkan ke desa toh. Kan biasanya tanahnya tanah
6: masih
3: desa.
6: Tanah khas desa.
3: Jadi nggak masalah kalau memang nggak ini kan biasanya buat surat ke bupati asetnya ini
6: buat apa
3: dipakai diminta mau dipakai ini kan gitu. Jadi lah dan Pak Bupati karena ya bangunannya karena untuk tanahnya kan sudah punyanya desa.
4: Hargianto mencontohkan alih fungsi aset serupa sebelumnya pernah diterapkan pada bekas bangunan puskesmas di wilayah Sidoarjo Sragen yang kini telah dimanfaatkan kembali oleh masyarakat setempat secara produktif. Pemkab Sragen optimis penataan ulang infrastruktur sekolah ini dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa dan mengoptimalkan penggunaan aset daerah. Dari Surakarta, Mulan Tuisaan melaporkan.
2: Melestarikan budaya turun-temurun, warga lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Dukuh Gunung Wijil, Desa Gubuk, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, kembali menggelar tradisi tahunan Sadranan Saparan di pemakaman umum setempat. Salah satu tokoh masyarakat, Sriyono, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna mendalam bagi warga.
7: Untuk mendoakan leluhur, kemudian ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
5: Warga lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Dukuh Gunung Wijil, Desa Gubuk, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, kembali menggelar tradisi tahunan Sadranan Saparan di pemakaman umum setempat. Tradisi peninggalan leluhur yang rutin diadakan setiap penanggalan Jawa bulan Sapar ini menjadi momen penting bagi masyarakat lereng Merbabu untuk mendoakan para leluhur sekaligus mempererat tali silaturahmi. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Sriyono, menyampaikan bahwa kegiatan Sadranan Saparan di area pemakaman tersebut memiliki makna mendalam bagi warga, termasuk wujud rasa syukur dan pengingat akan kematian. Ditambahkan Sriyono, dengan terus mengadakan tradisi rutin tahunan yang sudah dilakukan turun-temurun ini bisa membawa keberkahan bagi masyarakat serta diberikan kesehatan dan keselamatan.
6: Sadranan bulan Sapar itu yang pertama untuk mendoakan leluhur, kemudian ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan juga ada menjaga silaturahmi antar warga, kemudian mengingatkan kita pada kematian, untuk yang terakhir yaitu melestarikan daya warisan dari nenek moyang kita. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa untuk mengingat kematian, ya kita mendoakan para leluhur yang sudah mendahului kita atau berkenan untuk mendoakan sama kepercayaan siapa, dari warga masyarakat Dukuh Gunung Wijil jika bakalnya Tumenggung Ponco Hantoro Yang Mertodrono. Itu merupakan salah satu kerabat yang menurut sejarah itu keraton dari Surakarta.
5: Antusiasme warga dalam menyambut tradisi turun-temurun ini terlihat dari kompaknya pelaksanaan secara kolektif di kawasan lereng Gunung Merbabu. Salah seorang warga setempat, Putu Tetu, mengungkapkan bahwa tradisi ini terus dijaga demi kelestarian budaya hingga anak cucu.
7: Acara ini diselenggarakan secara kolektif, mungkin dari lereng Merbabu secara kolektif bergantian antara Sapar, Mulut, dan Ruah. Antusias masyarakat tetap bagus sekali karena itu nguri-nguri budaya leluhur dan akan kita teruskan ke anak cucu sebagai wujud nguri-nguri kebudayaan Jawa.
5: Rangkaian acara Sadranan Saparan ini berlangsung penuh hikmat dengan gotong royong warga yang memadati area makam sejak pagi hari untuk berdoa bersama. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pemkab Sukoharjo menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi 10 warga. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dan Ketua Basnas Sardiono langsung kepada penerima.
8: Juga akan diserahkan tidak hanya kami, tapi mungkin nanti juga secara langsung juga akan diserahkan dari...
9: Saudara Pemkab Sukoharjo kembali menyalurkan bantuan sosial rumah tidak layak huni RTLH kepada 10 warga kurang mampu. Bantuan RTLH senilai 171 juta bagi 10 warga. Di Kecamatan Weru tersebut juga berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan bantuan tersebut diberikan setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Basnas Sukoharjo. Nilai bantuan yang diterima bervariasi mulai dari 6 juta hingga 20 juta menyesuaikan kondisi rumah warga dan diantar langsung serta diterima secara utuh oleh masing-masing penerima. Eko Sapto berharap bantuan tersebut segera dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah menjadi lebih sehat dan nyaman dihuni.
8: Memenuhi apa yang menjadi permintaan dari Basnas untuk menyerahkan bantuan untuk RTLH. Ini menandai dari serangkaian nanti RTLH yang juga akan diserahkan tidak hanya kami, tapi mungkin nanti juga secara langsung juga akan diserahkan dari pimpinan-pimpinan Basnas. Jadi kami rubah polanya, tidak semuanya harus simbolis dari kepala daerah, tapi teman-teman Basnas nanti juga akan turun untuk menyerahkan bantuan begitu.
9: PLT Bupati Sukoharjo itu juga mengakui jika ribuan rumah warga kurang mampu di Sukoharjo telah mengalami peningkatan status dari RTLH menjadi rumah layak huni berkat bantuan dari berbagai sumber seperti APBD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, CSR, dan Basnas. Sementara itu Ketua Basnas Kabupaten Sukoharjo Sardiono menambahkan penyaluran bantuan dilakukan langsung ke rumah warga bersama bupati, bersama wakil bupati sekaligus melihat kondisi real di lapangan. Pengajuan bantuan rehab RTLH menurutnya sangat tinggi setiap bulan dan setelah melalui verifikasi langsung disalurkan. Selain RTLH, bantuan Bansos Basnas Sukoharjo sendiri memiliki 4 program, yakni Sukoharjo Cerdas, Sukoharjo Makmur, Sukoharjo Peduli, dan Sukoharjo Sehat.
10: Itu ada yang untuk mengambil jasa, ada yang untuk SPP, ada yang beli seragam, itu untuk yang pendidikan. Kalau yang bantuan yang untuk apa itu ada pengobatan, itu ada yang untuk membayar di rumah sakit atau di BPJS.
9: Ketua Basnas Sukoharjo Sardiono juga menyampaikan program rehab RTLH menjadi salah satu prioritas Pemkab Sukoharjo untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayahnya. Penyaluran akan terus dilakukan secara berkala hingga seluruh warga kurang mampu memiliki rumah yang layak ditempati. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Ponggok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Museum Keris Nusantara memperingati hari jadinya yang ke-9 dengan memperkuat peran museum sebagai ruang edukasi dan pembelajaran. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak. Jam Santai.

0: Akhirnya jam santai hadir untuk Anda pendengar ya. Untuk Anda yang mau gabung langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25 ya. Dan pendengar, menjelang 17 Agustus nih, biasanya bukan cuma lingkungan yang mulai ramai dengan berbagai kegiatan ya. Pusat perbelanjaan, toko-toko juga sudah mulai menawarkan banyak promo kemerdekaan nih. Ada diskon sampai berbagai penawaran khusus yang kadang bikin kita jadi tertarik belanja ya. Nah, kalau pendengar sendiri nih pernah berburu promo diskon Agustusan nggak nih? Entah itu makanan, belanja kebutuhan rumah, pakaian, dan lainnya. Pernah dapat promo yang gede, lumayan gede gitu ya. Langsung aja gabung ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25 ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo Mbak.
0: Halo, selamat siang, jam santai.
1: Bisa tolong dihubungkan ke Ibu Sri Sulastri nggak?
0: Halo. Oke. Halo. Oke, nampaknya tidak terhubung lagi. Oke, pendengar, kalau gitu sambil menunggu Anda gabung, request lagu dan juga kirim salam-salam Anda di Pro 1 Surakarta ya. Di jam santai hari ini dengan tema, pernah nggak berburu promo Agustusan ya. Saya sapa dulu yang di WhatsApp ya, ada Pak Sadi di Bekonang ya, jam santai, salam untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cu, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Agustin, Bu Endang Sugarjo, semoga beliau selalu sehat dan semangat ya. Buat Mbak Citra, metugas, doa dari sini, semoga tetap semangat dan fresh selalu, amin, amin. Buat Bu Agustin Matultah ya, semoga tetap sehat dan sukses segalanya, amin. Full lomba Mbak di kampungku, oh ya, siap. Lagunya Pujaan Hati dari Kangen Band sudah terputarkan untuk Pak Sardi di Pekonang ya. Oke, kita geser ke WhatsApp call. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, jam santai.
0: Halo, selamat siang Pak Tri, apa kabar?
2: Saya sehat Mbak, alhamdulillah, teman-teman panjenengan keluarga begitu tasah kesayangan kesehatan sedoyo Mbak.
0: Amin, amin, alhamdulillah ya.
2: Kota panas terik gerah niki.
0: Sambil ngiyup Pak Tri.
2: Ngiyup teng tritisan. Omah di rumah.
0: Oke. Pak Tri, tema hari ini tentang Agustusan lagi nih. Pernah enggak berburu promo Agustusan? Mau belanja apapun, makanan, kebutuhan rumah atau apa?
2: Nek berburu promo mboten nate Mbak, menate blonco-blonco nggih mboten nate Agustusan nggih. Tak wantene mau mboten Agustusan nggih. Nek enten promo nggih. Promo nek mboten nggih mboten nyat niki mboten Mbak niki.
0: Oh, gitu.
2: Betul nate Mbak.
0: Oke, berarti kalau butuh langsung aja belanja gitu ya, nggak nunggu promo-promo.
2: Promo betul gempol.
0: Oke, lagunya apa Pak Tri?
2: Iwan Fals Mbak.
0: Iwan Fals yang apa?
2: Umar Bakri.
0: Umar Bakri, oke. Mau kirim-kirim dulu monggo.
2: Oke, kader patatan pun, Sugeng Sangkah Kebundayu di Semarang, Mas Andi Batam, Sugeng Sangkah Kakak Dede, Kakak Itaisa, Bapak Kardos Dewan Kalimantan, juga misalkan Mas Andrian, Bunda Kartika Fitri, Dewa Jembaya Lali, juga misalkan Mas Bima Kartosuro, juga misalkan Bunda Ikanut, Bapak Yanto, Sayawan Selamatu, juga misalkan Bapak Kres, Bapak Beni, Bapak Mukimin, juga misalkan Bapak Teguh Mbaya Lali, Mas Teguh Sumber, juga misalkan Bapak Mulati, Bapak Baiti, Bapak Papirudi, Bapak Bamamudo, Bapak Bejo, juga misalkan Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Bapak Mas Rahman Muhammad, juga misalkan Bapak Cuk, Bapak Walio Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Gere, Bunda Tanti, Bunda Jantwi Bedan, Mbak Uma, Mbak Marti Truberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Cindy, Mbak Sri Maharani Australia, begitu matang Mbak Sri Hartini, begitu matang Mbak Dewi, segemsa kakak Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta Sugeng Sia Buka Bunda Endang Sri Dastuti Bunda Sri Handayani Bunda Yang Sri Sukarjo Sugeng Sia Kakang Bunda Hajah Sri Bunda Kinem Bunda Temuwati Mbak Tarmi Bunda Situ Sukarjo Bunda Roti Jaten Bunda Tipah Bunda Tari Bunda Natalia Bunda Natasha Bunda Sri Atun Yang Sunu Yang Nurul Bunda Renardani Bunda Astuti Sugeng Sia Bunda Tri Proker Prabon Bunda Nusuan Sugeng Sia Kakang Bunda Wigati Monosopo, Bunda Umi Karim, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sartini, gitu mateng Kakak Puja Papua selamat sore, dumateng Bapak Ki Asem Gede sugeng siang, dumateng sedaya kabupaten jam sate menika sugeng siang sugeng santai sugeng midhangetaken salam sehat dumateng sedaya kagem Mbak Cita Fit kasekeluarga kuwi tasab narengan kesehatan kesarasan kelancaran kawilujengan anggen ngayai sedaya kewajibanipun saha pinaringan sedaya kathah berkah melimpah saha ingkang barokah. Matur nuwun sanget pedalipun, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam dari Pak Tri di Boyolali ya. Oke. Kita geser ke line telepon ya. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang jam santai.
4: Halo. Selamat siang jam santai.
0: Halo Kak Citra. Aduh, lama gak ketemu nih ya.
4: Gimana kabar Kak?
0: Kabar baik, Kak Citra gimana kabarnya?
4: Aku juga lebih baik deh.
0: Alhamdulillah.
4: Makan siang belum?
0: Waduh,
4: belum kayak, ya?
0: Belum kedua kalinya.
4: Aku baru aja.
0: Waduh, baru aja.
4: Iya.
0: Kak Citra ada tema nih.
4: Apa sih?
0: Pernah gak berburu promo Agustusan? Nah.
4: Enggak,
0: Oh, enggak.
4: Enggak.
0: Mm-mm.
4: Lomba-lomba itu toh maksudnya?
0: Promo diskon.
4: Oh, enggak. Aku enggak suka lah.
0: Oh, enggak suka.
4: Buru-buru. Salah aku apa ya? Beli yang biasa-biasa aja.
0: Gitu ya. Oke, iya. Berarti bukan tim promo nih.
4: Iya, bukan tim. Aku enggak keinginan untuk cari ke sana.
0: Ya udahlah ya. Yang ada aja.
4: Kita kerja. Mm-mm. Jadi ya udah deh. Udah punya gaji ya. Kalau pingin apa beli gitu aja kan.
0: Oh iya, betul iya. Sekali.
4: Karena kan promo itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya tinggi harganya cuman apa ya diturunkan dikit
0: iya,
4: gitu.
0: Biasanya kadang trik-triknya gitu. Kan dinaikkan iya. Harganya terus baru dipotong diskon iya. Ya jadi dia, sama aja.
4: Dia lebih pandai daripada aku.
0: Oke okay, kalau
4: ya,
0: gitu.
4: Selamat tegas kakek yang cantik.
0: Iya.
4: Semoga tambah sehat, tambah semangat.
0: Amin.
4: Tambah sukses, soalnya banyak bahagia. Kak Bima tuh kak gak masa-masa loh kak. Aku tunggu-tunggu
0: iya.
4: Kemana lah, sih?
0: Ya, kemana ya?
4: Kemana Kak Bima? Aku udah sibuk masak ya. Masak ya kak ya.
0: Iya.
4: Aku yang ganteng.
0: Lagunya apa nih Kak Citra?
4: Lagunya ini aku pingin diplay ya. BCL ya kak?
0: BCL, oke. Okay.
4: Yang
0: apa?
4: Wanita yang pengen di bahagia sedunia bagaimana itu?
0: Oh, oke.
4: Okay. Itu kak. Aku tak salam ya kak. Mumpung okay, aku masuk, aku lama nggak masuk ini kak.
0: Iya silakan.
4: Aku karena kemana-mana. Kemana-mana.
0: Iya.
4: Salamnya buat Bunda Endang yang ada di Sukarjo. Bunda Endang. Sehat selalu Bunda, Tuhan selalu berkati Bunda Endang cantik muah-muah.
0: Amin.
4: Bunda Endang yang ada di Temani, Bunda Napasan Legi, ada Papi Rudi dan Mami, Om Beni dan Tante, Bunda Yuni di Semarang, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Menti, Bunda Tanti, Bunda Siti, Bunda Ragil, ada tadi ada Pak Tri. Ada spesialnya buat Kak Bima, Kak tunggu masuknya ya Kak, aku rindu sama suaranya.
0: Oke.
4: Dan buat semuanya dia Kak, semoga semua sehat selalu dan tambah sukses semuanya ya Kak.
0: Amin.
4: Pulang hati-hati ya Kak.
0: Siap.
4: Thank you Kak.
0: Thank
4: dadah,
0: you juga.
4: Bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
4: Muah-muah.
0: Kalau sama Kak Citra nih wajib muah-muah gitu ya. Oke. Okay. Saya bacakan dulu WhatsApp-nya ya, yang sudah gabung melalui WhatsApp chat. Ada Bu Mulatsi di Mojosongo, selamat siang, selamat tugas Mbak Citra, saya semangat, bahagia selalu. Request lagu Asmara oleh Novia Kolopaking. Salam-salam buat semua pendengar Jam Santai ya. Terima kasih Mbak Citra, semangat terus pokoknya. Amin, terima kasih. Ada Bu Agustin di Mangkubumen, selamat siang Mbak Citra, Jam Santai. Absen antri lagu Tito Sumarsono, Kamu Untukku. Salam merdeka dan bahagia ya, merdeka semua pecinta Jam Santai, dan salam sayang buat yang tugas Mbak Citra. Saya semangat bahagia tugas Mbak Citra, sukses lancar. Saya temani sampai usai Surakarta siang dengan menikmati lagu-lagu Jam Santai. Baik, selamat menyimak Jam Santai ya. Ada juga Bu Elisa di Pajang, selamat siang Jam Santai, siang Mbak Citra, siang juga ya. Request lagu Aku Tidak Baik-Baik Saja dari Judika. Salam-salamnya buat bestiku. Selebihnya nanti gandul Pak Tri. Oke, Pak Tri sudah keluar ya tadi, sudah diganduli aja nih ya. Oke, ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Citra, sehat selalu, murah rezeki. Amin. Kagem Mbak Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Bu Modesta. Oke, lagunya Yolanda ya. Waduh, Yolanda. Tadi kayaknya Kangen Band udah keluar, Bu Retno. Mau ganti lagu atau gandul aja sama yang lain? Ada banyak sekali yang di-requestkan tadi. Ada Iwan Fals, ada BCL, terus ada Tito Sumarsono, ada Novia Kolopaking juga sudah masuk ke dalam daftar ya. Oke, kalau gitu kita ke lagu dulu ya pendengar. Kita lanjut lagi nanti line telepon dan juga WhatsApp-nya setelah lagu yang satu ini. Tetap bersama kami di Jam Santai Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial, video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis MBG. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis MBG, adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jam santai melanjutkan Citra karena ada tugas penting yang harus dia lakukan jam 2 ya, sampai jam selesai jam santai nanti. Mudah-mudahan pendengar tidak kecewa karena ketemu dengan saya lagi ya di siang hari ini di jam santai ya. Jadi melanjutkan tema dari Citra ya, pernahkah berburu promo Agustusan? Banyak ya Agustusan ya, mungkin hampir sama dengan ketika tahun baru atau Idul Fitri ya. 638-055-0813-900-15525 tetap kami buka pendengar untuk Anda ya, silahkan bisa langsung phone ke kami ya. Sementara itu yang ada di WhatsApp ya, ini ada Pak Faiz yang ada di mana nih, di Wonogiri. Assalamualaikum, jam santai requestnya lagu Bebas dari Wake dan kawan-kawan, salam sehat untuk semuanya. Terus ada Pak Sony ya di Punggawan, jam santai, selamat siang Mbak Citra. Aku minta lagu Kemesraan ya, matur nuwun. Oke. Langsung lanjut lagi, ada Fitri ada di Sukoharjo. Mbak Citra mau request lagunya Vina Panduwinata Kumpul Bocah ya, karena ini waktunya umyek kumpul bocah. Salam derek Pak Tri Kemawon, derek Mbak Pak Tri. Buat Mbak Citra sehat semangat bahagia rezeki lancar pulangnya hati-hati. Baik, ada Bu Modesta di Jaten. Selamat siang Bu Modesta.
1: Selamat siang Mbak.
0: Selamat siang
1: Bibi.
0: Betul.
1: Iya. Ganti Mbak Citra ya.
0: Iya.
1: Iya. Kebeneran saya kangen sama Mbak Wiwi.
0: Iya, pas ketemu ya.
1: Iya.
0: Temanya sebentar saya baca lagi soalnya agak lupa.
1: Iya.
0: Temanya adalah pernah berburu promo Agustusan. Nah.
1: Oh, promo ya. Saya enggak pernah jadi panitia. Kurang tahu.
0: Kurang tahu. Mungkin beli bendera yang promo gitu ya, beli bendera dan ini untuk menghias rumah sendiri misalnya.
1: Oh iya. Oh, itu.
0: Iya.
1: Iya, bendera, terus lampu. Lampu hias itu apa yang putih, merah.
0: Oh, iya.
1: Ini kebetulan di RT saya ini Pak RT yang itu
0: kreatif ya.
1: Sama itu apa yang umbul-umbulnya juga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, berarti semarak ya tahun ini.
1: Ya, semarak. Kemarin itu lomba yang RT, Mbak. Khusus untuk RT.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti tanggal 15 ini RW, bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Hadiahnya banyak.
1: Meriah ini tahun ini meriah.
0: Oke.
1: Okay. Ini baru kemarin kok diumumkan.
0: Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay, baik Bu Modesta.
1: Iya. Yeah.
0: Request lagu apa ini, Bu?
1: Request ya, requestnya ya.
0: Iya.
1: Kemuning ya, Mbak.
0: Kemuning ya. Oke, okay,
1: ya,
0: baik.
1: Tiupan angin gitu ya.
0: Sepoi, sepoi.
1: Sepoi.
0: Baik, siap.
1: Iya.
0: Ya, kirimnya buat siapa?
1: Senang itu, tapi saya Yuni Sara ya, Mbak.
0: Oh, yang Yuni Sara. Oke, okay, baik.
1: Iya. Ya. Terus salam-salam ya, Mbak. Ya,
0: buat siapa?
1: Buat Bapak Muladi, Bapak Chris. Papi Rudi, terus ini apa, Om Beni, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Irsa, Ibu Tanti, Ibu Endang Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Herdani, Sarbini, Ibu Rage, Ibu Hajah Sri, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Ginem.
0: Okay.
1: Terus Bu Mulatsih di Wonogiri dan semuanya Mbak.
0: Baik.
1: Oh iya Mbak. Citra Muah, Mbak Citra Muah juga.
0: Oh, gitu.
1: Makasih ya Mbak, baik. Diberi waktu untuk telepon. Selamat baik. Bertugas. Ji. Semoga sehat selalu ya Mbak.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin, ya.
0: Tuhan berkati Bu Modesta.
1: Amin, okay, amin, amin, ya. Amin. Terima kasih doanya.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Oke, pendengar dari Bu Modesta tadi sudah bersama kita ya. Kemudian ada lagi, silahkan Bunda Tifa ya. Iya, Bunda, mungkin bisa telepon sekali lagi Bunda. Di 081-3900-15525, oke. Selamat siang Bunda Tifa.
2: Selamat siang Mbak Riwi.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum Mbak Riwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda
2: kabarnya bagaimana Mbak Riwi?
0: Kabarnya sangat baik ya. Ini modulasi saya dari pagi tadi masih on ya. Iya. Bunda.
2: Ya.
0: Iya. Ya. Bunda Tifa, kalau Agustusan ya, pernah enggak nih berburu promo Agustusan? Misalnya ornamen-ornamen.
2: Enggak pernah, Mbak.
0: Enggak pernah. Bendera.
2: Ya.
0: Sudah ready?
2: Enggak pernah. Sudah anak-anak itu yang ngurusin.
0: Ya. Tapi dulu waktu masih timur.
2: Udah pernah.
0: Pernah ya.
2: Itu waktu Indonesia Merdeka 50 emas itu loh, Mbak.
0: Oh iya iya iya iya iya.
2: Yuk lampu semua-semua pasang semua di kampung-kampung. Banyak promo itu, Mbak. Yeah. Pernah itu, Mbak.
0: Berarti pernah ya.
2: Iya, pernah ya. Dulu udah lama sekali 50 tahun Merdeka Indonesia itu.
0: Oke. Okay. Baik, Bunda.
2: Halo.
0: Lagu apa ini?
2: Lagunya aku ingin itu loh, Mbak. Lama itu loh, Mbak.
0: Apa?
2: Sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang
2: jalan kenangan, ya. Kita selalu bergandeng tangan.
0: Ya, siap. Oke. Okay. Yeah. Kirim buat siapa, Bunda?
2: Salamnya buat Bu Rakil, Bu Ginem, Bu Gina.
0: Iya.
2: Terus siapa itu? Pak Tri. Pak Rudi,
0: iya.
2: Pak Perudi,
0: okay.
2: Pak Sultan, terus apa itu Bu Tumuwati,
0: iya.
2: Dah semuanya saja, tambah kecuali Mbak Ibi, selamat bertugas yang menggantikan Mbak Citra ya Mbak.
0: Iya, soalnya kalau ya. Tidak begitu nanti nggak jalan semuanya ya.
2: Ya, terima kasih Mbak.
0: Baik,
2: jadi sama-sama. Selamat bertugas ya selalu.
0: Baik.
2: Selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih.
0: Amin, amin, amin.
2: Waktunya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tifa ya. Baik, oke, sekarang yang di WhatsApp juga cukup banyak ya pendengar. Nanti saya akan bacakan juga buat

ya, saat terakhir salamnya untuk semua pendengar Pro 1 di jam santai, dan buat Mbak Citra semoga sehat selalu. Terima kasih sekali. Ada Mbak Yeni di Jebres, jam santai Mbak Citra, salam ya buat semua pendengar jam santai. Untuk Mbak Citra semangat dan sehat terus. Makasih lagunya Ngikut Saja. Kemudian satu lagi ya, dari Mbok Nah di Pasar Legi. Selamat siang Mbak Citra, sehat ya. Tetap jaga pola makan dan stamina dalam cuaca yang panas membara, tetap semangat. Tolong diputarkan lagu Pujian Hatinya 5 minutes. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana, Hardan, Mbak Tanti, Mbak Intan, Bu Dini, Bu Ragil, Bu Elisa, Mbah Tarmi, Citra Mongah-mongah kali ini ya, Bu Endang. Kemudian Bu Endang di Cemani, Pak Birudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, and all crew. Untuk Mbak Citra, tugas sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang. Baik, sudah disiapkan lagunya. Saya baca dulu. Oh, ini ya, dari BCL ya, Wanita Terbahagia. Baik, kita akan nikmati dulu lagunya, masih di jam santai Bunga Citra Lestari.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iki pemalu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Ya nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Waktu kita tinggal sebentar ya, tinggal berapa menit ini ya, 20 menit kali ya, kurang lebih. Masih banyak lagu-lagu yang harus kami putarkan pendengar siang hari ini. Di antaranya ada ini ya, sebentar. Lagunya Kangen Band, ada Yuni Syara akan hadir juga, ada Rani, dan ada satu lagi kemesraan nanti mungkin ya yang akan kami hadirkan. Sementara di WhatsApp ini cukup banyak, Pak Kris di Tasikmadu, aku monitor saja ya Mbak G. Yang penting merdeka, Pak Kris ya. Ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani, assalamualaikum, sama siang jam santai. Apa Mbak Citra, apa kabar nih Bu Endang, minta lagunya Negeri di Awan ya dari Katon Bagaskara. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Citra, muah-muah, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, kemudian Mbok Nah, Bu Modesta, Bu Retno, Hardiani, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Menti, Pak Tri, Pak Kris, Bu Lastri, Mas Bima, Bu Dini, untuk semua saja selamat bertugas. Mbak Citra sehat selalu, terima kasih. Mbak Wiwi nih, gantikan Mbak Citra inggih. Pokoknya selamat bertugas, sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Endang. Kemudian Bu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Mbak Wiwi, jam santai requestnya lagu Rosa yang apa saja ya, salamnya buat Bu Rere, kemudian Bu Modesta, Bu Endang yang di Sukoharjo, Mbok Nah dan semua yang lagi dengerin jam santai. Buat Mbak Wiwi semangat, sehat selalu, amin, amin, amin, terima kasih. Ada Bu Lastri di Jaten, selamat siang Mbak Wiwi, jam santai ya, absen nih Mbak, tidak pernah berburu promo di bulan Agustusan Mbak. Lagunya Gandul, salam buat salamnya ikut Pak Tri di Boyolali ya. Untuk semuanya pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat bertugas Mbak Wi, semoga tidaklah capek sampai akhir siaran, sehat selalu, salam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang Pak Kris.
1: Selamat siang, jam santai.
0: Jam santai.
1: Kayak Piala Dunia saja, Mbak.
0: Kenapa?
1: Ada pemain pengganti.
0: Nah, itu dia.
1: Tadi saya monitor sejak tadi.
0: Oh iya.
1: Sambil leye-leye. Pengennya naik.
0: Nah, iya.
1: Tapi saya enggak suka lagu.
0: Iya, boleh.
1: Cuma pemain pengganti ini loh yang saya.
0: Pemain pengganti. Untung belum pulang ya.
1: Oke. Temanya, Mbak?
0: Temanya, apakah pernah berburu diskonan di Agustusan ini? Promo
1: saya
0: maksudnya.
1: Bakul.
0: Wow. Lah ini kalau bakul berarti malah justru nomor satu dong. Kalau ada diskonan-diskonan langsung ada promo apa langsung pertama kali.
1: Betul, itu kan Juli Agustus kan saya jualan bendera sama umbul-umbul.
0: Oh gitu.
1: Segala baik. Bentuk, variasi, dan yeah. Ukuran.
0: Oh berarti tahun depan boleh, boleh ini. Tahun depan boleh apa namanya, boleh pesen nih.
1: Ongkir gratis.
0: Ongkir gratis ya, khusus khusus
1: semuanya. Tidak spesial Mbak, semua pasien.
0: Oh semua pasien.
1: Semua pelanggan.
0: Oh ya, gitu ya.
1: Itu okay. beli dua dapat tiga ya bisa.
0: Gitu ya.
1: Kalau belinya dua maksud saya yang background itu loh Mbak.
0: Oh geng.
1: Lekak-lekak itu loh.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau belinya dua nanti tak kasih bonus. Bendera ke satu.
0: Okay.
1: Kurang lebihnya itu Mbak. Oke, gitu ya dulu ya Mbak.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Gih, terima kasih Pak Kris yang ada di sana ya, di mana di Tasikmadu. Baik, waktunya tinggal sebentar, saya akan putarkan lagu saja nggih. Mudah-mudahan bisa tercover semuanya lagunya. Namun kalau tidak bisa nanti bisa saya titipkan ke Mbak Ria ya yang nanti akan bersama Anda di Surakarta sore ini. Dari Yuni Syara dengan Kemuning.

Dan pendengar, akhirnya saya Wiwi Martani dan juga Citra Afidka harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap sehat atau bahagia, dan terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di Surakarta sore ini ada rekan saya Ria Dani Surya yang akan menemani Anda semuanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali Nenek Surya menemani kembali Anda di hari Senin 10 Agustus 2026 di Surakarta sore ini. Surakarta yang cetar panasnya gitu ya. Tapi hati kita, kepala kita harus tetap dingin. Apapun yang kita hadapi hari ini, apapun permasalahan yang ada di depan mata kita, tetap kita hadapi, karena memang kehidupan tuh seperti itu. Ada naik turun, ada hitam putih, ada kiri kanan. Tapi ya tergantung kita bagaimana kita menjalaninya. Dan Surakarta sore ini akan menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Anda bisa bergabung sepanjang kami atau saya siaran di sore hari ini di line WhatsApp kami di 081390015525. Dan nanti Anda juga bisa ngobrol bareng untuk para mungkin ya pelaku UMKM gitu ya, mencari ilmunya dari Mbak Nur Hanifah, bagaimana beliau menggunakan kipas kreasi batiknya, kreasi kipas batik untuk usahanya gitu kan. Sejauh apa, seberhasil apa, sesukses apa, bisa kita cari tahu ilmunya nanti di beranda Asta Cita sore hari ini. Tapi sebelumnya akan saya persembahkan satu buah lagu dulu dari Ada Band.

0: Pendengar, batik tidak hanya hadir sebagai kain yang dikenakan di tangan orang-orang yang kreatif. Batik ini bisa menjelma menjadi berbagai karya seni yang cantik, unik, sekaligus memiliki nilai budaya. Salah satunya adalah kipas batik. Cocok ya untuk cuaca siang hari ini. Kalau kita mungkin ada yang anti AC atau kipas angin, bisa sambil kipas-kipas gitu kan. Kemudian terus kalau kita ke undangan gitu kan, kita mempunyai kipas-kipas kecil yang cantik gitu kan. Souvenir-souvenir sekarang juga banyak berupa kipas-kipas dari batik pastinya. Dan memang benda sederhana ini bukan hanya berfungsi untuk menyejukkan saja, tetapi juga membawa cerita tentang motif, mungkin tradisi, keterampilan, dan kreativitas para pembuatnya. Dan di tengah perkembangan zaman sekarang ini, bagaimana batik bisa terus beradaptasi dan hadir dalam bentuk produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sore hari ini di Beranda Asta Cita saya sudah tersambung melalui line Zoom dengan narasumber kami, Mbak Nur Hanifah. Beliau owner Honeymoon Souvenir dari Karang Anom Klaten, yang akan membicarakan atau membahas tema kita sore hari ini tentang kreasi kipas batik. Nah, menarik bukan? Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp kami 081-390-155-25. Saya sapa dulu Mbak Nur Hanifah di ujung Zoom sana ya. Jauh di mata, dekat di hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
0: Iya. Baik, Mbak Nur sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Sudah berkipas-kipas?
1: Iya dong.
0: Kan benar. Kenapa saya tanya gitu? Karena di line Zoom saya terlihat berbagai macam kreasi kipas dan Mbak Nur sudah dari tadi sudah kepet-kepet kecil-kecil gitu-gitu ya. Oke, Mbak Nur. Apa yang dipegang, maksudnya kipas apa itu yang kipas untuk menghilangkan apa namanya panas, sumu atau seperti apa? Kenapa harus kipas?
1: Iya, jadi ini tuh kalau orang bilang kipas ya, tapi ini kipasnya beda, bukan bambu, tapi ini kipasnya bahan utamanya itu adalah kain, terus ada kawatnya. Bentuknya itu seperti love ya, tapi minus ada lengkungannya ini ya. Mungkin pendengar semuanya bisa membayangkan. Jadi bentuknya ini seperti segitiga, ada kawatnya. Yang ketika kalau terbuka ini ukurannya 33x27, tetapi kalau dilipat dia jadi setelapak tangan. Kecil banget.
0: Jadi berbentuk bulat begitu ya?
1: Iya, bentuknya bulat. Jadi bisa ringkes, bisa dibawa kemana-mana, masuk tas, masuk kantong. Kalau sumuk tinggal dibuka, hempaskan.
0: Hempaskan sumuknya gitu ya. Mungkin bisa saya deskripsikan, selain pendengar juga bisa mendengar siaran kami melalui 101 FM kemudian 96,8 FM. Anda juga bisa melalui sekarang kami lagi live di RRI Surakarta live YouTube gitu ya. Nanti mungkin langsung kelihatan Mbak Nur Hanifah membawa kipas. Jadi berbentuknya kalau saya bisa deskripsikan, bentuknya tuh bukan seperti kipas dari bambu-bambu begitu, tapi bentuknya bulat begitu ya, semacam gitu. Terus 33 cm begitu?
1: Kurang lebih 33 cm, okay. Terus ke bawahnya 26 cm, okay. kalau terbuka
0: ya. Begitu ditutup, yeah. Ditekuk-tekuk-tekuk, cuman satu genggaman tangan.
1: Iya, oke. Benar sekali.
0: Dan itu bisa dibawa di tas, dimasukkan ke tas undangan, bisa dimasukkan ke tas kita handbag biasa begitu ya, Mbak Nur Hanifah ya. Oke, kenapa dari ide awal munculnya membuat kipas seperti itu tuh dari mana gitu?
1: Ya, yang pertama itu kan banyak limbah batik.
0: Oke. Semua memang khusus batik ini ya.
1: Iya, kita awalnya batik, cuman terus karena perkembangan waktu, zaman, terus akhirnya kita ada printing. Nah, awalnya itu kan ada limbah batik, terus kita untuk produk gimana ya yang bikin beda, terus kita buat pakai kawat, ini kawatnya bukan sembarang kawat juga, ini namanya pakai kawat baja dengan ukuran tertentu, dengan di treatment tertentu, sehingga kawatnya ini bisa ditekuk berkali-kali, dan nggak bakal patah, jadi bisa kembali lagi, dilipat lagi berkali-kali seperti itu.
0: Oke, kenapa sih kalau terpikir bentuknya seperti itu? Tidak seperti kipas pada kebanyakan begitu Mbak Hanifah?
1: Mungkin karena ini tuh kan kipas itu kan, gimana ya? kainnya ini kan biar menimbulkan angin itu kan harus kenceng. Jadi kita bentuk seperti ini gitu biar jadi bentuknya itu sebenarnya ngikutin aja sih. Jadi biar kenceng, biar menimbulkan angin yang sampai ini. Biar kenceng banget biar ini. Jadi harus kenceng, harus lebar seperti itu.
0: Jadi yang membedakan satu memang menimbulkan angin yang lebih banyak daripada kipas yang kebanyakan begitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Sejak dari kapan usaha kreasi kipas ini?
1: Ini sebenarnya saya itu cuman ngembangin aja sih. Jadi sebenarnya dari tahun 2018. Saya memang aslinya kan di Jombang. Aslinya Jombang, terus pengrajin juga ada di Jombang. Terus ini saya ngembangkan di Klaten gitu dari tahun 2018 sih.
0: Dari tahun 2018 gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Jadi itu awalnya memang mencari yang beda dari kipas, tidak seperti kebanyakan gitu ya, yang pertama. Kemudian dari bahan, kenapa batik? Menggunakan mungkin sisa-sisa ya, sisa-sisa dari kain batik yang mungkin tidak terpakai atau seperti apa begitu? Atau memang sengaja kainnya batik tapi dibuat untuk kipas begitu Mbak Anifa?
1: Iya, karena yang beberapa perca yang bagus kalau dibuat kipas itu kan batik, jadi kelihatan estetiknya gitu kan. Terus makin sini makin kesini kita akhirnya nggak cuman kain perca aja, kita bikin kain yang lebih premium, lebih bagus untuk beberapa customer kita yang dari luar negeri. Jadi beberapa orang dari luar negeri kayak diaspora itu kayak lebih, Mbak pengen motif yang kayak seperti ini, ada parangnya, motif itu mukti. Jadi kayak apa ya, ada filosofinya lah gitu, nggak cuma sekedar batik biasa gitu. Kalau kan kalau perca itu kan kadang-kadang motifnya nggak nyambung ya. Betul. Tapi kita di sini lebih ngembangin lagi, kita cari motif yang benar-benar bagus ketika dibuat kipas, ada filosofinya, ada maknanya. Jadi ketika mau buat gift untuk ke luar negeri itu bagus gitu loh. Apa sih yang motif khas apa ya, gift yang kecil tapi pengingat bahwa ini adalah gift orang Indonesia, khas Indonesia, bisa dibawa ke orang Kia. Ini mungkin bisa jadi salah satunya gitu, beberapa teman seperti itu.
0: Nama usahanya sendiri apa? Kreasi kipas siapa atau kreasi kipas apa begitu?
1: Namanya ini kipas saya ya, Honeymoon Souvenir gitu.
0: Honeymoon Souvenir. Baik. Honeymoon Souvenir itu hanya memproduksi kipas saja atau mungkin ada barang-barang souvenir yang lain atau memang spesifikasinya hanya kipas begitu Mbak Anifa?
1: Ya, awalnya itu memang banyak beberapa produk souvenir, cuman yang paling best seller itu kipas. Akhirnya saya menekuni bahwa Honeymoon Souvenir ini memang spesialis kipas lipat kawat.
0: Gitu. Spesialisasi kipas lipat kawat begitu ya. Ada berbagai macam ukuran kah kipas itu?
1: Hanya satu ukuran, cuman lebih ke apa ya, tingkatan, ada tingkat-tingkatannya. Ada yang biasa, ini gagangnya plastik biasa. Terus ada yang lebih ke gagangnya, ini ada yang dari kulit seperti ini. Terus ada yang gagangnya kain. Terus ada yang pakai kantong. Jadi kayak, jadi ada kipas itu yang kayak premiuman kayak gini tuh, jadi kayak senada gitu loh, ada pouch-nya
0: kayak gitu. Kayak pouch, kayak apa, mukena.

0: Kan ada dengan ada media sosial mungkin bisa promosi ke mungkin Instagram atau TikTok atau seperti apa?
1: Ya mungkin kurang promosinya mungkin, padahal juga sekarang juga untuk beberapa ini kita genjot untuk ya. Di media sosial ya, okay. Untuk di Instagram ya. Sebenarnya sudah lama sih saya jualannya di Shopee juga udah lama juga tahun di 2020 okay. Gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya enggak ya, kita pasang di Shopee aja lah, tapi enggak yang promosi di mana-mana, cuman tetap promosi di TikTok atau di sebagainya gitu juga.
0: Okay.
1: Masih usaha untuk di sana biar lebih dikenal lagi.
0: Iya, pastinya pastinya sekarang promosi melalui apa online itu kayaknya berinisiar ya, ngefek sekali begitu loh Mbak Hanifah. Oke. Okay. Makanya di sekarang ini kita mengenal deh bagaimana kreasi kipas batik yang diproduksi oleh Honeymoon Souvenir begitu ya. Kalau untuk satu buah kipas yang kan ada beberapa jenis gitu ya. Kalau yang paling biasa, kalau saya bilang biasa, itu berapa harganya untuk satu piece-nya?
1: Ini satu piece-nya biasanya saya jual yang untuk yang basic itu 15.000.
0: Oke. Kemudian yang paling mahalnya berapa?
1: Yang paling premium, yang paling bagusnya itu 30.000.
0: Itu berarti dari bahannya ya?
1: Ya, dari bahannya. Terus
0: okay.
1: Gagangnya ini kan juga bikinnya, kalau yang gagang kain seperti ini kan bikinnya satu-satu harus okay. Telaten dan sebagainya. Jadi harus biar benar-benar rapi lah kalau untuk yang gagang kain seperti ini. Gagang sama ininya sama.
0: Oke, okay. Dari antara rate harganya 15 sampai dengan paling mahal 30.000 per satuannya gitu ya Mbak Anifa ya. Oke, okay. Kalau di Honeymoon Souvenir sendiri untuk produksi kipas-kipas tersebut, apakah apa namanya mempunyai karyawan atau memang Mbak Hanifah mengerjakan sendiri?
1: Untuk pengerjaan ini kita ada pengrajinnya sendiri.
0: Okay.
1: Terus ada beberapa tim untuk tim mesel, tim admin sama packing gitu aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu. Baik. Biasanya kalau membuat satu kipas itu membutuhkan waktu berapa lama, Mbak Hanifah?
1: Kita biasanya sehari itu bisa 200 pieces untuk yang gagang plastik.
0: Oke. Oke. 200 itu berarti tergantung apa Kak? Beda banyaknya apa namanya kipas yang dihasilkan dari apa namanya gagangnya itu. Kesulitannya di mana begitu? Bedanya.
1: Kesulitannya kalau yang gagang lapis ini kan kita kan harus ada proses buat ngelapisinnya. Jadi gagang ini yang plastik ini dilapisi lagi sama PU leather. Itu kan ada tahapannya kan juga harus harus kering dulu, harus dipres dulu. Kalau yang ini lebih lama lagi. Jadi kalau misalnya ini bikin satu, yang ini udah dapat 7. Biasanya
0: oh,
1: gitu.
0: Perbandingannya seperti itu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, makanya harganya juga lebih jauh lebih mahal gitu ya daripada yang biasa. Oke. Kalau untuk jenis kain batiknya sendiri, apakah ada kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan untuk pembuatan kipas itu sendiri, Mbak Hanifah?
1: Ya, biasanya kami itu pilihnya motif yang kecil-kecil. Jadi kalau kecil-kecil contoh motif sidomukti, motif ini kan kecil-kecil, jadi pas banget ini.
0: Yeah.
1: Ada juga motif batik yang berpola gitu loh Mbak Ria, pernah tahu ya? Jadi kayak motif burung gitu kan. Kalau dibuat kipas kan kadang kena buntutnya,
0: betul, kena paruhnya. Nggak seperti nggak utuh begitu ya?
1: Betul sekali. Jadi kalau pilih batik itu, yang motifnya kecil-kecil seperti ini ada barangnya seperti itu gitu kan. Ataupun kalau ada motif yang nggak sama nanti itunya apa ya, yang bagian kosongnya dibuat kantong atau dibuat gagangnya itu juga bisa.
0: Tadi sempat disebutkan ada filosofinya. Sebenarnya apa sih filosofinya?
1: Filosofi untuk yang sidomukti ini itu kan sebenarnya kalau ini kan lebih sering dipakai buat pengantin ya. Jadi filosofinya itu untuk pengantin itu kayak mau berumah tangga, itu kan lebih keharmonisan, terus keselarasan gitu kan. Apalagi kalau sudah mukti ini kan di tengah-tengahnya ada gambar rumah ya. Jadi berarti wong omah-omah iki harus bisa mengatur keuangan, harus saling apa ya, komunikasinya harus baik. Jadi kayak selaras aja sih bentuknya ini persegi empat kayak gitu.
0: Jadi mungkin dari motif, jadi mungkin dari motif batik sendiri si pemesan itu juga menyesuaikan begitu ya. Ini mau saya pakai untuk souvenir pernikahan begitu. Mungkin dari apa namanya honeymoon souvenirnya memberikan apa ya masukan mungkin sekedar apa ini sebaiknya motifnya seperti ini, atau memang pure dari requestan

0: si pemesan sendiri begitu, tanpa harus mempertimbangkan dari masukan dari Mbak Hanifah sendiri sebagai ownernya?
1: Ya, biasanya juga saya kasih rekomendasi kalau buat wedding, bagusnya pakai sidom bukti bunda. Okay. Kan biasanya yang mesen itu orang tuanya gitu ya.
0: Ya, betul.
1: Pakai sidom bukti gini, jadi kayak, jadi kayak apa ya, jadi ikut mendoakan lah gitu. Terus kadang kalau mau motif lain juga boleh, nggak apa-apa gitu. Maksudnya motif-motif sogan-sogan gitu, seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang memang request dari awal, Mbak, aku mau minta pokoknya sidomukti ya. Kalau motif Garuda gini mau nggak pun? Nggak, Mbak, nggak mau. Aku pokoknya mau sidomukti, soalnya gini-gini. Ada juga yang seperti itu memang. Ada yang sudah tahu, ada yang apa kita edukasi juga bisa gitu.
0: Oke, okay. Sejauh ini pemesan atau mengirim kemana saja Mbak, selain mungkin di Klaten dan sekitarnya yang paling jauh gitu, sudah terkirim kemana produk dari Honeymoon Souvenir sendiri ini?
1: Ya kalau di Klaten malah jarang ya, tapi lebih banyak itu
0: malah jarang ya?
1: Iya, Jakarta, terus kemarin ke Jerman, Belanda, terus Swedia, terus ke Jepang, banyak sih alhamdulillah mereka-mereka yang apa ya, orang asli Indonesia yang menikah sama orang luar biasanya. Sebenarnya menginginkan batik seperti ini.
0: Batik dalam bentuk yang unik dan khas gitu ya. Dan ya, tidak seperti biasanya kipas kalau itu terbentuk dalam apa bambu-bambu terus bentuk segitiga, ini bulat terus bisa dilipat-lipat akhirnya bisa kecil dalam satu genggaman tangan gitu ya Mbak Hanifah ya. Oke, ya. Mbak Hanifah, kita rehat sejenak ya. Nanti kita sambut sambung lagi obrolan kita. Pendengar, Anda bisa bergabung di Beranda Astatita sore hari ini, bagaimana kreasi dari Honeymoon Souvenir mengenai kipasnya gitu ya. Kipas tidak sembarang kipas karena tidak seperti kipas kebanyakan. Kipasnya itu bentuknya unik dan kalau dibuka lebar gitu ya. Lebarnya tadi sebesar 33 seperti itu. Kemudian bisa dilipat cuman sampai seukuran genggaman tangan. Menarik, nanti kita cari tahu. Kalau mungkin penasaran, nanti kita tanya Mbak Hanifah media sosialnya apa, bisa langsung dibuka. Mbak Hanifah sebentar ya, ditunggu sesaat. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 02716380555 atau di WhatsApp chat ya. Hanya chat, enggak, di WhatsApp juga bisa. 081390015525.

0: Pendengar di Beranda Astacita sore hari ini, kreasi kipas batik, saya masih bersama Mbak Nur Hanifah, owner dari Honeymoon Souvenir Karang Anom Klaten yang memproduksi kipas batik, kipas yang tidak sembarang kipas gitu ya, beda dari kipas-kipas yang biasanya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp kami, begitu ya, di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525. Dan kami juga sore hari ini sedang live YouTube di RRI Surakarta Live ya. Anda bisa melihat siaran kami langsung sekarang ini dan bisa melihat bagaimana sih kreasi kipas dari Honeymoon Souvenir. Mbak Hanifah, terima kasih sudah menunggu.
1: Oke,
0: baiklah. Sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung bersama kita gitu ya. Kalau di Honeymoon Souvenir sendiri ini media sosialnya apa namanya?
1: Media sosialnya yang Honeymoon Souvenir aja sih, tulisannya biasa Honeymoon Souvenir.
0: Di Instagram, di TikTok atau di mana?
1: Ya di Instagram, di TikTok sama Honeymoon Souvenir.
0: Oke, baik. Jadi pendengar, Anda bisa langsung ngintip-ngintip nih kreasi dari Honeymoon Souvenir, bagaimana bentuknya sih. Kalau mungkin secara deskripsi kita kan mungkin membayangkannya agak sedikit ya ini ya. Jadi langsung sambil buka di Instagramnya Honeymoon Souvenir ataupun di TikTok juga ada ya, Mbak Hanifah ya.
1: Iya, di TikTok juga ada.
0: Baik, kalau menurut Mbak Hanifah sendiri, kembali ke kreasi kipas batik gitu ya dari Honeymoon Souvenir, menurut Mbak Hanifah sendiri, kipas batik ini juga apakah memiliki potensi menjadi produk unggulan UMKM?
1: Banget.
0: Oke, kenapa bisa bicara banget gitu? Harus ada penjelasannya. Alasannya apa?
1: Jadi, batik itu tuh kan apa ya, ciri khas identitasnya orang Indonesia, utamanya betul, orang-orang di Jawa ya. Jadi dari segi motif itu kan, motifnya itu kan nggak hanya sekedar motif tapi kan ada maknanya. Nah, batik ini itu kan udah dikenal di Indonesia tapi ini juga berpotensi banget untuk ke luar negeri. Jadi kemarin itu kan kami tim konten itu kan buat bikin konten di Lelah, alhamdulillah bisa tembus FYP sampai ke Asia, jadi ke Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi banyak permintaan batik itu ke negara-negara Asia seperti itu. Jadi kan kalau Malaysia sama Indonesia itu kan masih serumpun ya, jadi mereka itu juga menganggap bahwa batik itu juga budaya kita, termasuk batik itu juga termasuk hari yang bagus, hari yang baik buat identitas
0: bangsa. Oke, baik. Tidak hanya batik sebagai menjadi baju atau mungkin ya kan, kita kan taunya seperti itu batik, kemeja, kemudian dress seperti itu, tapi bisa dibentuk dalam berupa seperti kipas sendiri begitu ya, Mbak Hanifah ya. Oke. Sebenarnya target utama dari usaha ini siapa, Mbak Hanifah?
1: Sebenarnya targetnya ini itu tuh lebih ke yang wedding, yang mau wedding, jadi pasangan-pasangan yang mau melaksanakan pernikahan untuk souvenir wedding, juga terus untuk yang corporate ya, yang corporate untuk kipas seperti ini tuh juga salah satu target market kami. Beberapa juga ada yang dari PT kemarin itu juga mix nama PT-nya mereka di combine sama batik.
0: Oke. Kalau corporate untuk apa sih? Untuk acara apa contohnya? Gathering atau apa?
1: Branding sih.
0: Oh, branding.
1: Lebih ke branding okay, perusahaan mereka.
0: Oke. Mungkin RRI juga bisa ya disimpan di untuk souvenir untuk narasumber atau tamu atau apa kayak gitu kan?
1: Iya, bisa.
0: Oke, baik. kalau untuk pemesanan kipas batik sendiri melalui online atau bisa langsung datang, kalau memang langsung datang kemana alamatnya begitu, Mbak Hanifah?
1: Iya, kalau biasanya kan online, nanti online bisa di media sosial tadi, ada WhatsApp-nya, nanti saya sebutkan WhatsApp-nya, terus nanti bisa juga datang ke warehouse kami. Warehouse kami itu ada di Kecamatan Karanganom di Klaten, Dusun Jebukan gitu.
0: Oke. Kalau melalui kita Google aja bisa ya, alamatnya sudah ada ya?
1: Bisa, bisa, bisa. Okay. Nanti cari honeymoon souvenir,
0: honeymoon souvenir muncul gitu ya. Oke, okay, kalau untuk memesan melalui WhatsApp bisa ke nomor mana, Mbak Anifa?
1: Bisa pesan ke nomor 081 22
0: oke
1: 670 2546.
0: 2546 081 22 670 2546 begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Atau mungkin lewat online di Orange juga sudah ada begitu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, baik. Kalau untuk pemesanan ada minimalnya nggak sih kita mau pesan gitu harus minimal berapa pieces gitu?
1: Sebenarnya kalau mau batik biasa yang kita jual ecer itu beli satu pun bisa, tapi itu motifnya random. Tapi kalau okay. mau buat wedding misalnya,
0: samaan gitu ya,
1: mau dikasih nama pengantin
0: gitu ya,
1: itu biasanya minimal 50 gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi kalau yang printing minimal 100.
0: Kalau printing justru minimumnya lebih banyak begitu ya.
1: Iya, karena kan kita juga ada vendor cetak printing kainnya itu kan.
0: Iya, oke.
1: Okay. Itu yang harus ada minimalnya.
0: Oke. Okay. Kalau usaha-usaha semacam ini, kipas yang bentuknya seperti dari honeymoon souvenir sendiri, ada nggak sih yang berbentuk sama begitu? Atau cuman
1: yang sama?
0: Atau cuman hanya satu yang dari Hanifas souvenir sendiri, Anda honeymoon souvenir sendiri?
1: Ada sih, ada banyak kok yang sama gitu.
0: Okay,
1: di Jombang itu juga banyak pengrajinnya yang seperti ini.
0: Oke, okay, baik. Jadi ini menjadi kompetitor, tapi kompetitor yang mungkin bisa menjadi kompetitor yang sehat begitu ya, bagaimana mengembangkan iya, usaha masing-masing. Iya, nah, apa yang dilakukan dari honeymoon souvenir ini untuk berkompetisi secara sehat dengan kompetitor-kompetitor yang ada dengan usaha yang serupa, Mbak Anifa?
1: Oke, kalau di kami itu privilege-nya mereka tuh bisa pilih motif yang premium. Jadi okay. kayak contoh gini kan, misalnya kalau kan tadi saya udah bercerita kalau misalnya ini kan dari karya yang pecah. Cuman kalau di kami tuh bisa pilih motif, misalnya kak aku misal ini mau 100 motifnya sama, bisa nggak? Bisa. Jadi bisa pilih motif. Motif kita juga ada banyak. Mau motif yang sogan, motif yang khas batik banget juga bisa. Itu sih. Jadi lebih bisa pilih motif, terus bisa sablon nama kecil seperti ini.
0: Oke.
1: Okay. Lebih ke custom sih.
0: Custom ya, oke. Okay. Tapi harganya sama kalau custom gitu?
1: Beda.
0: Oh.
1: Beda.
0: Oke. Okay. Lebih mahal berarti ya kalau custom gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Strategi kalau dari honeymoon souvenir sendiri agar produk kerajinan tradisional khususnya kipas ini mampu bersaing dengan produk mungkin yang serupa yang harganya mungkin bisa lebih murah gitu.
1: Strateginya yang pertama kita ya tetap media sosial. Kita lebih gencar lagi ke media sosial, jadi target marketnya nggak cuma di Indonesia, tapi kita target marketnya itu juga ke luar negeri.
0: Okay.
1: Karena utamanya di Eropa ya, di Eropa itu mereka itu lebih menghargai karya-karya kerajinan. Terus untuk strategi yang lain kita lebih mengayomi untuk ke customer, jadi kita lebih sering follow up, terus apa namanya, terus after sale-nya gimana, gimana bilang kakak kipasnya,
0: okay.
1: gimana bisa gitu. Jadi feedback-nya setelah itu tuh kita bagusin lagi.
0: Review dari pelanggan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau dikirim ke, ini kalau kita bilang di ekspor gitu ya, keluar gitu, harganya sama atau mungkin bisa jatuhnya lebih mahal, Mbak Nima?
1: Kita sementara harganya masih tetap sama, asalkan okay. Transfernya itu masih bisa pakai WISE atau mungkin ada saudaranya yang di Indonesia bisa transfer seperti itu. Tapi kalau udah orang luar itu kan pembayarannya pakai banknya beda. Nah, okay. itu nanti ada pajak dan sebagainya, nanti kita bisa bicarakan ulang. Terus sementara masih harganya sama gitu.
0: Oke. Okay. Review terbaik dari pelanggan seperti apa? Yang paling berkesan untuk membuat apa namanya honeymoon souvenir ini semangat begitu untuk terus berkreasi.
1: Iya, jadi kemarin itu ada customer kami dari Malaysia itu kan, dia itu bilang, Masya Allah Mbak, kipasnya bagus sekali, dengan bahasa Malaysia ya, bagus sekali, kelihatan premium, saya sangat puas gitu okay. kan. Sampai-sampai beliaunya itu ngasih saya tips, berapa ya, oh di rupiah kan itu 400 ribu gitu.
0: Wow, oke, okay. Komplimen.
1: Terus ada juga yang dari Jerman itu juga, bilang, "Wah, ini kipasnya bagus banget." Mm-hmm. Sampai dia itu kayak mempromosikan ke Ditrit gitu kan. Mm-hmm. Maksudnya ya dia enggak ngendong, saya enggak, memang Rin mau mempromosikan punya saya.
0: Yeah.
1: Ini aku memang pesan dari Honeymoon Souvenir, batiknya itu beda ya, enggak kayak batik-batik yang lain gitu. Terus kepoin aja, bagus banget kalau misal mau buat gift dosen-dosen kamu di luar negeri gitu.
0: Oke, dan dari review itu apakah langsung efek ke Honeymoon Souvenirnya?
1: Ya mungkin nggak langsung efek, tapi itu kan jadi bikin trust customer-customer lain sih.
0: Betul, karena memang kalau kita berbicara pembelian secara online seperti itu kan paling paling pertama itu kita lihat reviewnya sebagai customer gitu kan. Oh, ini ternyata bagus, banyak yang pesan, kemudian reviewnya barang ini istimewa atau seperti apa, itu membuat kalau dari sisi konsumen yakin begitu ya, oh ternyata barang ini memang bagus. Kalau dari sisi bentuk sendiri, lain daripada yang lain dari kipas sendiri, apa reviewnya yang sudah pernah diterima dari Honeymoon Souvenir?
1: Iya, gak kan gini kan, ada yang tanya, "Bang, kenapa kok pilih kipas saya, kok pilih gak yang lain?" Iya, soalnya bentuknya unik gitu kan, okay. Ada yang buat kompor pada waktu itu. Okay. Soalnya kan biasanya kita kan pakai tumbler gini-gini, terus ini kan bentuknya unik tuh Mbak, ini jadi bisa dibawa kemana-mana, ringkas juga gitu. Jadi saya juga banyak yang bilang, misalnya saya juga baru ketemu nih kipas yang kayak gini gitu. Banyak yang bilang kayak gitu, bentuknya unik gitu, bisa dilipat gitu.
0: Baik. Seberapa optimiskah Mbak Hanifah dengan usaha kipas batik ini ke depannya?
1: Ya, saya optimis, insya Allah juga kami juga mau bikin bikin sendiri gitu kan. Mau bikin sendiri di Klaten, terus kita lebih merekrut karyawan yang lebih lebih banyak lagi, terus bisa mempekerjakan warga sekitar sini, terus kita lebih ekspansi lagi untuk keluar negeri sih.
0: Sekarang ini baru ada berapa karyawannya? Atau sudah ada berapa?
1: Sementara masih dua.
0: Baru dua? Mbak Anifa sendiri sama satu orang gitu ya?
1: Saya terus tim admin sama packing gitu.
0: Oh, tapi ya bisa memproduksi juga begitu ya?
1: Ya kan ada pengrajinnya sendiri.
0: Oh, pengrajinnya sendiri maksudnya. Pengrajinnya itu melibatkan tetangga sekitar situ atau khusus?
1: Iya, sekitar situ.
0: Jadi bisa memberikan lapangan pekerjaan juga ya dari usaha ini begitu ya?
1: Iya, benar.
0: Baik. Nah, ini berbicara di tengah kemajuan zaman, kemudian di tengah produk impor mungkin atau barang produksi massal yang semakin mudah ditemukan gitu. Bagaimana kalau menurut Mbak Hanifah sendiri untuk mempertahankan atau kedepannya nasib kreasi dari kipas batik ini sendiri?
1: Ya tentunya kita harus menghargai produk lokal, produk batik, karena batik itu nggak jelek, batik itu bagus banget buat dan Indonesia, dan itu ya hal yang membanggakan sih sebenarnya dari kita sebagai warga bangsa Indonesia untuk mengenalkan produk kita, produk batik ke mancanegara gitu. Dan juga banyak kok bule-bule yang suka batik itu juga banyak.
0: Baik. Kalau dukungan dari dari pemerintah setempat atau mungkin dari UMKM lokal seperti apa dengan kreasi kipas batik ini?
1: Ya, dukungannya sih lebih ke kasih pelatihan keuangan, terus pelatihan bagaimana mempromosikan lewat media sosial gitu. Terus alhamdulillahnya kemarin juga dapat kemarin onboarding gitu sama Bank Indonesia gitu kan, alhamdulillah banget kita dapat ilmu dari sana.
0: Bentar, mohon maaf, handphone saya bunyi. Mbak. Bisa dilanjut. Jadi pelatihan-pelatihan begitu ya dari pemerintah. Kalau untuk pemesan sendiri banyak nggak sih dari generasi-generasi muda kipas batik itu?
1: Yang pesan?
0: Yang pesan?
1: Iya banyak kok. Jadi ya Gen Z itu yang mau wedding itu banyak kok.
0: Apa alasan mereka memilih kipas batik gitu? Ini pengen tahu aja, generasi muda memang suka batik gitu, apakah hanya ikut-ikutan aja atau memang mereka suka dengan batik gitu?
1: Ya mungkin karena mereka suka batik. Kan saya tanya batiknya kayak gimana, yang lucu, yang bagus kak, jangan yang kuno-kuno gitu, soalnya yang nanti tamunya itu banyak ibu-ibu gitu.
0: Oke, baik. Pesan yang mau disampaikan ini Mbak Hanifah di sore hari ini dengan adanya kreasi kipas batik dari Honeymoon Souvenir sendiri.
1: Pesannya yang pertama, tetap kita harus bangga dengan produk kita, produk-produk batik kita.
0: Okay.
1: Bahwa produk batik kita itu juga dipandang bagus banget di luar negeri, itu juga banyak yang suka. Terus buat teman-teman yang mau memulai usaha, jangan pernah takut, coba aja dulu, walaupun ada kesalahan atau kekurangan itu pasti kita evaluasi gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman UMKM in this economy ya. Jadi kita mencoba untuk cari target market yang lain biar kita bisa up lagi.
0: Oke. Gitu. Sejauh ini pernah ada nggak kejadian yang bikin Mbak Hanifah, oh ya ini sebagai tantangan gitu, kejadian yang mungkin agak kurang enak gitu dalam menjalani usaha kipas batik ini, untuk jadi biasanya, dijadikan pelajaran bagi para pelaku usaha yang baru mulai mungkin?
1: Iya, jadi ceritanya tuh pernah kan ada pesanan printing seperti ini, kebetulan itu Muktamar Muhammadiyah pada waktu 3-4 tahun yang lalu di Solo. Beliau tuh kan pesan sesuai dengan desain gitu kan. Dilala ketika itu tuh hasilnya tuh gak bagus gitu kan. Akhirnya saya orangnya itu kayak apa ya, beliaunya itu kayak kecewa gitu. Kayak gini kok dicukir gini, terus akhirnya ya Allah gitu sih gitu kan. Akhirnya ya udah saya kembalikan, karena saya kan berkomitmen saya gak pengen mengecewakan customer. Dan memang itu pelajaran buat saya bahwa itu printingnya itu jelek gitu kan. Maksudnya gak bagus. Akhirnya saya berusaha gimana caranya printing, biar printingnya ini tuh bagus dan bisa disuka. Akhirnya saya cari vendor, cari vendor printing yang bagus. Akhirnya dari situ saya dipercaya untuk bikin kipas printing ini. Taman Safari Bali. Jadi saya bekerja sama sama Taman Safari Bali sampai sekarang itu untuk jadi merchandise-nya orang waktu itu.
0: Oke, artinya memang mempertahankan kualitas begitu ya.
1: Oke,
0: baik. Ada yang lagi mau disampaikan mungkin yang terakhir sebelum kita menutup? Oke, baik. Mbak Hanifah, terima kasih ya sudah ngobrol atau bincang di sore hari ini di Beranda Asta Cita. Mudah-mudahan Honeymoon Souvenir-nya semakin maju begitu kan, semakin berkembang dan semakin ya masih dengan bertahan dengan batiknya gitu ya, mempertahankan kebudayaan bangsa Indonesia juga gitu ya. Sukses ya Mbak Hanifah untuk Honeymoon Souvenir-nya. Itu baik, terima kasih sudah bersama Beranda Asta Cita sore hari ini. Saya izin menutup line Zoom saya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih pendengar Anda sudah menyimak Beranda Asta Cita sore hari ini, dan tetap bersama kami di Surakarta sore ini.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Pendengar, Anda masih bersama kami dan sesaat lagi saya bergabung dengan RRI Pro 1 Semarang untuk mengikuti info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY berkurang 13.000 orang dibandingkan data akhir tahun lalu. Jalan Sehat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sembari memunguti sampah di Kabupaten Kudus. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 408.000 pada tahun ini dan berkurang 13.000 orang dibandingkan dengan data akhir tahun lalu. Berikut laporan bersama dengan Wahyu Suryo.
1: Angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun 0,38 poin menjadi 9,70% pada tahun ini. Capaian ini menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrayanti, memastikan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti efektivitas program kolaborasi.
2: Ya, pertama kan ya bersyukur ya, karena target satu digit itu tercapai, walaupun mungkin secara, kalau target RKPD tercapai, ya, kalau RPJMD kan kita masih harus mengejar kembali. Kemudian yang kedua, itu berterima kasih ke semua pihak, karena ini kan kolaborasi, nggak bisa kita bicara, ini oh Pemda semata. Ada di level provinsi, ada di level kabupaten kota, karena itu kan termasuk juga kontribusi masyarakat, ya kan, swasta, masyarakat.
1: Sedangkan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto menyampaikan apresiasi atas capaian Pemda menurunkan angka kemiskinan. Namun hendaknya, hasil yang diraih ini tidak lantas membuat jajaran eksekutif berpuas diri.
3: Catatannya adalah garis kemiskinannya itu tercatat pada 672.756 per kapita per bulan. Kalau ini angkanya dinaikkan sedikit, maka kemiskinannya akan naik. PR-nya adalah apa rancang bangun dari Pemda melalui kebijakan APBD-nya, termasuk kebijakan pembangunannya, terhadap 408.870 jiwa ini. PR yang kedua adalah dengan anggaran yang ada, harapan kita Pemda bisa segera memberikan informasi kepada DPRD by name by address.
1: Jika Pemda DIY bisa mengetahui secara detail data sekitar 408.000 penduduk miskin, Eko optimis berbagai langkah intervensi pengentasan kemiskinan akan lebih efektif, sebab hal itu akan memudahkan untuk merancang program yang lebih konkret.
0: Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sembari memunguti sampah di Kabupaten Kudus kemarin dilaksanakan warga sebagai bentuk dukungan terhadap cinta lingkungan. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
4: Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal.
5: Saudara, Bakti Sosial Jarum Foundation bersama Pemkab Kudus menggelar Jalan Sehat sembari memunguti sampah. Selain dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, kegiatan ini juga mengajak warga untuk selalu bersih-bersih lingkungan sekitar. Senior Manager Bakti Sosial Jarum Foundation David Setiadi mengatakan acara ini diberi nama Aksi Resik dan Sehat atau disingkat SIKAT. Tahun 2026 ini diadakan di 4 desa, yakni Desa Wonosoco yang sudah berlangsung pada hari Minggu tanggal 19 Juli, Desa Anggripik yang berlangsung pada 26 Juli, Desa Mejobo yang berlangsung pada tanggal 2 Agustus, dan Desa Klaling yang terakhir yang berlangsung pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, yang bertujuan mengajak warga masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan setiap warga masyarakatnya.
6: Kegiatan ini merupakan sebenarnya rangkaian nanti menuju ke acara puncak Festival Keluarga Sehat di tanggal 29-30 Agustus nanti di Alun-Alun. Jadi memang kita bagi dua untuk rangkaian acaranya, ada yang kita lakukan di desa-desa, ada 4 desa tadi sudah disebutkan Pak Kadin. Hari ini kemungkinan tadi ditumpangi 800 ya Pak ya, kurang lebih.
7: Pokoknya itu 800.
6: Kita siapkan 800.
5: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kudus Dr. Abdul Hakam mengatakan Pemkab sangat mendukung kegiatan ini. Selain mengajak masyarakat untuk aktif gotong royong dan bersih-bersih lingkungan, ini juga merupakan kegiatan yang positif dan seperti yang disampaikan oleh Bupati, agar masyarakat melakukan pilah sampah.
6: Kegiatan ini kan mengangkat isu gotong royong di tengah masyarakat supaya apa? Supaya ikut bersih-bersih di lingkungan. Nah, ini memang kegiatan yang sangat baik bagi kegiatan itu, sehingga salah satunya yang ditekankan oleh Pak Bupati adalah bagaimana pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal. Dengan adanya kegiatan ini, memungut sampah di jalan, kemudian nanti ada door press sehingga akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk memilah-milah sampah.
5: Jalan sehat sambil mengut sampah adalah suatu kegiatan hiburan dan olahraga yang bersifat mendidik masyarakat untuk selalu peduli akan sampah. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pegiat seni di Yogyakarta memanfaatkan layanan PUT pendaftaran hak cipta gratis milik Kanwil Kemenkum DIY di Teras Malioboro pada Sabtu kemarin. Informasi selengkapnya bersama dengan Karin Anissa.
8: Karya kita itu diakui oleh orang lain. Ada juga sampai kita itu pernah lintas dinas.
9: Pegiat seni tari asal Bantul, Nani Sri Handayani mendaftarkan karya tarinya yang berjudul Tari Retno Yudo ke Kementerian Hukum atau Kemenkum DIY untuk mendapatkan hak cipta. Nani turut memanfaatkan fasilitas pendaftaran hak cipta gratis yang digelar Kemenkum DIY dalam rangka memperingati Hari Pengayoman dan hari lahir ke-81 Kemenkumham di Teras Malioboro 1 pada Minggu pagi. Nani menyebut pendaftaran hak cipta ini dilakukan lantaran tari Retno Yudo sempat diklaim secara sembarangan oleh kelompok tari dari luar Yogyakarta.
8: Karya kita itu diakui oleh orang lain. Ada juga sampai kita itu pernah lintas dinas karena karya anggota saya itu dari Sanggar Ajeng Joget itu diakui itu karya itu untuk lomba FLSSN dan juara satu. Itu diupload di YouTube, jelas karya tarinya, musiknya, kostumnya sama, tetapi di YouTube dituliskan bahwa penata tari, penata iringan, penata kostum itu mereka. Jadi kita nggak terima.
9: Nani mengatakan stand pendaftaran hak cipta yang dihadirkan di Teras Malioboro 1 ini turut memudahkan masyarakat lantaran akses yang lebih mudah dan juga lebih cepat. Kedepan pihaknya juga akan mendaftarkan hak merek pada 20 sanggar seni melalui rekomendasi Dinas Pariwisata Bantul. Sementara Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyebut antusias warga DIY untuk mendaftarkan hak cipta terbilang tinggi. Ini sejalan dengan Yogyakarta yang terkenal sebagai kota budaya dan kota seni. Banyak seniman yang turut mendaftarkan karyanya di Kemenkum DIY, mulai dari komunitas seni, UMKM, hingga para perajin.
10: Tentunya kita harapkan nantinya kalau sudah punya kekayaan intelektual, itu cipta atau paten, tentunya kan bisa melindungi usaha mereka. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pendapatan mereka dan juga akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Jakarta. Kami Kementerian Hukum sangat mendukung program pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur dan seluruh Forkopimda untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta.
9: Agung mengatakan pendaftaran hak cipta ini penting dilakukan untuk mewujudkan perlindungan bagi karya dan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Perlindungan hak cipta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitas.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lomba tarik tambang menjadi salah satu lomba yang meriah di Kabupaten Rembang. Hal tersebut dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berikut laporan dari Miftah.
11: Semangat memperingati HUT RI ke-81 terasa meriah di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 14 desa mengikuti lomba tarik tambang ibu-ibu yang digelar di pantai Desa Dasun, Kecamatan Lasem. Lomba berlangsung penuh semangat dan tawa, mengerahkan tenaga untuk memenangkan pertandingan sekaligus menikmati suasana kebersamaan bersama warga dari desa lainnya. Ketua Karang Taruna Kecamatan Lasem, Nugraini Saputri, mengatakan pihaknya dipercaya menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba tarik tambang dipilih karena dapat diselesaikan dalam satu hari, namun tetap mampu menghadirkan suasana yang meriah.
12: Lomba yang sekiranya meriah tapi sehari langsung selesai. Kalau kayak ada yang usul kasti, voli itu kan makan banyak waktu dan anggaran. Jadi kami berpikir Karang Taruna apa ya lomba yang supaya apa namanya hemat apa waktu dan anggaran tapi euforianya itu meriah. Nah akhirnya muncullah ide tarik tambang itu ya alhamdulillah.
11: Sementara itu Ketua TPPKK Kecamatan Lasem Rini menyampaikan apresiasi atas antusiasme para ibu-ibu yang mengikuti perlombaan. Menurut Rini, kegiatan tersebut bukan sekedar mencari pemenang. Lebih dari itu, perlombaan menjadi sarana untuk melatih sportivitas, membangun kekompakan, dan mempererat kebersamaan antar warga.
13: Adalah untuk melatih apa sportivitas, kebersamaan dan kekompakan antar ibu-ibu desa sekecamatan Lasem. Jangan lupa untuk menjalin silaturahmi antar ibu-ibu sekecamatan Lasem.
11: Momentum peringatan HUT RI ini dapat terus menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, khususnya antar ibu-ibu dari 20 desa sekecamatan Lasem. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Trans Banyumas terancam berhenti beroperasi disebabkan oleh anggaran operasional hanya mencukupi hingga 28 Agustus 2026. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pengguna yang masih mengandalkan layanan transportasi. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
14: Isu penghentian layanan Trans Banyumas karena masalah kekurangan dana operasional mendapat perhatian masyarakat. Pengguna berharap transportasi umum tersebut tetap beroperasi karena dinilai masih menjadi sarana yang dibutuhkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Salah seorang warga Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Eli, mengaku memilih menggunakan Trans Banyumas karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Menurutnya, keberadaan layanan tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat lanjut usia seperti dirinya yang mengalami keterbatasan mobilitas. Ia menilai Trans Banyumas menjadi pilihan transportasi yang praktis, ekonomis, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap layanan tersebut tetap dipertahankan agar terus dapat dimanfaatkan, terutama oleh masyarakat yang bergantung pada transportasi umum.
15: Ya karena emang tujuan saya kan ke sana, untuk yang paling gampang saya rasa itu gitu.
16: Naik Trans Banyumas.
15: Iya, karena saya nggak punya kendaraan pribadi. Terus, dan ya, kalau bisa dipertahankan, jangan sampai terus tidak ada kayak gitu loh. Karena bisa menolong untuk kayak kita lansia yang nggak punya kendaraan pribadi dan nggak bisa naik motor.
14: Sementara itu, Vega, mahasiswa asal Aji Barang, mengatakan Trans Banyumas memudahkan mobilitasnya menuju kampus maupun berbagai tujuan lainnya. Menurutnya, keberadaan aplikasi pelacak armada dan tarif khusus pelajar membuat layanan tersebut semakin membantu aktivitas sehari-hari. Namun, ia menyayangkan apabila Trans Banyumas benar-benar dihentikan karena akan berdampak pada banyak kalangan, termasuk pelajar dan pekerja.
17: Sangat disayangkan, karena kalau memang beneran berhenti, pasti banyak yang kehilangan, karena nggak cuma anak sekolah aja, banyak juga ya kayak pekerja-pekerja itu tuh pakai Trans Banyumas. Jadi, itu bisa mungkin sedikit menghambat juga ya kayak. Semoga Trans Banyumas bisa dilanjutkan, karena itu sangat membantu masyarakat sekitar. Terus juga, semoga lebih ditingkatkan lagi dari pelayanannya.
14: Dari data yang dihimpun, anggaran operasional Trans Banyumas yang ada saat ini hanya cukup membiayai layanan sampai 28 Agustus 2026. Dibutuhkan setidaknya tambahan dana 15 miliar rupiah agar layanan transportasi publik tersebut tetap berjalan sampai akhir 2026. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas Muhammad Eka Nugraha menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan tambahan anggaran dari APBD. Namun usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Terlepas dari itu, Eka mengajak masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan Trans Banyumas sebagai upaya mendukung keberlanjutan operasional transportasi publik tersebut. Menurutnya, semakin tinggi jumlah penumpang, semakin besar pula peluang keberlanjutan layanan Trans Banyumas di masa mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pondok Pesantren Tahfizul Quran Putri Miftahul Qalbi siap beroperasi setelah secara simbolis diresmikan pemerintah Kecamatan Cumapolo Karanganyar. Pendirian pesantren putri ini merupakan ikhtiar gotong royong dari warga perantau Jabodetabek. Berikut laporan Arga Diraksa.
18: Ke depan ini pondok kami ini segera bisa dimanfaatkan dengan sempurna.
19: Guna membentengi moralitas sekaligus mencetak generasi Quranik, paguyuban warga perantau asal Desa Kadipiro, Kecamatan Cumapolo yang tergabung dalam Yayasan Sendang Pangurban Kadipiro resmi mengoperasikan pondok pesantren Tahfizul Quran Putri Miftahul Qalbi. Peresmian fasilitas pendidikan keagamaan di Dusun Tedunan tersebut diresmikan oleh Camat Cumapolo Bambang Srianto mewakili Bupati Karanganyar Robert Kristanto yang dirangkaikan dengan khutbah ta'aruf serta penyaluran santunan bagi para yatim piatu. Ketua Yayasan Sendang Pangarupan Kadipiro Setiadi mengungkapkan pendirian pesantren putri ini merupakan ikhtiar gotong royong warga perantau Jabodetabek dari berbagai latar belakang profesi seperti pedagang bakso, pedagang sayur hingga pekerja bangunan. Kendati fasilitas fisik telah berdiri dan siap digunakan, pihak pengelola mengaku masih membutuhkan uluran tangan donatur lantaran proses pembangunan masih mengalami defisit anggaran material mencapai 350 juta rupiah.
18: Memulai

0: dan semua.
1: Sementara itu Camat Jumapolo Bambang Srianto mengapresiasi tinggi kepedulian para perantau yang tidak melupakan tanah kelahiran mereka. PA-nya mengajak seluruh tokoh masyarakat dan warga setempat untuk bergotong royong membantu penyelesaian pembiayaan agar proses kegiatan belajar mengajar santriwati dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
0: Monggo Bapak Ibu sekalian, kami mengetuk apabila ada material maupun pendanaan dan sebagainya bisa diwakafkan atau bisa disalurkan di pondok pesantren ini di Yayasan Sendang Panguripan ini.
1: Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Kadipiro Larsito menegaskan kehadiran pesantren putri yang berkolaborasi dengan PPTG Raudatul Ilmi ini menjadi sarana penting dalam memperkuat akidah serta muamalah generasi muda di wilayahnya. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
2: Kasus penyakit jantung meningkat, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Banyumas perkuat layanan jantung modern. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
3: Kasus penyakit jantung di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong RSUD Banyumas terus memperkuat layanan jantung modern, mulai dari pemeriksaan diagnostik hingga tindakan intervensi untuk menangani pasien secara cepat dan tepat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah intervensi RSUD Banyumas, Dr. Arini Nurfamila. Ia mengatakan bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi dengan berbagai jenis kasus yang ditangani di rumah sakit. Menurut Dr. Aridi, penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang berfungsi menyuplai darah ke otot jantung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan keluhan nyeri dada. Sementara itu, pasien gagal jantung biasanya datang dengan gejala sesak napas, pembekakan pada tungkai, serta juga kesulitan tidur terlentang sehingga membutuhkan posisi kepala lebih tinggi. Ia juga mengungkapkan jumlah kasus penyakit jantung yang ditangani RSUD Banyumas cenderung meningkat. Selain faktor genetik yang tidak dapat diubah, sebagian besar kasus dipicu oleh pola hidup yang kurang sehat.
4: Tetapi makin kesini memang jumlahnya itu semakin meningkat. Ya, terus faktor risikonya apa sih yang paling sering? Biasanya memang faktor risiko itu banyak.

0: endoskopi atau sinar X, sekaligus melakukan tindakan intervensi apalagi ditemukan penyumbatan.
1: Dari diagnostik, kemudian misalnya jadi satu kesatuan ya, jadi diagnostik, kemudian kita juga ada untuk perawatan intensif, di sana juga sudah ada ruangan ya, kemudian sampai dengan tata laksana, dan ini tidak bisa dipisahkan dengan satu-satu. Misalnya diagnostik itu kita punya EKG untuk rekam jantung, terus kemudian kita punya ekokardiografi, USG jantung, intinya USG yang kayak di perut tapi di jantung, itu untuk menilai jantung itu ada pembesaran atau enggak.
0: Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada serangan jantung, seperti nyeri dada berkepanjangan, sesak napas, keringat dingin, dan tubuh terasa lemas. Karena menurutnya pasien dengan gejala tersebut harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat agar dapat segera menjalani pemeriksaan EKG dan penanganan medis. Dengan dukungan layanan jantung modern dan penanganan yang cepat, RSUD Banyumas berharap angka kematian akibat penyakit jantung dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Pemerintah kota memperingati peristiwa bersejarah serangan umum 4 hari di Surakarta. Peringatan ini dianggap menjadi momentum untuk mengingatkan generasi muda akan jati diri bangsa sekaligus menjaga kondusivitas kota. Berikut laporan dari Joko Putro.
3: Kita memaknai dengan kita menghormati, menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
4: Upacara peringatan serangan umum 4 hari di Kota Surakarta berlangsung hikmat di halaman Balai Kota dengan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Hadir juga dalam upacara ini Wali Kota Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Udayani, jajaran Forkopimda, veteran pejuang hingga aparatur sipil negara ASN dan perwakilan pelajar. Setelah upacara sendiri, prosesi peringatan serangan umum 4 hari dilanjutkan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti. Ditemui setelah mengikuti acara, Wali Kota Surakarta Respati Ardi memaknai peringatan serangan umum 4 hari dengan mengingat sejarah perjuangan para pahlawan. Dirinya juga meminta seluruh masyarakat bisa mengingat perjuangan para pahlawan dengan tetap menjaga persatuan dan kondusivitas, terutama di era digital yang dianggap serba cepat saat ini.
3: Kota yang penuh perjuangan, kota itu penuh pergerakan, banyak pahlawan yang tinggal di sini. Jadi Kota Surakarta selalu menjadi sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa ini. Jadi kita memaknai dengan kita menghormati, menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Hormati leluhur, jangan lupakan jati diri bangsa. Di era digital yang serba cepat, banyak informasi yang perlu dicek keaslian dan kebenarannya.
4: Sementara itu, apresiasi atas konsistensi pemerintah Kota Surakarta dalam merawat sejarah ini juga datang dari keluarga veteran tentara pelajar. Sri Pujiatmi, anak dari pejuang tentara pelajar, mengaku terharu dengan kepedulian generasi penerus yang masih mengingat perjuangan orang tuanya. Dirinya berharap semangat patriotisme para pejuang dapat terus dilanjutkan oleh generasi muda.
5: Saya itu tiap ada ini acara serangan umum 4 hari, kan bapak dulu kan para pelajar ya. Ya saya nyekar ya sama ketemu teman-teman yang dari Semarang, ya penerus banyak ini. Ya sangat bersyukur anak-anak masih ingat perjuangan bapak dan ibu kita. Semoga kedepannya generasi yang akan datang bisa ya melanjutkan cita-cita pejuang ya.
4: Melalui momentum peringatan ini, generasi penerus di Kota Surakarta diharapkan tidak hanya mengenang jasa pahlawan, tetapi juga meneladani semangat perjuangan dalam menjaga keutuhan dan kemakmuran bangsa. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Pendengar, sekian berita lintas di IE Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pendengar Anda masih di Surakarta sore ini, masih bersama saya Renani Surya sampai nanti jam 8 malam. Dan informasi yang pertama di siaran tanggap bencana sore hari ini adalah dari Klaten. Ini BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten terus menyalurkan bantuan air bersih ke daerah kekeringan dan krisis air bersih. Selain dari APBD, bantuan dari instansi lainnya berdatangan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Penyaluran bantuan air bersih sudah dilakukan BPBD sejak 15 Juni 2026 dan hingga kini penyaluran air masih terus bergulir ke daerah-daerah yang membutuhkan. Daerah yang mengalami krisis air bersih diantaranya Kecamatan Kemalang yang tersebar di 4 desa yakni Kendal Sari 1.397 jiwa, Tegal Mulyo 3.435 jiwa, Telogowatu 3.581 jiwa, dan Sidorejo berjumlah 3.283 jiwa. Dan total air bersih yang didistribusikan dengan pembiayaan dari APBD hingga Minggu 9 Agustus 2026 mencapai 471 tangki atau 2.355.000 liter. Penerima manfaat sebanyak 3.538 keluarga atau 11.696 jiwa. Selain dari APBD, bantuan datang dari program CSR dan bantuan ini datang dari BBWS Bengawan Solo sebanyak 2 tangki dengan total volume air 7.000 liter yang didistribusikan ke Desa Kendal Sari. Selain itu ada bantuan dari NGO Tanah Air Lestari ke 2 desa yakni Telogowatu dan Kendal Sari dengan total 4 tangki atau 20.000 liter air bersih. Diberitakan sebelumnya, salah satu desa yang mengalami krisis air bersih yakni Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang. Warga yang tertinggal atau warga yang tinggal di hampir seluruh desa setempat mengalami krisis air bersih. Dan selain mengandalkan bantuan air bersih yang didistribusikan BPBD ke tandon umum, warga membeli air bersih dari penyedia jasa. Dan untuk ternak serta pertanian, sebagian warga mengandalkan air dari embung setempat. Tegal Mulyo sendiri menjadi salah satu desa di Klaten yang kerap krisis air bersih pendengar setiap musim kemaraunya, dan upaya pencarian sumber air sudah dilakukan termasuk upaya pengeboran, namun upaya ini belum membuahkan hasil.
1: Pendengar, ada beberapa tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi. Di antaranya adalah intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, dan banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut. Bila hal itu terjadi, segera berlari menjauhi pantai, menuju tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa bumi besar mengguncang. Dan jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Mendengar informasi dari Kota Surakarta, ini kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan biji plastik Fortuna yang berlokasi di Kampung Kerajaan, Jalan Tentara Jenar, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta pada minggu kemarin ya, 9 Agustus 2026. Api yang diduga berasal dari percikan trafo tersebut membuat kepanikan warga sekitar karena lokasi pabrik ini dekat dengan pemukiman penduduk dan pasar. Dan menerima laporan pada pukul 12.44 waktu Indonesia Barat, petugas pemadam kebakaran Kota Surakarta langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian. Berjibaku selama 45 menit, akhirnya petugas berhasil memadamkan api dan dihubungi melalui sambungan telepon Komandan Regu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Andri menjelaskan bahwa ada sebanyak 5 unit yang diterjunkan dalam penanganan kebakaran yang terjadi. Langkah cepat penanganan dilakukan untuk mengantisipasi kobaran api merambat ke area pemukiman warga yang berdekatan dengan lokasi kejadian serta kawasan pasar. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil menjinakkan api yang hanya membakar satu titik, yakni pabrik pengolahan biji plastik Fortuna. Dan memastikan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Saat ini seluruh proses pemadaman dan pendinginan di lokasi pabrik pengolahan biji plastik Mojosongo ini telah dinyatakan selesai secara penuh oleh petugas.
3: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: kasih.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik, jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

Informasi dari Sukoharjo, pendengar, ribuan aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga yang mengalami krisis air akibat kekeringan dan kemarau panjang. Pengiriman bantuan air bersih secara simbolis ini dilepas oleh pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo seusai kegiatan apel ASN di halaman gedung Setda Sukoharjo pada hari Senin, hari ini 10 Agustus 2026. Ada dua tangki air yang dikirim pada pelepasan tersebut. Didampingi sejumlah pejabat, Sabto sapaan akrabnya melepas pengiriman dua mobil tangki air bersih untuk warga yang tinggal di daerah krisis air bersih di wilayah Sukoharjo bagian selatan seperti Bulu, Weru, dan Tawang Sari. Dan penyaluran bantuan air bersih itu sendiri merupakan hasil penggalangan dana dari ribuan ASN Sukoharjo. Menurut Sabto, total jumlah bantuan air bersih yang disalurkan kepada warga terdampak kekeringan ini sebanyak 126 tangki, dan bantuan air bersih ini bakal disalurkan hampir setiap hari ke beberapa lokasi di wilayah Bulu, Weru, dan Tawang Sari. Saat ini, lanjut Sabto, ratusan keluarga di daerah krisis air bersih kesulitan mendapatkan air bersih karena sejumlah sumber air mengering sejak bulan Juli lalu. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan distribusi air bersih dilakukan sejak permohonan bantuan air bersih yang diajukan pemerintah pada 7 Juli dan air bersih yang diangkut menggunakan mobil tangki dan disalurkan ke bak penampungan di setiap lokasi. Kemudian warga mengambil air bersih tersebut menggunakan ember dan galon sehingga semua warga mendapatkan bantuan air bersih setiap harinya.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Everybody new di Surakarta sore ini. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Agustin. Selamat sore Mbak Ria. Tugas terus. Kemarin libur saya, Bu. Semoga barokah Mbak Ria, semangat, sehat, bahagia. Saya temani tugasnya dengan nyimak acaranya dan nikmati selingan lagu-lagunya yang diputar Mbak Ria. Numun Mbak Ria, selamat tugas. Terima kasih Ibu Agustin. Ada Ibu Mentik juga nih. Selamat sore Jeng Ria, selamat sore juga. Selamat tugas ya. Semoga selalu sehat, sukses dalam karir. Amin. Absen ini sambil dasar setriko. Dengan ini Jeng Ria siaran belum dicoret. Wah, enggak dong. Tidak bakalan dicoret gitu kan. Pokoknya semua boleh gabung di sini. Nemeni setrika, aduh. Sore-sore setrika sambil menunggu apa ya? Menunggu nasinya mateng, habis itu terus makan gitu ya. Saya hari ini tadi makan apa ya? Kok rasanya masih lapar ya, bawaannya lapar terus. Oh iya, tidak makan nasi hari ini, makan bakso yang pedes gitu kan, lagi pengen, lagi nggak enak badan, agak-agak sedikit masuk angin kayaknya ya. Baik, untuk Anda sore hari ini yang mungkin masih di dalam perjalanan menuju ke tempat rumah atau dari aktivitas Anda gitu ya, di jam-jam segini ini jalanan ini

0: Membawa pembaca ke dalam dunia mitos dan keajaiban yang mengeksplorasi dan merangkum pencarian tak terlupakan terhadap telur legendaris Garuda serta pengalaman luar biasa yang dihadapi oleh tokoh utama. Cerita dimulai dengan pengantar yang menggambarkan keberadaan telur Garuda, simbol kekuatan luar biasa dan kehidupan baru. Tokoh utama yang mungkin seorang pemberani atau penjajah memulai perjalanan epiknya untuk menemukan telur tersebut. Dalam setiap langkah, pembaca diperkenalkan pada makhluk mitos, rintangan magis, dan landscape yang menakjubkan. Pencarian ini membawa pembaca melintasi dunia fantastis yang dipenuhi dengan misteri dan keajaiban. Cerita memberikan gambaran yang kaya tentang makhluk-makhluk mitologi yang menjaga telur Garuda, serta kekuatan magis yang melibatkan pembaca dalam pengalaman yang memukau. Visualisasi yang kuat melalui kata-kata menciptakan suasana yang mendalam dan memikat. Tokoh utama dalam buku ini menghadapi tantangan besar, menguji keberanian dan kebijaksanaannya melalui pertemuan dengan karakter-karakter yang kuat dan mentor yang bijaksana. Ia tumbuh sebagai pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Pencarian ini tidak hanya tentang menemukan telur Garuda, tetapi juga tentang perjalanan batin tokoh tersebut. Dalam perjalanan ini, penulis menyelipkan nilai-nilai kebijaksanaan dan pembelajaran ke dalam cerita. Pembaca disajikan dengan pelajaran hidup yang menginspirasi, mendorong refleksi tentang nilai-nilai seperti keberanian, persahabatan, dan tekad. Pesan moral ini memberikan dimensi tambahan pada kisah petualangan yang penuh fantasi. Akhirnya, mencari telur Garuda tidak hanya memberikan jawaban atas pencarian yang panjang dan berbahaya, tetapi juga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan tokoh utama. Pembaca ditinggalkan dengan rasa puas dan inspirasi sambil menyelami petualangan epik yang melebihi batas-batas dunia nyata. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar kisah petualangan, melainkan perjalanan mendalam ke dalam dunia mitos yang penuh keajaiban dan makna. Mencari telur Garuda menjadi cermin bagi pembaca untuk mencari keberanian dan kebijaksanaan dalam pencarian mereka sendiri, sekaligus merayakan keindahan petualangan dan misteri dalam kehidupan. Dari Surakarta untuk Indonesia.
1: Sebelas tahun Naf berkarya dan

Mengikuti hawa nafsu dan harapan yang muluk-muluk merupakan pangkal segala kerusakan. Nafsu membutakan kebenaran, sedangkan harapan yang muluk-muluk melalaikan akhirat dan menghalangi untuk bersiap-siap menghadapinya. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini dan tepat pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat pemaaf adalah mutiara akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Insan yang pemaaf akan mampu bersabar menahan amarahnya ketika marah. Ia akan tetap bermurah hati meski diremehkan, dan selalu siap membuka pintu maaf tatkala mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Sikap memaafkan merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Allah sendiri memuji pribadi pemaaf sebagai salah satu karakter dari orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133 hingga 134. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, suri tauladan terbaik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan pemaaf yang begitu luar biasa. Banyak sekali kisah perjalanan hidup Rasulullah yang menceritakan betapa sosok manusia mulia ini adalah pribadi yang sangat pemaaf. Saat mendapatkan perlakuan buruk, Rasulullah tidak lantas membalasnya dengan keburukan pula. Bahkan sebaliknya membalasnya dengan kebaikan. Bukan hanya pemaaf, berani meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya juga merupakan akhlak terpuji. Kesadaran diri untuk mau mengakui kesalahan adalah mutiara berharga yang akan mengantarkan seseorang memiliki sikap tawadu. Karena hanya orang berjiwa besar yang bisa melakukan hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

jam 16, 18 ya, jam 6 sore. Mungkin Anda sudah sampai rumah, sudah mandi, sudah segar, tinggal duduk-duduk santai di teras rumah sambil menunggu jam makan malam yang sudah disiapkan. Menunya apa ya kalau malam-malam gini ya enaknya ya? Kalau tadi seharian sudah mungkin sudah yang berkuah-kuah, sekarang yang garingan. Kalau orang Jawa bilang garingan gitu ya, tanpa kuah gitu kan. Mungkin ayam goreng pakai sambal atau mungkin sego kucing. Eh kadang-kadang enak loh makan sego kucing terus ditemani sama tempe mendoan panas gitu kan, atau bakwan panas gitu kan, minumnya teh panas, aduh serba panas-panas semua pokoknya ya. Ya apapun temanya, apapun menunya, itu pasti menjadikan pilihan tersendiri untuk Anda untuk bersantap malam. Yang penting suasananya mungkin ya, dengan keluarga kumpul sambil bisa bercerita sudah melakukan apa kegiatan seharian tadi ya, itu kan. Iyalah gitu kan. Lagu-lagu masih saya persembahkan untuk menemani sore hari Anda. Sore yang ini di studio kok rasanya dingin, apa memang karena badan saya kurang fit jadi rasanya tuh kayak kedinginan, padahal aslinya suhunya gak terlalu kecil gitu. Tapi gak apa-apalah, mudah-mudahan apa namanya selalu dalam keadaan sehat gitu ya, tetap semangat sampai nanti kelar siaran. Dan harapan saya juga Anda di rumah juga dalam keadaan yang terbaik, yang sesuai dengan apa ya harapan kita. Karena sehat itu kan orang tuh menyadari kalau lagi posisinya tidak enak badan itu, wah ternyata sehat itu mahal ya. Kalau sehat itu bisa makan apa aja, kalau lagi sakit jangankan pengen makan gitu kan, rasanya tuh nafsu makan itu turun drastis. Selamat sore untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui terestrial kami di 101 FM. Kemudian bisa second opinion di 96,8 FM atau streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pendengar, sekarang Kota Surakarta kan sudah mempunyai museum gitu ya, yang ada di, ya sudah ada sih beberapa museum, tapi yang terbaru ada museum yang ada di dekat Pedaringan ya, namanya Tahir Solo Museum. Jadi ini keberadaan Tahir Solo Museum ini menambah salah satu destinasi lagi untuk Kota Surakarta, apalagi untuk apa ya, museum-museum atau mungkin untuk anak-anak sekolah gitu bisa datang ke dalam Tahir Solo Museum, ke museum-museum, mencintai, lebih mencintai museum lagi. Biasanya kalau dengar museum itu kayaknya terdengar kuno, terdengar membosankan begitu kan. Nah, ini dengan keberadaan Tahir Solo Museum, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyebutkan kalau biaya operasional Tahir Solo Museum ini di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres diperkirakan mencapai 900 juta rupiah per bulan. Ini tidak akan membebani APBD Solo. Sebaliknya, keberadaan museum tersebut justru bisa menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Hal ini disampaikannya saat beliau diwawancari wartawan di Balai Kota Solo Senin sore tadi dan mengatakan kalau biaya operasional Tahir Solo Museum yang diklaim hingga 900 juta per bulan ini tidak akan membebani Pemkot Solo. Respati juga mengatakan Tahir Solo Museum ini

0: mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, di mana terjadi antrian pengunjung yang ingin menyaksikan koleksi museum tersebut, dan Pemkot Solo meninjau kembali agar lebih nyaman bagi para pengunjungnya. Selain itu, beliau mengatakan fasilitas parkir turut menjadi perhatian Pemkot Solo, dan Pemkot juga mempertimbangkan harga tiket khusus bagi pelajar Solo. Terpisah, Sekda Solo Budi Martono mengatakan Tahir Solo Museum ini masih dikelola Tahir Foundation. Sesuai kesepakatan, Tahir Foundation sendiri mengelola Tahir Solo Museum selama 1 tahun. Direktur Utama Perumda Pergudangan Aneka Usaha PAU Pedaringan Solo Saifuddin Bahri juga mengungkapkan estimasi biaya operasional tersebut ini telah tercantum dalam perjanjian kerjasama, dan menurutnya komponen biaya operasional ini meliputi kebutuhan listrik, pemeliharaan gedung, serta gaji pegawai. Jadi memang 900 juta itu diestimasikan dari pihak mereka, dari biaya listrik, biaya operasional lainnya, pemeliharaan, juga tenaga kerja pegawai, dan seterusnya. Sudah melihat Tahir Solo Museum atau penasaran? Langsung datang saja.
1: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri, karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pendengar, pernah nggak menemukan bercak hijau atau putih berbulu pada sepotong roti? Lalu pikiran kita cukup membuang bagian yang berjamur dan sisanya masih aman dimakan. Dan kebiasaan ini ternyata masih sering dilakukan, padahal roti yang tampak hanya sedikit berjamur ini belum tentu aman untuk dikonsumsi. Jadi memang pendengar, jamur yang terlihat di permukaan ini hanyalah sebagian kecil dari koloni yang telah tumbuh di dalam roti itu sendiri. Karena memang tekstur roti ini kan berpori dan lembut. Kemudian benang-benang jamurnya ini bisa menyebar ke bagian dalam tanpa terlihat oleh mata kita, sehingga memotong bagian yang berjamur tidak serta-merta menghilangkan kontaminasinya. Jadi menurut Academy of Nutrition and Dietetics, ini ketika jamur sudah tampak pada roti, itu menandakan jamur ini telah mengkolonisasi produk lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Beberapa jenis jamur bahkan dapat menghasilkan mikotoksin, yaitu senyawa berbahaya yang bisa berpotensi memicu gangguan pencernaan hingga efek kesehatan yang lebih serius, terutama pada ibu hamil, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Tidak sedikit orang memilih mengiris bagian yang berjamur dan mengkonsumsi sisa rotinya ya. Namun pendekatan ini tidak disarankan karena akar jamur dapat menjalar ke bagian roti yang tampak masih bersih. Dan pada roti tawar yang tersusun rapat, pertumbuhan jamur bahkan bisa menyebar ke beberapa lembar sekaligus tanpa meninggalkan tanda yang terlihat. Jadi untuk mencegah roti cepat berjamur, simpan roti di tempat yang sejuk dan kering, tetap tertutup rapat dalam kemasannya atau wadah kedap udara, serta bekukan jika tidak akan segera dikonsumsi. Jadi saat menemukan roti yang mulai berjamur, pilihan paling aman bukan memotong bagian yang rusak, melainkan membuang seluruh rotinya demi menjaga kesehatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran
7: hutan. Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutlah menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi, Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mendengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1.

0: yang di luar kewenangannya.
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari terkait setayan yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada visa support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga

olahraga juga berharap FIFA Asean 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA Asean 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Surakarta. Dan untuk menutup Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Islam dengan judul Media Sosial Menjadi Sarana Penting untuk Silaturahmi, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta. Sekaligus menutup Surakarta sore ini, saya Renani Surya pamit. Insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah yang begitu besar. Nikmat itu berupa peluang. Di samping nikmat-nikmat yang lain sudah barat tentu, peluang sehingga kita bisa bersilaturahim. Meskipun saya sering sampaikan silaturahim kita ini masih sangat-sangat terbatas, yakni sangat terbatas dengan kondisi di mana silaturahim kita baru sebatas lewat udara. Tetapi kita syukuri, dengan kita mensyukuri nikmat sekecil apapun, insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmat itu, sehingga tidak menutup kemungkinan satu saat kita diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim lewat darat. Para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan materi yakni menjaga iman di tengah-tengah derasnya arus media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya nanti akan melanjutkan yang agak sedikit banyak bersinggungan, di mana saya akan sampaikan media sosial ini bisa menjadi sarana untuk bersilaturahim. Kalau pada pertemuan yang lalu saya katakan bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa, tetapi peluang untuk menjadi sarana untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah, terhindar dari kemaksiatan, ternyata media sosial juga sangat-sangat berperan. Salah satu di antaranya berperan untuk bersilaturahim. Nah, namun sebelum ini kita lanjutkan, mari sholawat dan salam kita unjukkan keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung, panutan sepanjang zaman. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlebihan kalau kita sebagai seorang muslim senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepadanya. Dan kalau kita mau jujur, gitu, kenapa kita ini bersholawat kepada beliau? Ya, harapannya agar kita ini mendapatkan syafaat beliau dan besok bisa berkumpul dengan beliau. Logikanya kalau berkumpul dengan beliau itu pasti ada di surga. Para pendengar, di dalam kehidupan kita itu tidak bisa lepas yang namanya hidup tolong-menolong. Karena kita ini harus mengakui bahwa tolong-menolong itu adalah sebuah keniscayaan. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, ya, potongan ayat itu disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Taqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya amat besar siksa Allah itu, atau sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Para pendengar, karena hidup ini saling membutuhkan, maka silaturahim adalah bagian dari cara agar kita ini bisa saling menolong satu dengan yang lain. Jadi silaturahim itu tidak hanya sekedar oh kunjungan ke sana, berkunjung ke sana, tidak. Ya. Tetapi justru lebih menekankan kepada supaya kita ini ada kepedulian, ada kepedulian. Jadi kepedulian sosial ini adalah bagian kesehatan. Kok begitu? Iya. Kan kita semua tahu bahwa sehat itu adalah sehat jasmani,
sehat rohani, sehat sosial, dan sehat religius. Maka nanti kita akan bicara tentang betapa pentingnya silaturahim, manfaat yang kita dapatkan. Meskipun hanya sebatas alat, yakni media sosial. Syukur-syukur nanti bisa saling berkunjung dan sebagainya itu. Jadi silaturahim itu kalau kita lihat manfaat, ya banyak. Pertama, silaturahim itu menambah umur dan melapangkan rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para pendengar, hikmah silaturahim atau silaturahmi akan memberikan keberkahan umur bagi mereka yang gemar menjalin hubungan baik. Panjang umur itu bukan hanya dalam hitungan tahun, tetapi juga dalam makna keberkahan hidup, di mana waktu yang dimiliki menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Selain itu, dalam konteks rizki, hikmah silaturahim dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Rizki tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa kesehatan. Itu rizki, kebahagiaan. Karena bisa saling berbagi, bisa memberi. Jadi memberi itu bagian dari rizki, karena akan memunculkan kebahagiaan. Saya sering ngomong bahwa, maaf ini, orang itu diberi sesuatu. Gini aja, sederhana. Kita ini dolan bareng-bareng gitu ya, dolan bareng-bareng. Kemudian dijajak nih teman, dijajak nih. Itu senang kita. Tetapi justru akan merasa berbahagia, lebih senang sehingga muncul kebahagiaan ketika bisa jajak nih. Nah, silaturahim ini bisa menambah kebahagiaan dan ketenangan hati. Jadi silaturahim itu hikmahnya akan menjadikan jalan ketenangan hati. Dengan menjalin silaturahmi atau silaturahim, seseorang akan memiliki jejaring sosial yang luas, yang dapat membuka berbagai peluang kehidupan. Di samping itu, benar semuanya, silaturahmi itu menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan yang harmonis menjadi pondasi utama terciptanya kedamaian. Melalui silaturahmi atau silaturahim, rasa kasih sayang dan persaudaraan akan semakin kuat, sehingga terhindar dari perpecahan dan permusuhan. Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum taqullah la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat, mendapatkan curahan kasih sayang. Saya sering memberikan makna seperti itu, curahan kasih sayang. Atau mendapatkan kecintaan. Yang namanya cinta itu kan, orang sering memaknakan love is pleasure in giving. Jadi pleasure in giving inilah yang sangat kita dambakan dari Allah. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa setiap muslim adalah saudara. Dan tugas utama kita adalah menjaga hubungan itu dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Dalam praktiknya kaum muslimin, seseorang yang sering menjalin hubungan baik dengan siapapun sebenarnya, akan lebih mudah untuk memaafkan, lebih mudah untuk menolong, dan menghargai orang lain. Jadi munculnya empati itu karena silaturahim. Orang yang tidak pernah bersilaturahim, maka akan berisiko. Maaf ini, kadang-kadang ada suatu persoalan yang karena kita tidak bersilaturahim, maka munculnya negative thinking, suudzon, gitu. Nah, silaturahim itu sendiri membuat hati menjadi lembut, jauh dari sifat iri dan dengki. Dengan saling mengunjungi dan berkomunikasi, ya mungkin karena tadi saya katakan
dengan sosial media itu, alat-alat yang kita miliki, HP khususnya gitu kan, kita dapat memperkuat rasa kebersamaan dan menghindari prasangka buruk tadi saya katakan di depan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dambani mu'ajjalani yu'akhkharanil baghyu wa qati'atur rahim." Dua dosa yang disegerakan siksanya dan tidak diakhirkan adalah berlaku zalim dan memutus silaturahim. Maka di kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Orang yang memutus. Nah, kemudian ada penjelasannya ketika la yadkhulul jannata qati'. Qala Ibnu Abi Umar, qala Sufyan, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Nah, Ibnu Umar berkata bahwa Sufyan itu berkata yakni memutus silaturahim. Nah, apalagi kalau sudah orang tidak pernah bersilaturahim, tidak pernah saling tegur sapa, tidak pernah saling kunjung, tentu gitu. Maka juga disebutkan la yadkhul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Duh, kok berkait antara qati' dengan adu domba? Ya, tadi bahkan saya katakan bahwa orang itu kalau tidak pernah bersilaturahim, rasa empatinya rendah, kemudian kalau ada persoalan sedikit, ya itu kemudian bisa bermusuhan, kemudian nanti bisa muncul lagi, yakni mengadu domba. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, menegaskan bahwa hikmah silaturahim itu bukan hanya berdampak di dunia, tetapi juga di akhirat. Memutus silaturahim itu berarti menghilangkan kasih sayang yang seharusnya menjadi ciri khas buat kita, umat Islam ini. Oleh karena itu, menjaga silaturahim menjadi kewajiban moral dan spiritual. Dengan saling berkunjung kalau bisa ya, dengan saling berkunjung, berdialog, dan membantu, kita telah menegakkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di depan tadi juga saya singgung bahwa silaturahim itu bisa mendatangkan rahmat. Banyak orang tidak menyadari bahwa dengan bersilaturahim, dosa-dosa kecil dapat dihapus. Dan hati menjadi bersih dari kebencian. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21 Allah berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, artinya ini perintah silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya serta takut akan hisab yang buruk. Nah, para pendengar, hikmah silaturahim menjelaskan bahwa ketika seseorang mengunjungi saudaranya, ini sangat ideal ya, jadi saling kunjung. Kalau padahal sekarang ini kan eranya era handphone ya, jadi komunikasi kita, silaturahim kita nanti bisa jadi karena kita bisa nyambung lewat handphone, ada teman punya keperluan apa, perlu dibantu, kita baru bisa bantu misalnya. Jadi semua dan media sosial itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyambung silaturahim. Cuma idealnya gitu, itu ya sesekalilah kita datang ke rumah. Jangan dikira datang ke rumah itu manfaatnya tidak besar, besar sekali. Coba ketika kita ini berjanji mau datang ke rumah teman kita, mungkin teman rumah kita itu, rumah-rumah teman kita itu agak kotor gitu ya. Karena akan ada tamu, meskipun kita tamu sebagai teman biasa, pasti akan dibersihkan, dirapikan gitu kan. Maka sangat besar silaturahim itu manfaatnya. Jadi hikmah surat silaturahim itu menjelaskan ketika seseorang mengunjungi saudaranya dengan niat karena Allah, maka langkah-langkahnya akan dicatat sebagai kebaikan. Setiap sapaan, pelukan, dan doa antar sesama muslim menjadi amalan yang bernilai di sisi Allah SWT.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah azza wa jalla qala wajabat mahabbati lilladzina yatahabbuna fiyya wa yatajalasuna fiyya wa yatabadaluna fiyya. Wajiblah cintaku, cintaku, cinta Allah maksudnya, wajiblah cintaku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling berteman karena aku, dan saling berkorban karena aku. Jadi begitu para pendengar semuanya. Kemudian silaturahim ini juga bisa menumbuhkan kasih sayang dan empati. Hikmah silaturahim juga tampak ini dalam bagaimana hubungan tersebut menumbuhkan kasih sayang dan empati di tengah masyarakat. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang mulai kehilangan kedekatan emosional. Padahal silaturahim menjadi sarana untuk saling memahami dan peduli terhadap kondisi sesama. Di dalam surah Al-Isra, surah Al-Isra itu surah ke-17 ya, atau orang sering menyebut surat Bani Israil itu. Ayatnya ayat yang ke-23, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini, kaum muslimin, bukan hanya bicara tentang berbakti kepada orang tua, tetapi juga menjadi dalil tentang pentingnya hubungan kasih sayang dalam keluarga sebagai bentuk hikmah silaturahim, dan dalilnya itu. Ketika seseorang menjaga silaturahmi, dia akan lebih mudah memahami kesulitan orang lain, akan tergerak untuk membantu, mendukung, dan menghibur saudaranya yang sedang dalam kesusahan. Dengan begitu, tercipta suasana sosial yang harmonis, penuh cinta kasih. Para pendengar, hikmah silaturahim juga mengajarkan bahwa empati bukan sekedar rasa iba, tetapi tindakan nyata. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak bersikap acuh tak acuh terhadap keadaan sekitar. Dengan menjalin silaturahim atau silaturahmi, seorang muslim akan selalu terhubung dengan lingkungannya, menebarkan kedamaian dan kasih sayang. Nah, sudah barang tentu dalam konteks masyarakat luas kaum muslimin, silaturahim atau silaturahmi itu menjadi perekat sosial yang kuat. Dia mampu meredam konflik, memperkuat kerjasama, dan mempererat solidaritas antar sesama manusia. Itulah sebabnya hikmah silaturahmi menjadi prinsip yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Nah, yang tidak kalah pentingnya para pendengar, silaturahmi itu mendekatkan diri kepada Allah. Duh, kok begitu? Ya, bahwa silaturahmi itu menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap hubungan baik yang dibangun, Allah menilai niat dan amal perbuatan hambanya. Ketika seseorang menjaga silaturahim dengan tulus karena Allah, maka dia sejatinya sedang beribadah kepadanya. Saya sering sampaikan bahwa ibadah itu tidak hanya sholat aja, puasa aja, haji aja tidak. Kan ibadah itu bisa ditakrif begini. Al-ibadatu ismun jami' lima yuhibuhullahu wa yardahu min aqwalin wa af'alin
Zohirotan wa batinatan. Jadi yang namanya ibadah itu adalah ismun jami, seluruh aspek hidup. Nah, sudah barang itu termasuk apa? Silaturahim itu. Nah, itu bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ismun jami, lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Semua aspek aspek hidup yang diridhoi oleh Allah. Wa yardahu, dan yang diridhoi olehnya. Min akwalin, baik dari perkataan, wa afalin, dan perbuatan. Zahiratan wa batinatan, yang sudah dilahirkan atau yang masih dalam batin. Sehingga kita bersilaturahim itu bagian dari ibadah. Dalam setiap hubungan baik ya yang kita bangun, Allah menilai niat dan amal perbuatan hambanya itu, amal ibadah kita itu, sebagai nilai positif dalam peribadatannya. Maka Allah berfirman dalam surah Muhammad, ya, surah Muhammad ayat ke-22 dan 23, Allah berfirman, fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa qutbatuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan dituliskannya telinga mereka, ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Ayat ini menjadi dalil yang sangat kuat mengenai hikmah silaturahim. Memutus silaturahim termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sedangkan menjaga menjadi tanda ketaatan dan ketakwaan. Silaturahim juga mengajarkan bahwa setiap langkah menuju kerabat, setiap sapaan hangat, dan setiap bantuan kecil adalah bentuk ibadah. Dengan menjaga hubungan baik, seseorang berarti dia sedang melaksanakan atau meneladani sifat Allah, yakni Maha Penyayang. Lebih dari itu, silaturahim membuat hati menjadi lembut dan penuh syukur. Dia tidak akan merasa dekat dengan Allah karena selalu dia akan merasa dekat justru ya. Dia akan merasa dekat dengan Allah karena selalu berusaha menebar kebaikan kepada sesama. Oleh karenanya kaum muslimin, silaturahim. Kalau toh kita belum bisa saling kunjung, HP kita itu bisa dijadikan sarana untuk bersilaturahim. Saya tadi pagi-pagi buka HP, ada kiriman dari dosen saya dalam satu grup itu. Nah, kemudian akhirnya kita bisa merespon. Nah, itu. Jadi sebenarnya di situ bisa terjadi komunikasi. Saya merespon, teman-teman merespon. Karena apa? Di dalamnya ada pesan-pesan yang sangat baik. Maka di dalam pertemuan yang lalu saya ingatkan, manfaatkan handphone kita itu untuk menuju kepada ketaatan, menuju kepada kebajikan, menuju kepada ridha Allah. Sehingga kalau ditanya apa manfaat dari media sosial, ya satu di antaranya bisa dipakai untuk menjadi sarana bersilaturahim pun belum bisa saling kunjung. Nah, syukur-syukur nanti satu saat, sekarang lewatnya HP, satu ketika nanti bisa saling berkunjung. Saya kira begitu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Segala kekurangan mohon maaf. Dan mudah-mudahan ada hikmah buat kita semua. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Surakarta, pendengar Pro 1 FM dimanapun Anda berada. Selamat menyimak di Surakarta malam ini, dan saatnya sekarang di program obrolan komunitas Surakarta malam ini Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di hari Senin 10 Agustus 2026 dari jam 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan krusial bagi anak muda maupun masyarakat luas, yaitu generasi muda dan hak asasi manusia. Bersama saya Rifki Minov dan juga narasumber yang telah datang di studio Pro 1 FM RRI Surakarta dari Komnas HAM Republik Indonesia. Akan saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Dr. Abdul Haris Semendawai SHLLM.
2: Selamat malam Mas Rifki.
1: Selamat malam Bapak. Dan Bapak Abdul Haris tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Gatot dan Ibu Mai. Selamat malam Ibu Mai, selamat malam Bapak Gatot.
3: Selamat malam.
1: Nah, kalau Bapak Abdul Haris Semendawai SHLLM ini selaku Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Republik Indonesia. Lalu Ibu Mai, boleh dijelaskan Ibu Mai selaku apa di sini?
3: Ya, baik. Selamat malam pemirsa RRI Pro 2.
1: Pro 1, maaf Ibu.
3: Pro 1, selamat malam. Ya, untuk posisi saya sendiri adalah Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM di Komnas HAM. Dalam pemajuan HAM kami memiliki dua fungsi utama, yaitu pengkajian penelitian dan juga penyuluhan hak asasi manusia.
1: Baik, terima kasih. Lalu Bapak Gatot, silakan.
2: Ya, selamat malam para pemirsa Pro 1 FM. Saya Gatot Tristanto, Kepala Biro Dukungan, Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama. Jadi ada tiga mandat yang diberikan.
1: Baik.
2: Yang pertama berkaitan dengan bagaimana bantuan hukum, penyusunan perundang-undangan, dan juga hubungan masyarakat, dan ditambah satu lagi kerjasama antar lembaga.
1: Itu baik, ya. Terima kasih Bapak Gatot. Pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk bertanya dan berdiskusi langsung. Saya tunggu atensi Anda di nomor telepon reguler di nomor 0271-638-055 maupun di WhatsApp ya di nomor 081-3900-155-25. Baik, ini generasi muda dan hak asasi manusia. Saya ingin bertanya mulai dari Bapak Dr. Abdul Haris Semendawai SHLLM selaku Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Republik Indonesia. Pastinya akan saya buka dengan pertanyaan yang berbobot. Sebelum kesini, habis dari mana Bapak?
4: Tadi kami ada acara di apa, UNS.
1: Oh begitu, ya, acara apa itu?
4: Hari ini ada konferensi hak asasi manusia.
1: Oh begitu, ya. Di UNS tadi, di UNS. Siang atau sore?
4: Dari siang.
1: Dari siang ya, sudah padat ya jadwalnya ya. Lalu sekarang saya ingin bertanya Bapak, ini pengertian dan prinsip dasar hak asasi manusia bisa dijelaskan ke pendengar Pro 1, silahkan.
4: Ya, jadi pemirsa yang kami hormati, terkait dengan pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri, sebenarnya hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak.
1: Baik.
4: Seperangkat hak itu artinya bukan hanya satu hak ya.
1: Oh,
4: ada banyak.
1: Banyak. Ya.
4: Dan hak itu melekat pada diri setiap manusia. Jadi sudah ada pada diri setiap manusia, bukan pemberian dari penguasa.
1: Oh.
4: Tapi memang sudah ada, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Oh, baik.
4: Jadi Tuhan itu memberikan hak kepada setiap orang. Nah, hak itu dimaksudkan, jadi dengan adanya hak itu maka setiap manusia itu akan muncul kemuliaannya gitu sebagai manusia. Manusia
1: baik.
4: Itu kan makhluk yang mulia gitu loh.
1: Baik.
4: Nah, jadi dengan adanya hak itu diharapkan nanti manusia itu dignity-nya itu akan tetap terjaga gitu loh.
1: Oke.
4: Okay. Nah, oleh karena itu, karena hak ini pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kewajiban semua pihak untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak tersebut ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi jadi apa namanya, tanpa ada penghormatan, tanpa ada perlindungan, maka hak asasi manusia itu bisa terabaikan atau bahkan bisa dilanggar gitu.
1: Baik. Nah,
4: karena itulah ditegaskan di situ bahwa kewajiban kita untuk melindungi, terutama oleh pemerintah.
1: Iya, betul.
4: Nah, pemerintah. Jadi dan hak asasi manusia tadi ada berbagai prinsip ya terkait dengan hak asasi manusia.
1: Oke.
4: Okay. Karena hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia, maka dia universal. Universalisme.
1: Baik.
4: Jadi setiap orang dimanapun, entah itu dia warna kulit hitam, putih, orang Indonesia, orang Amerika, orang Afrika, semua punya hak asasi manusia.
1: Oke, baik.
4: Nah, kemudian yang kedua, untuk supaya orang punya hak asasi manusia itu, maka harus setara. Jadi kalau ada yang lebih tinggi, kan kadang-kadang dalam dalam masyarakat itu dikenal strata sosial ya.
1: Iya.
4: Ada yang kaulo, ada yang gusti kan,
1: oh,
4: gitu kan.
1: Baik,
4: ada tinggir
1: tingkatan ya.
4: Nah, ada tingkatan ya.
1: Betul.
4: Nah, hak asasi manusia tidak mengenal itu. Karena prinsipnya harus setara.
1: Baik.
4: Nah, jadi hak asasi manusia itu baru bisa dilaksanakan kalau masyarakat itu apa, setiap orang itu diperlakukan sama.
1: Baik. Nah,
4: itu prinsip yang penting ya, yang utama. Makanya kan di konstitusi kita ada istilah equality before the law. Jadi setiap orang punya kedudukan yang sama di hadapan hukum.
1: Baik.
4: Nah, kemudian prinsip yang lain yang juga tidak kalah penting adalah non-diskriminatif.
1: Tidak. Jadi, diskriminasi. Ya,
4: tidak boleh, setiap orang itu tidak boleh didiskriminasi.
1: Baik.
4: Dan prinsip-prinsip yang lain yang juga tidak kalah penting adalah yang namanya hak asasi manusia. Tadi kan disebut seperangkat hak ya.
1: Seperangkat hak, betul.
4: Nah, hak itu ada kelompok hak yang masuk kategori hak sipil dan politik.
1: Oke, baik.
4: Nah, tapi ada juga kelompok hak yang lain yang disebut ekonomi, sosial, dan budaya.
1: Budaya.
4: Misalnya hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak atas pangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi hak ekonomi, sosial, dan hak atas lingkungan hidup ya.
1: Baik.
4: Hak untuk apa namanya, hak atas pembangunan dan lain sebagainya. Jadi seperangkat hak. Nah, seperangkat hak ini antara satu dengan hak lain itu saling terkait,
1: tersambung, terkoneksi.
4: Terkoneksi. Jadi nggak bisa misalnya, oh ini kita duluan memenuhi hak yang ini belakangan, nggak bisa.
1: Iya,
4: jadi
1: iya,
4: dia harus satu kesatuan.
1: Baik.
4: Saling terkait dan saling tergantung, interdependent, interrelated, dan interdependent.
1: Oke, okay, baik.
4: Nah, gitu.
1: Berjalan beriringan ya.
4: Beriringan.
1: Betul.
4: Gitu. Dan
1: baik.
4: Tidak ada di antara salah satu hak itu yang lebih penting. Ya, semuanya penting.
1: Semuanya penting. Important all ya.
4: Ya, important all.
1: Baik. Lalu begini, Bapak, di tengah derasnya arus informasi, media sosial dan dinamika sosial saat ini, pendengar ini kan juga ada yang generasi muda, Bapak.
4: Iya.
1: Punya peran strategis pasti untuk membangun budaya hak asasi manusia atau HAM. Tapi di sisi lain, masih banyak tantangan seperti cyberbullying, ujaran kebencian, hingga rendahnya literasi HAM. Lalu, peran strategis bagi generasi muda dalam pemajuan HAM bagaimana?
4: Jadi, generasi muda sekarang ini ya, kalau kita bandingkan dengan masa lalu, itu sekarang itu akses mereka terhadap informasi itu lebih terbuka dan lebih cepat ya.
1: Iya, betul.
4: Sehingga informasi itu banyak sekali yang mereka dapatkan gitu.
1: Betul.
4: Dan mereka juga sebenarnya kalau kita lihat, kita perhatikan, generasi muda sekarang itu relatif punya kepedulian sosial. Nah, punya kepedulian sosial. Misalnya banyak kasus, banyak misalnya terjadi ketimpangan.
1: Oh iya, betul. Apa, kesenjangan ya.
4: Kesenjangan ekonomi.
1: Betul.
4: Dan lain sebagainya, terus mereka mengekspresikan perasaan mereka melalui demo, melalui unjuk rasa atau membuat pernyataan dan lain sebagainya.
1: Yeah.
4: Dan itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya generasi muda kita, mereka sudah cukup peduli terhadap persoalan sosial gitu. Nah, tapi ini kan dari kelompok tertentu. Kelompok lain seringkali mereka nggak paham.
1: Oh, ada yang belum paham.
4: Nggak paham gitu terkait dengan hak asasi manusia.
1: Baik.
4: Dan kadang-kadang bahkan misalnya untuk penggunaan teknologi informasi,
1: yeah,
4: seringkali kan salah ya,
1: betul,
4: salah menggunakan, digunakan untuk dengan
1: tidak
4: untuk
1: bijak ya,
4: tidak bijak gitu,
1: betul
4: ya. Karena orang gampang banget nih bikin apa,
1: mm-hmm, iya,
4: apalagi
1: kontennya
4: dibantu dengan AI gitu,
1: iya,
4: ya, kemudian disebar luaskan,
1: betul,
4: bisa digunakan untuk blackmail, bahkan memeras orang lain,
1: mm-hmm,
4: atau mencemarkan nama baik orang lain dan lain.

0: untuk melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip dan norma hak asasi manusia tadi.
1: Baik, sesuai dengan prinsip dan norma hak asasi manusia ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak Abdul Haris Semendawai. Sekarang saya beralih ke Ibu Mei. Ibu Mei, tantangan HAM yang dihadapi generasi muda di era digital sekarang apa saja, Ibu Mei?
2: Ya, tadi mengulang daripada tadi memang
1: yeah.
2: Pemahaman generasi muda saat ini terkait dengan teknologi sudah cukup berkembang ya. Jadi memang
1: baik.
2: Yang tantangan yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana generasi muda itu mengenali hak mereka. Jadi kalau mereka mengenali hak mereka, mereka akan menghormati hak orang lain, karena itu yang menjadi batasan antara hak dan kewajiban. Jadi pada saat kita memang berhak untuk berpendapat, berekspresi, tetapi di satu sisi lain kita berhak juga menghormati hak-hak orang lain untuk misalnya terkait dengan privasi, terkait dengan apakah informasi tersebut benar atau informasi tersebut sudah diverifikasi atau belum. Memang tantangan ini yang paling mendasar saat ini bagi generasi muda. Jadi literasi terkait dengan hak itu menjadi penting. Lalu yang kedua itu menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menghormati hak orang lain. Dan yang ketiga memang bagaimana kita menggunakan hak itu secara bertanggung jawab. Ini juga penting karena kalau kita sudah mengetahui hak kita apa, lalu hak orang lain apa, kita bisa mengukur sejauh mana memang ekspresi atau implementasi dari hak kita itu tidak melanggar hak orang lain. Jadi menurut saya memang secara normanya seperti itu, tetapi dalam prakteknya itu adalah yang dilakukan oleh generasi muda saat ini sehari-hari. Misalnya
1: baik.
2: Dengan mereka mengetahui tidak boleh bullying, jadi mereka akan menghindari tindakan kekerasan, baik dalam bentuk tidak hanya fisik tetapi secara verbal juga. Penggunaan kata-kata yang tadi disampaikan pada awal soal diskriminatif, menggunakan kata-kata yang berbau SARA, lalu juga yang terkait dengan strata sosial dan lain-lain. Nah, menurut saya challenge-nya memang di dunia digital itu untuk generasi muda poinnya adalah terkait dengan mereka harus mengenali hak mereka dulu, baru itu akan menghormati orang lain, dan juga bagaimana mereka menggunakannya secara bertanggung jawab seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Mei. Kalau tadi Bapak Abdul Haris Semendawai sebelum ke RRI bercerita ada acara di UNS ya. Nah, kalau Ibu Mei sebelum ke RRI sudah kuliner apa saja di Kota Solo? Sudah berkuliner apa saja?
3: Soto.
1: Oh, sudah soto tadi.
2: Soto
1: apa kalau boleh tahu? Soto Gading atau soto?
0: Soto ada dalam gang. Gitu.
1: Oh, soto dalam gang.
2: Triwindu.
1: Oh, soto Triwindu. Oh, itu kuliner legend Kota Solo.
0: Ya,
1: legend ya.
2: Paling legend itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Mei. Lalu sekarang saya ke Bapak Gatot. Bapak Gatot, sebelum ke pertanyaan, sebelum Anda kesini tadi sudah izin istri belum? Sudah ya Bapak ya, aman ya. Lalu begini, terkaitannya atau terkoneksinya dengan apa yang disampaikan Ibu Mei tadi adalah ada beberapa cara untuk menghormati HAM, tapi jangan sampai justru melanggarnya dengan cara-cara bullying dan lain-lain. Tetapi generasi muda ini kan suka berekspresi ya Pak Gatot ya. Lalu kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab itu bagaimana agar tidak melanggar HAM tadi?
4: Iya. Sebetulnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Abdul Haris Semendawai sama Ibu Mei. Jadi sebelum dia melakukan kebebasan berekspresi, tentunya dia harus memahami dulu hak asasinya itu sebetulnya seperti apa gitu untuk melakukan ekspresi. Karena walaupun dalam hak asasi itu sudah melekat secara lahir tadi sudah disampaikan, tetapi juga ada hak orang lain yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan hak kita sendiri. Jangan sampai bahwa hak asasi kita laksanakan justru hak orang yang terlanggar.
1: Nah, itu
4: nah,
1: betul.
4: Ekspresi juga demikian. Jadi justru dengan berbagai macam kemajuan teknologi yang tadi sudah disampaikan juga, bahwa itu sangat tipis sekali terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi. Karena sangat mudah sekali. Jadi bukan hanya mengekspresikannya dengan secara verbal ya, tetapi kemudian membuat konten-konten yang kemudian menyinggung orang lain atau melanggar hak orang lain, itu juga menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, bagi generasi muda, kebebasan berekspresi dengan teknologi yang semakin maju juga harus dibarengi dengan pemahaman bahwa hak asasi itu sebetulnya walaupun melekat,

0: tapi juga harus bisa dilaksanakan secara bermartabat, artinya dia melaksanakannya juga harus menghargai, menghormati hak asasi orang lain. Jangan sampai kemudian ekspresinya itu malah melanggar. Walaupun hak asasi itu juga bisa dibatasi, tapi oleh undang-undang yang diatur oleh negara.
1: Baik.
0: Nah, jadi kalau hal tersebut misalnya melanggar hukum, itu ada orang yang dibatasi kebebasannya, itu juga atas keputusan pengadilan yang juga dilakukan oleh undang-undang. Jadi kebebasan itu menjadi hak setiap orang, tetapi juga harus bisa menghargai atau menghormati hak orang lain terhadap hak asasi yang melekat pada dirinya.
1: Baik, terima kasih Bapak Gatot. Dan pendengar, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Anda, dari pendengar Mas Teo di Magelang ya. Nanti iya jauh Bapak, memang bisa didengarkan di manapun berada, karena kan RRI Pro 1 FM bisa didengarkan via aplikasi RRI Digital.
0: Oke,
1: gitu. Iya. Yang bisa di-download di App Store maupun Play Store. Jadi kalau pendengar ada di Nigeria, Burundi, Zimbabwe, itu juga bisa mendengarkan
2: seluruh dunia
1: gitu. Atau bisa juga mengakses lewat rri.co.id. Di situ ada layanan radio streaming begitu, Bapak. Terima kasih Mas Teo Magelang sudah tersambung di WhatsApp ya. Saya tampung terlebih dahulu pertanyaan dari Anda, Mas Teo di Magelang, dan saya undang kembali pendengar untuk Anda menemani Mas Teo di Magelang yang sudah masuk pertanyaannya di WhatsApp. Anda yang ingin bertanya mengenai topik pembahasan di obrolan komunitas malam ini dengan topik generasi muda dan hak asasi manusia, Anda bisa bergabung dengan mengirimkan pertanyaan di WhatsApp 081-3900-15525 atau langsung menelpon di telepon reguler di 02716380555. Bapak Semendawai dan Ibu Mei serta Bapak Gatot, tetap bersama kami ya, kita ke jeda lagu terlebih dahulu. Pendengar, tetap bersama kami dan terus menyimak obrolan komunitas di malam hari ini.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini. Terima kasih masih membersamai kami di pembahasan obrolan komunitas malam hari ini, yaitu generasi muda dan hak asasi manusia. Rifki Minov masih bersama Bapak Dr. Abdul Haris Semendawai SHLLM dan Bapak Gatot serta Ibu Mei. Nah kali ini Bapak, Ibu, kita langsung ke pertanyaan dari pendengar. Yeah. Ada pendengar tadi yang sudah tertampung pertanyaan dari Mas Theo di Magelang. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana cara mengatasi sikap apatis politik di kalangan pemilih pemula? Terima kasih. Nah, ini Bapak Semendawai, iya, Ibu Mei atau Pak Gatot ingin menjawab, silakan.
2: Boleh, saya boleh.
1: Silakan Bapak Semendawai.
2: Nah, jadi memang salah satu persoalan yang dihadapi adalah sikap apatis dari generasi muda kita.
1: Baik.
2: Jadi kadang-kadang generasi muda kita cuek, dia nggak peduli.
1: Nggak peduli
2: dengan iya, berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat gitu. Padahal
1: baik,
2: kita tahu kalau mereka nggak peduli, sementara suatu saat mereka akan mewarisi situasi sosial ekonomi politik di Indonesia, kan bagaimana masa depan Indonesia?
1: Iya, kalau cuek-cuek gitu ya generasi mudanya.
2: Cuek ya.
1: Betul.
2: Nah, cuek itu juga salah satu faktor penyebab adalah ketika mereka kritis, seringkali mereka malah disalahkan. Seringkali mereka dikriminalisasi.
1: Iya.
2: Nah, ini yang tentunya dalam hal ini kita harus memberikan ruang ya bagi generasi muda untuk berani berekspresi.
1: Baik.
2: Nah, itu tetapi tadi yang sudah kita bahas di awal ya.
1: Iya.
2: Ekspresi itu tentunya ada batasnya, jangan sampai melanggar hak orang lain gitu.
1: Iya, betul.
2: Tetapi ruang untuk berekspresi itu harus diberi kesempatan keleluasaan.
1: Iya.
2: Sehingga generasi muda ini mau memikirkan solusi yang dihadapi oleh suatu bangsa. Jadi mereka peduli, mereka paham dengan persoalannya, kemudian mereka mencari kira-kira
1: solusi
2: seperti apa.
1: Betul.
2: Tapi kondisi apa harus diciptakan situasi yang kondusif bagi mereka untuk bisa menyampaikan pendapatnya.
1: Baik.
2: Kalau mereka penuh tekanan, termasuk di sekolah kan kadang-kadang mereka ngeritik gurunya misalnya tidak berkualitas atau fasilitas di sekolah
1: yeah,
2: yang tidak memadai misalnya.
1: Betul.
2: Nah, ketika mereka bicara terus pihak sekolah langsung memberikan sanksi disiplin lah, diskorsing dan lain sebagainya. Ya bagaimana mungkin generasi muda kita bisa punya kepedulian gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu salah satu cerminan, termasuk di dalam ini, di apa namanya, di dalam hubungan, di dalam situasi kenegaraan kita seperti sekarang kan.
1: Yeah.
2: Jadi ketika mereka menghadapi suatu persoalan, mereka misalnya buat jargon ya, misalnya kayak seperti kemarin tuh ketika mereka merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.
1: Oh iya.
2: Mereka kemudian
3: kabur dulu.
1: Iya, kabur aja dulu ya.
2: Kabur aja dulu. Itu kan bagian dari bukan berarti mereka mau kabur.
1: Iya.
2: Gitu. Tapi ayo dong, buka dong lapangan kerja.
1: Betul.
2: Maka kemudian Pak Gibran kan memberikan komitmen untuk membuka 19 juta pekerjaan kan gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan menjawab ya, jadi bukan dengan diusir tapi menjawab dengan memang menyediakan pekerjaan gitu, sehingga oh suara kami didengar nih.
1: Iya.
2: Kalau kami menyampaikan sesuatu ternyata ditanggapi positif, saya kira sikap apatis itu lama-lama akan terkikis gitu loh.
1: Iya, akan terkikis dan hilang ya.
2: Akan hilang gitu.
1: Betul. Jadi memang generasi muda sekarang itu harus tetap bisa memilih untuk berperan dalam situasi politik Indonesia ya. Mm-hmm. Jangan hanya berperan dalam memilih di toko oranye atau toko hijau begitu ya. Iya, mungkin ada tambahan Ibu Mei dan Bapak Gatot terkait pertanyaannya Mas Theo di Magelang ini.
3: Iya, sebenarnya memang yang tadi catatan yang saya highlight dari pernyataan Pak Dawai tadi bahwa generasi muda adalah generasi pembentuk masa depan.
1: Baik.
3: Jadi bukan pewaris saja. Jadi apa yang di lakukan pada saat ini nanti akan dihadapi oleh generasi muda di masa mendatang. Nah, ini yang memang harus menjadi concern sama-sama, bahwa kalau kita apatis, ya kondisi ini tidak akan berubah ke depannya.
1: Iya.
3: Nah, ruang yang diberikan itu adalah dengan memberikan ruang ekspresi dan juga ruang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
1: Baik.
3: Tapi tetap saja tadi kita harus mengenali bahwa generasi muda memiliki hak yang dibilang setiap orang yang melekat tadi.
1: Mm-hmm.
3: Nah, bagaimana generasi muda untuk menggunakan hak tersebut, ya tetap harus memiliki etika, batasan, sopan santun, dan lain-lain. Jadi ini sebagai bentuk partisipasi dalam pemerintahan yang dijamin dalam undang-undang, seperti itu.
1: Baik.
3: Nah, kalaupun memang nanti terjadi misalnya apakah dia nanti terlalu melampaui dan lain-lain, ya itu adalah bentuk dari bagaimana mereka ingin berperan. Nah, ini adalah peran penting dari soal literasi, soal
1: baik,
3: juga bagaimana tentang penegakan hukum itu diketahui oleh mereka, dan batasan-batasan, lalu juga bagaimana metode pembinaan yang efektif, karena generasi muda ini kan ingin berperan gitu, karena
1: iya,
3: pada saat nanti mereka dewasa, ya mereka akan menjalani kehidupannya seperti itu. Jadi kalau menurut kami, seperti yang dibilang Pak Dawai tadi, memang tidak boleh apatis, karena pada saat kita apatis, orang lain yang akan mengambil alih kondisinya, seperti itu. Ini yang harus sama-sama kita pahami.
1: Baik.
3: Dan apabila kita sudah memberikan masukan yang cukup efektif terhadap pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, misalnya kekritisan dan lain-lain, ya sambil mengawal bagaimana prosesnya, dan juga gunakan mekanisme dan metode yang memang itu diatur dalam regulasi. Dengan demikian kita bisa melayer bahwa apa yang dilakukan generasi muda itu tetap sesuai dengan prosedur
1: ya,
3: tetap dalam koridor hukum seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Mei. Lalu Bapak Gatot ingin menambahkan pula?
2: Iya, saya hanya menyambung sedikit saja.
1: Iya, baik.
2: Jadi memang hak pilih itu menjadi menjadi hak, bagian daripada hak asasi manusia ya.
1: Iya.
2: Jadi dia mau memilih berekspresi seperti apa memang menjadi kehendaknya. Hanya saja yang menjadi penting tadi itu adalah bahwa jangan sampai ketika memilih kemudian melaksanakannya dengan melanggar hak-hak orang lain. Ini kembali lagi, jadi ekspresi itu menjadi sesuatu yang sangat baik gitu ya, ketika
1: yeah,
2: kemudian diutarakan secara baik juga.
1: Betul.
2: Dan berbagai macam pikiran yang membangun, kemudian ikut serta, tadi Ibu Mei mengatakan, dalam pemerintahan itu menjadi satu bentuk koreksi sebetulnya kepada para pemimpin, pada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, ketika mereka melaksanakan ekspresinya. Nah, hanya saja kemudian jangan sampai ekspresi ini digunakan sebagai hal-hal yang kemudian mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau melanggar hak orang lain.
1: Betul.
2: Nah, misalnya tadi kalau di kampus, sekolah ada bullying segala macam itu ya, kemudian ujaran kebencian,
1: iya,
2: kemudian mengajak berbuat anarkis dan sebagainya. Nah,
1: iya,
2: itu tidak ekspresi yang tidak membangun.
1: Iya, betul.
2: Artinya hak yang melanggar hak gitu.
1: Betul.
2: Nah,
1: betul.
2: Karena ketika dia melaksanakan hak yang tidak sesuai dengan hak asasi, tentunya bukan hanya kebijakan pemerintah yang dilanggar, tetapi juga hak-hak orang lain itu juga dilanggar. Jadi oleh karena itu kembali lagi kita harus bijak sebagai manusia, sebagai individu untuk melaksanakan hak asasi yang sudah diberikan tersebut begitu.
1: Baik, terima kasih Bapak Gatot, Ibu Mei, dan juga Bapak Semendawai. Tetapi kalau kaitannya dengan pertanyaan Mas Teo di Magelang ini adalah jangan sampai kan apatis ya generasi muda kita untuk dalam berdemokrasi atau memilih ya. Lalu ada tidak kegiatan yang nantinya Komnas HAM bekerja sama dengan KPU, biasanya KPU ini selalu mensosialisasikan pemilih pemula. Nah, nanti di tahun ini atau tahun depan adakah tidak Bapak Ibu kegiatan itu?
4: Ya, kalau kami di Komnas selalu rutin ya.
1: Oh, rutin, baik.
4: Rutin biasanya menjelang pemilu atau saat pemilu.
1: Mm-hmm,
4: biasanya
1: baik,
4: kami memberikan berbagai penyuluhan kepada generasi muda untuk memanfaatkan ya, menggunakan hak pilihnya.
1: Baik.
4: Karena tadi kata Pak Gatot kan,
1: iya,
4: hak pilih itu adalah hak asasi manusia.
1: Betul.
4: Dan siapa yang menentukan masa depan kita adalah kita sendiri.
1: Kita sendiri, nah, betul.
4: Dengan kita memilih wakil rakyat,
1: iya,
4: kepala betul. Daerah.
1: Gitu. Betul.
4: Karena kita tidak memilih mereka pun ketika terpilih, apapun kebijakannya,
1: mm-hmm,
4: kita juga kan terdampak pada diri kita.
1: Iya. Nah,
4: sehingga kita dengan memilih itu kita harapkan pilihan kita itu akan memperjuangkan juga kepentingan kita kan gitu ya.
1: Kepentingan bersama, nah, pastinya. Ya,
4: biasanya kami memberikan berbagai penjelasan kepada publik ya, termasuk generasi muda. Kira-kira kandidat-kandidat, kriteria kandidat, jadi bukan sosoknya ya, tapi kriteria kandidat yang layak atau bagus untuk dipilih.
1: Iya, betul.
4: Misalnya yang apa punya perspektif hak asasi manusia, tidak punya background pernah melakukan kekerasan seksual, kekerasan berbagai bentuk kekerasan, atau pernah melakukan tindak pidana korupsi, misalnya jangan sampai kita pilih orang atau mantan narapidana gitu,
1: betul.
4: Ya. Nah, gitu seringkali kami ini kan
1: sosialisasikan.
4: Kami jelaskan gitu. Dan juga kami mendorong agar penggunaan hak pilih itu dilakukan secara maksimal.
1: Bukan
4: hanya untuk generasi muda, tapi kelompok-kelompok rentan pun kita dorong untuk supaya mereka bisa mengakses pemilu gitu.
1: Baik.
4: Jadi sehingga tidak ada suara yang hilang.
1: Hilang, gitu. Iya. Baik. Berarti memang sudah dilakukan secara konsisten ya oleh Komnas HAM ya. Yang dilakukan sendiri atau featuring gitu Bapak, bekerja sama dengan KPU barangkali gitu.
4: Kita sendiri ya.
1: Waktu pernah itu sendiri.
4: Pernah juga kerjasama.
1: Oh, sendiri pernah, kerjasama juga pernah. Tapi dengan kegiatan Bapak Ibu yang luar biasa banyak, ini saya mau tanya, sudah berapa kali Bapak Ibu ke Solo? Atau baru pertama ini?
4: kalau saya,
1: Bapak Semendawai.
4: Saya kan ini dulu kan kuliahnya di Jogja.
1: Oh, baik.
4: Jadi kan Solo ini kan dekat aja.
1: Iya.
4: Bahkan dulu setelah selesai kuliah,
1: iya,
4: sempat buka kantor pengacara saya di sini di Solo.
1: Oh, gitu. Oh, yeah. Cukup sering dong di Solo ya. Sudah tahu. Paham dong.
4: Bareng kawan-kawan kan bikin kantor di sini.
1: Iya.
4: Tapi ya akhirnya kan namanya baru mulai ya.
1: Iya. Yeah.
4: Ya nggak sukses ya udah
1: bubar. Tapi kalau asli Bapak Semendawai dari mana?
4: Saya dari Sumatera Selatan.
1: Oh, dari Sumatera Selatan.
4: Dari Komring ya, dari kampung pelosok Komring.
1: Oh, Komring. Oh.
4: Ogan, kalau di ini ada namanya Ogan Komring Ulu.
1: Ogan Komring Ulu.
4: Timur.
1: Itu sama Ogan Hilir jauh.
4: Ogan Ilir ada di kan sana. Ogan Komring Ulu, Ogan Komring Ilir, ada Ogan Ilir.
1: Asli situ ya Bapak situ, ya. Tapi cukup sering di Solo juga ya.
4: Iya, karena kuliah kan dari sana.
1: Kuliah.
4: Saya sudah merantau sejak SMP.
1: Oh, gitu. Wah, SMP sudah merantau.
4: SMP saya sudah merantau.
1: Wah,
4: saya
1: luar biasa.
4: Saya dulu SMA-nya SMA Negeri 2.
1: SMA
4: Negeri 2 Jogja. SMA-nya Pak Anies Baswedan itu.
1: Oh, di SMA Negeri 2 Jogja, Bapak.
4: Cuma
1: oh
4: iya, adik kelas.
1: Oh, iya senior Bapak ya. Berarti kalau dari muda sudah di Jogja. Masa muda cukup sering kalau naik ke Tawangmangu ya berarti.
4: Pernah saya
1: pernah?
4: Di Tawangmangu berapa kali, tapi pernah satu kali yang saya masih ingat. Dulu saya waktu di, saya kan kuliah di UI.
1: Iya, di UI.
4: Dan saya aktif di lembaga pers mahasiswa.
1: Oh, baik.
4: Nah, pernah kami diundang oleh Kalpadruma namanya.
1: Iya, iya.
4: Lembaga pers mahasiswa di UNS ini.
1: Baik.
4: Untuk pelatihan pers. Jadi mereka kan latihan training pers untuk tingkat dasar.
1: Iya, oh baik.
4: Nah, bikin acaranya di Tawangmangu.
1: Di Tawangmangu. Nah,
4: saya pernah datang itu. Kasih pelatihan loh sesama mahasiswa, tapi kan kita lebih senior.
1: Iya. Tahun berapa itu, Pak?
4: Pelatihan jurnalistik itu masih tahun 80-an.
1: Oh, 80-an ya.
4: 87 gitu, 88.
1: Oh, baik. Sudah istilahnya kalau bahasanya tuh babat alas di sini juga, di Jawa juga. Lalu Ibu Mei, sudah ke Solo berapa kali?
3: Udah berapa kali ya? Lumayan sering, tapi memang pertama kali ke Solo itu waktu 2003.
1: Oh, 2003.
3: Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, kita mewakili kampus waktu itu.
1: Oh, masih mahasiswi Ibu?
3: Waktu itu 2003.
1: Oh, itu tidak sedang menemui kekasih, tidak waktu itu. Siapa tahu ada cerita gitu. Tapi asli mana Ibu Mei?
3: Dari Sulawesi.
1: Oh, Sulawesi juga. Itu ya, tetangga juga dengan Bapak Semendawa. Jauh ya?
3: Jauh.
1: Sumatera ya.
3: Beda pulau.
1: Baik, tapi cukup sering ya.
3: Akhir setahun ini kami agak intens dengan Solo. Mm-hmm. Kemarin kami ada kegiatan di Semangga ya, Semangga 3 Surakarta, lalu juga dengan vokasi UNS, dengan Fakultas Hukum UNS juga, untuk diseminasi soal SNP hak atas pangan, lalu juga penyuluhan HAM, dan pas habis peristiwa Agustus September, kami juga turun ke sini juga.
1: Wah, cukup sering juga.
3: Situasi.
1: Mantap, Ibu Mei. Lalu Bapak Gatot, sudah berapa kali ke Solo?
5: Saya kalau ke Solo mungkin susah ngitungnya, lupa.
1: Cukup sering.
5: Iya, cukup sering.
2: Jangan pernah punya pacar di sini.
1: Kenangan terindah di Solo.
5: Jauh Pak, Jakarta, Solo. Tapi biasanya kalau Bapak dan Ibu ini ada di Solo, saya pasti akan terlibat dalam berbagai kegiatan yang ada.
1: Baik.
5: Ya, dari Komnas HAM begitu.
1: Cukup sering juga ya Bapak Gatot ya. Berarti memang Bapak Semendawa, Ibu Mei, dan Bapak Gatot nih tokoh-tokoh babat alas juga di Solo ya. Tapi asli Bapak Gatot dari?
5: Saya Jawa Tengah.
1: Oh, Jawa Tengah juga.
5: Dari Banyumas.
1: Oh, dari Banyumas. Iya. Oh, baik-baik. Berarti kesini waktu muda sering juga ya.
5: Oh, iya.
1: Iya, itu tadi mungkin salah satunya kata Bapak Semendawa menemui orang spesial. Baik, terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami, dan pendengar terima kasih juga masih bersama kami. Ini ada pertanyaan dari pendengar yang baru masuk Bapak Ibu, dari Bapak FS Hartono. Selamat malam Mas Rifki, selamat malam Bapak Gatot, Ibu Mei, tapi ini memanggilnya Mbak Mei. Mbak Mei dan Bapak Semendawa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara pemerintah menjamin hak asasi manusia terlindungi dalam kehidupan sehari-hari? Monggo Bapak atau Ibu yang ingin menjawab.
2: Silakan dulu.
5: Ya.
1: Oh, Bapak Gatot, silakan Bapak Gatot.
5: Baik. Jadi kami harus jelaskan dulu posisinya ya.
1: Iya.
5: Jadi itu yang membedakan sebetulnya antara Komnas HAM dengan Kementerian HAM.
1: Oke, baik.
5: Jadi kalau Komnas HAM itu, kami ini memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap penghormatan, pemenuhan, dan juga pemajuan hak asasi manusia.
1: Baik.
5: Nah, jadi kalau Komnas HAM memastikan itu gitu, bahwa pemerintah menjalankan soal hal tersebut.
1: Okay.
5: Kalau berdasarkan Undang-Undang 39 Pasal 71 bahwa penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah.
1: Okay.
5: Jadi pemerintah harus melakukan upaya yang efektif di dalam melaksanakan tugas tersebut.
1: Baik.
5: Nah, salah satu langkahnya yang kami melihat, pemerintah sudah membentuk lembaga sendiri untuk memastikan itu.
1: Okay.
5: Dan kami, Komnas HAM, ya, melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan dari tanggung jawab pemerintah tersebut. Sebetulnya
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Gatot. Mungkin Ibu Mei atau Bapak Semendawa ingin menambahkan terkait pertanyaan yang sama.
3: Ya, jadi dalam prinsip HAM itu dia ada dua unsur sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi yang pertama adalah dia masyarakat sebagai pemangku hak. Jadi kita bilang sebagai right holders. Jadi pemangku hak ini ya mereka yang memang bisa mengklaim haknya.
1: Baik.
3: Lalu di satu sisi ada yang namanya duty bearer atau pemangku kewajiban, yaitu negara. Tadi sudah disampaikan Pak Gatot, negara itu punya tiga kewajiban.
1: Baik.
3: Dia respect untuk menghormati, protect untuk melindungi, dan fulfill memenuhi. Jadi tiga kewajiban dan tanggung jawab negara ini yang harus dipastikan itu dijalankan. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi, yang memang pemerintah harus aktif. Tadi yang dibilang Bapak Gatot, melalui berbagai langkah implementasi yang efektif.
1: Baik.
3: Dari sisi hukum, dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Tetapi juga harus menghormati. Jadi menghormati ini sifatnya pemerintah tidak boleh aktif.
1: Okay,
3: dia
1: baik.
3: Harus memberikan ruang kepada masyarakat dalam menjalankan haknya.
1: Yeah.
3: Lalu juga untuk menghormati dan melindungi. Nah, melindungi ini pemerintah harus aktif. Nah, bagaimana aktifnya? Yang memberikan jaminan regulasi, lalu juga memberikan ada masyarakat yang dilindungi dalam misalnya dalam menjalankan kebebasan beribadah dan lain-lain. Nah, bagaimana memastikan pemerintah menjalankan kewajibannya? Sebenarnya banyak proses. Salah satunya tadi dibilang Pak Gatot, dibentuk salah satunya adalah Komnas HAM sebagai lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang memang kita memiliki tujuan untuk mengembangkan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Kami memiliki 4 fungsi, pengkajian penelitian, penyuluhan HAM, lalu kami punya pemantauan,
1: baik,
3: dan juga ada mediasi hak asasi manusia. Jadi dengan fungsi itu kami mengawal bagaimana pemerintah itu dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan kewajiban yang 3 tadi seperti itu. Nah, caranya gimana Komnas HAM dalam menjalankan fungsinya? Kami ada fungsi preventif melalui pemajuan HAM tadi soal pengkajian penelitian dan penyuluhan, mengembangkan, menyebarluaskan wawasan HAM dan juga pelatihan HAM tidak hanya kepada masyarakat tetapi pada aparatur negara. Ini sebagai salah satu bentuk kontribusi Komnas HAM, tidak hanya mengkritik, tidak hanya memberikan masukan, tapi
1: memberikan
3: kami
1: masukan,
3: membantu negara untuk supaya aparat negara ini paham tentang prinsip HAM.
1: Baik.
3: Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan.
1: Baik, terima kasih. Ada pertanyaan pula dari pendengar yang sudah masuk di telepon 638055. Selamat malam dengan Bapak atau Ibu siapa?
6: Assalamualaikum, Obama di sini.
1: Waalaikumsalam, Bapak Obama. Baik, Bapak Obama ingin bertanya terkait topik.
6: Topiknya kan HAM ya.
1: Betul.
6: Kenapa pemerintah kalau mengambil sikap HAM kepada rakyat cepat mengambil bertindak dimenangkan, maksudnya diberi ke penundaan, tetapi kalau masyarakat minta itu dilaksanakan HAM-nya tidak bisa, yaitu kasus Gedung Ombo, PK-nya pemerintah dikabulkan, jadi masyarakat Ombo tidak bisa menikmati hasil dari keputusan MA. Nah, itu saya pakai jurisprudensi saya, tanah saya minta itu dipakai sebagai penundaan eksekusi dulu dong. Nggak bisa tetap dilaksanakan. Loh kok lucu ya, yang pemerintah isa, aku raisa. Itu pun saya alami sendiri, kasus tanahnya di Jalan Setiaki, nomor 3 belakang THR Sriwidari. Terima kasih.
1: Sama-sama Bapak Obama, terima kasih. Silakan Bapak Semendawai atau Ibu Mei atau Bapak Gatot.
4: Kalau Kedung Ombo kan daerah sana toh Pak.
1: Iya.
4: Purwodadi.
1: Betul, Purwodadi.
4: Klaten.
1: Iya, Purwodadi.
4: Sorry. Ngawi ya, sebagian Ngawi ya.
1: Bisa lewat sana tapi jauh Pak ke Ngawi, Purwodadi.
4: Apa namanya itu? Salatiga ya.
1: Purwodadi, Pati.
4: Pati
1: ya. Terus Jepara arah-arah sana, iya.
4: Jadi memang saya masih ingat dulu karena waktu masih mahasiswa
1: sempat
4: juga kita advokasi masyarakat di sana.
1: Baik.
4: Jadi memang persoalannya adalah ketika masyarakat ketika pemerintah membuat kebijakan, seringkali kebijakan itu dibuat secara sepihak ya.
1: Iya.
4: Jadi tanpa ada persetujuan dari masyarakat.
1: Baik.
4: Nah, inilah yang sebenarnya yang coba kita dorong kepada pemerintah untuk ketika pemerintah itu punya program, apalagi program besar, meskipun pemerintah selalu mengatakan bahwa ini kan untuk kepentingan masyarakat luas.
1: Betul.
4: Nah, tapi meskipun demikian kan lahan-lahan yang akan dibebaskan itu kan sudah ada penghuninya.
1: Oh, baik. Nah,
4: mereka-mereka inilah yang harus ditanyakan dulu persetujuannya.
1: Iya. Yeah.
4: Itu kalau bahasa sekarang ini disebut free prior informed consent, FPIC gitu. Jadi sebelum membebaskan itu ditanya dulu gitulah.
1: Betul.
4: Nah, mereka setuju enggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya mereka setuju, ganti ruginya jangan sampai menyusahkan masyarakat.
1: Iya.
4: Artinya mereka sudah berkorban memberikan lahannya untuk kepentingan pembangunan, jangan ganti rugi tapi ganti untung gitu.
1: Oh iya.
4: Supaya ganti mereka bisa dapat tanah di tempat lain, mereka juga bisa punya kehidupan gitu loh.
1: Baik.
4: Nah, itu tapi ya itu tadi ketika pemerintah bertahan dengan sikapnya, akhirnya kan menggunakan sikap yang otoriter ya.
1: Baik.
4: Jadi seperti yang tadi disampaikan pemirsa tadi, pengalamannya ketika pemerintah sudah berkehendak maka masyarakat sudah nggak berdaya. Tapi kan masyarakat tetap apa apa mencari celah untuk melawan kebijakan itu.
1: Iya, betul.
4: Nah, itu kan sehingga pembangunan pun tidak bisa berkelanjutan.
1: Betul.
4: Nah, jadi kalau mau pembangunannya berkelanjutan, ya itu tadi harus memberikan ruang, memenuhi hak asasi, jadi ruang untuk dialog.
1: Iya.
4: Jadi juga memenuhi hak asasi mereka, memperhatikan masa depannya.
1: Baik.
4: Nah, insya Allah program itu kan bisa diterima dengan baik.
1: Dengan gitu. Baik dan lancar ya.
4: Iya, gitu.
1: Betul. Baik, itu tadi dari Bapak Obama, Bapak ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Memang di Amerika.
1: Iya, kritis sekali ya. Dari Amerika tahu sampai ke Waduk Kedung Ombo ya. Baik, Bapak Semendawai, Ibu Mei dan juga Bapak Gatot, di sesi terakhir ini yang ingin disampaikan oleh panjenengan sebelum saya tutup, adakah? Monggo.
4: Ya, bagi saya generasi muda itu generasi masa depan.
1: Baik.
4: Dan namanya keberhasilan suatu negara itu terletak pada sejauh mana penghormatan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
1: Okay,
4: jadi baik. Kalau hak asasi manusia dipenuhi, dihormati dengan baik, insya Allah rakyatnya akan aman, tenteram dan sejahtera.
1: Amin, amin, gitu. Amin. Silahkan Ibu Mei, terima kasih Bapak Semendawai. Silahkan Ibu Mei.
3: Ya, kalau kita merujuk dari temanya memang untuk generasi muda ya. Kalau saya sih lebih menekankan bahwa generasi muda ya, namanya juga generasi muda. Kita harus terus mengembangkan pola pikir yang kritis, tetapi tetap memperhatikan hak-hak orang lain. Jadi yang penting adalah dalam kita berkontribusi dalam pemerintahan tidak boleh apatis, dan juga pada saat kita melaksanakan hak kita, kita mengenali apa yang menjadi hak-hak kita tadi.
1: Baik.
3: Kita menghormati hak orang lain menggunakan secara bertanggung jawab. Terutama kalau bicara soal media sosial, itu penting juga untuk kita. Saran saya adalah TNT.
1: Oh, apa
3: pertama
1: itu?
3: Itu adalah dia untuk melihat apakah informasi yang akan disampaikan benar.
1: Baik.
3: Harus verifikasi dulu.
1: Verifikasi.
3: Jadi
1: baik.
3: Yang pertama adalah true.
1: True.
3: Yang kedua adalah N, need.
1: Oh, need.
3: Jadi apakah memang sharing itu diperlukan bagi orang lain? Nah, yang terakhir TNT dinamit jadinya.
1: Bahan peledak.
3: Ting itu artinya pikirkan apa
1: maaf,
3: dampaknya.
1: Maaf, tadi T-nya yang terakhir?
3: Ting.
1: Oh ya. Yeah.
3: Apa dampaknya terhadap berita yang akan dia share melalui media massa? Apakah
1: oh, baik.
3: Itu bentuk dari pelaksanaan hak untuk berekspresi atau justru itu bisa berdampak terhadap pelanggaran bagi orang lain seperti itu?
1: Terima kasih Ibu Mei. Lalu Bapak Gatot, silakan. Yeah.
5: Saya melihat begini. Jadi tadi sudah juga sebetulnya disampaikan bahwa masyarakat ini adalah pemegang hak, artinya karena dia pemegang hak, dia boleh menagih haknya kepada yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak tersebut, yaitu pemerintah.
1: Baik.
5: Nah, oleh karena itu memang di dalam pelaksanaan tugasnya di pemerintahan, seperti tadi yang sudah disampaikan, memang pemerintah itu tidak boleh terlalu reaktif terhadap berbagai implementasi dari hak asasi yang dilakukan masyarakat.
1: Baik.
5: Justru juga harus proaktif. Jadi pemerintah bisa membangun sistem.
1: Baik.
5: Terhadap bagaimana penegakan hak asasi, apa pemenuhan hak asasi dan penghormatan itu bisa berjalan baik.
1: Baik.
5: Oleh karena itu pemerintah harus bisa kemudian melakukan posisi sebagai fasilitator. Bagaimana itu bisa membangun kemandirian bagi masyarakat.
1: Baik.
5: Untuk bisa mengenali, mempromosikan, kemudian melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian tentunya masyarakat dapat merasakan bahwa hak asasi itu benar adanya, bahwa hak asasi itu bisa membangun keselarasan, bahwa hak asasi itu bisa membuat harmoni bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
1: Baik, terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak Semendawai, Ibu Mei dan Bapak Gatot. Ini waktu, ilmu dan wawasan dari panjenengan berharga semua untuk saya, pendengar dan juga kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini. Saya jadi mempunyai satu kalimat ya, hak asasi itu murah, yang tinggi cuma hak tinggi ya, yang mahal cuma hak tinggi. Hak asasi
3: tergantung
1: dan ukurannya juga. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya, Bapak Ibu, matur nuwun. Insya Allah bisa berjumpa kembali kita mengobrol tentang hak asasi manusia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah setia mendengarkan dan berpartisipasi interaktif di malam hari ini. Saya Rifki Minov beserta narasumber dan kerabat kerja Pro 1 FM RRI Surakarta dalam obrolan komunitas pamit undur diri. Setelah ini siaran Surakarta malam ini akan berlanjut sampai nanti jam 12 malam alias 00.00 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Hanan. Selamat menyimak pendengar dan saya akhiri obrolan komunitas malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
1: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita. Tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
2: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
3: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
2: Pendidikan tetap penting, Doni.
3: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
1: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
3: Ah, ya udah, tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Gak usah pikir macam-macam lah.
4: Maaf kalau saya terlambat.
1: Raka, kamu dari sungai?
4: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
2: Apakah masih bisa diperbaiki?
4: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
3: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
4: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
3: Tenaga saja tidak cukup.
4: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
3: Bang Raka, abang tahu nggak, ini nggak semudah kata-kata kamu loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin, mau bangun pakai apa?
4: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
3: Ah, abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
0: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
2: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
4: Saya tidak tahu pasti, jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita kan. Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
2: Lalu kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
4: Ya karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
5: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
2: Ada Nenek Aminah.
4: Nenek sejak kapan di sini?
5: Sejak dulu, nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
4: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
5: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
2: Benarkah, Nek?
5: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
6: Sekarang, orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
5: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
0: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
1: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
3: Saya tidak ikut.
1: Kenapa?
3: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit. Dan kita terbatas dalam banyak hal.
4: tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
3: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
2: Doni, kamu jangan bicara begitu.
3: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
1: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
3: Tapi ini keluarga saya.
4: Ya, justru karena itu, Don, kita harus membangun jembatan secepatnya biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
3: Enggak, saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
2: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
3: Saya nggak peduli.
0: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
2: Doni, kembali kamu! Jangan gegabah!
3: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
4: Doni, jangan lanjutkan, Don.
3: Maaf, saya nggak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
7: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
3: Tolong, tolong.
7: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
0: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
2: Raka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
0: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
3: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
4: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
3: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
2: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
0: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
3: Raka, maafkan saya.
4: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
1: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
2: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
5: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
0: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
7: Oh, waduh, tiang jembatan goyah itu.
2: Kayunya tidak kuat.
3: Apa kita akan gagal?
4: Oh, tidak. Pegang tali itu.
3: Baik, baik.
2: Iya, iya. Saya bantu dari sini.
0: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
1: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
2: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
3: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
4: Nggak ada yang salah di sini, Don.
3: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
5: Anak-anak, ingatlah satu hal.
2: Apa itu, Nek?
5: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
0: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan, produksi LPP RRI Lok Sumawi, yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kania sebagai Nenek Aminah, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat,

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan, yang akan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kita bersama Rifki ya, Rifki Minov ya. Tapi orangnya masih keluar ya. Dan di Ruang Rindu malam hari ini ya, saya temani Anda dengan lagu-lagu slow rock tahun 80-90. Bagi Anda yang mungkin mau request ya di Pro 1, bisa bergabung bersama kami di 638055 atau melalui WhatsApp ya di 081-3900-15525. Dan di Ruang Rindu malam hari ini kita ada tema ini. Temanya ini kalau di rumah ini, ruangan atau tempat favorit mana ini yang Anda menjadi tempat favorit Anda ya di ruang, di rumah Anda ya. Kalau saya biasanya di halaman ya, di teras depan rumah itu ya, kita bisa bersantai. Kalau misalnya hari-hari siangnya itu panas, kita bisa merasakan angin-angin semilir-semilir ya di malam hari ya. Dan mendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya di 638055 atau di WhatsApp 081-3900-15525. Halo, selamat malam. Kita terima dulu.
4: Halo, selamat malam Mas Hanan.
3: Halo, selamat malam Ibu. Gimana kabarnya Ibu?
4: Kabarnya baik, Mas Hanan juga baik
3: kok. Baik Ibu, Ibu Riri baik.
4: Alhamdulillah. Apa temanya Anu ya Mas? Tempat
3: iya,
4: yang paling disuka ya Mas?
3: Iya, di rumah ini tempat favoritnya di mana ini Ibu Riri?
4: Ya, saya juga di teras ya Mas.
3: Oh, di teras juga. Sama ini seperti saya.
4: Enak ya Mas, di teras itu.
3: Angin semilir-semilir gitu ya Ibu
4: iya,
3: ya?
4: Iya, di depan rumahku ada kendaraan lalu lalang tapi kebrebekan mobil.
3: Oh, rumahnya pinggir jalan Ibu?
4: Iya, depannya pinggir jalan raya.
3: Jalan raya besar ya?
4: Iya, jalan anu jurusan Ponorogo, Jakarta.
3: Iya. Jadi banyak kendaraan lalu lalang.
4: Besar-besar tingkat-tingkat itu, tingkat-tingkat lewat sini.
3: Hiburan juga ya untuk melihatnya ya.
4: Iya, mobilnya kalau ramai adalah Mas, kalau pagi sore gitu. Ramai banget tuh orang-orang kerja itu loh Mas.
3: Oh iya.
4: lagi lagunya slow rock ya mas?
5: Lagunya slow rock ibu di Senin malam ini.
4: Kalau Say You Say Me masuk nggak mas?
5: Say You Say Me?
4: Ya.
5: Yeah. Oke, saya carikan dulu ya ibu ya.
4: Ya.
5: Yeah. Masuk
4: salam,
5: sepertinya.
4: Salam dulu ya.
5: Boleh.
4: Salamnya buat Mas Janan dulu saya selalu bahagia selalu.
5: Terima kasih.
4: Barokah barokah ya mas.
5: Amin amin ibu.
4: Salamnya buat Tante Muerce, Wonogiri, Bunda Maharani, Pak Beni, Pak Piruti, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Andi Bata, Bu Sisi, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot Kalimantan, Mas Bima, Pak Satrian, Pak Trimboyolali, Bu Yuni, Bu Lastri, Bu ya, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wikati, Pak Beni, Bu Maria Agata, terus Piang Sunu, Lek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Inem, Bu Yasmi, Bu Yasmi, Bu Jasri, Kak Puja, Dibintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya ya mas.
5: Iya.
4: Mas Rahman, Bu Odessa, Bu Tanti, Mbah Tarmi, Mbak Angel, terus Bu Siti Gentan, Pak Mukimin dua-duanya, Bunda Tifa, dan buat semuanya saja ya
5: dan
4: mas.
5: Buat semuanya pecinta Ruang Rindu ya ibu.
4: Masuk enggak itu mas?
5: Masuk ibu.
4: Oke, makasih ya
5: terima
4: mas.
5: Kalau
4: pulang hati-hati, jaga kesehatan selalu.
5: Terima kasih. Siap.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Bu Rere juga diberikan selalu diberikan kesehatan ya, yang selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dan buat semua pecinta Ruang Rindu juga ya. Dan pendengar kita baca dulu ya yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada dari siapa ini ya? Dari Bu Elisa ya. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Pak Dokter. Wah, Pak Dokter Rifkinya ini lagi keluar ibu. Nanti saya salamkan ya. Selamat tugas, sehat, tetap semangat. Amin, amin. Aku request lagu dari Bung Jovi. Bung Jovi ya, yang masuk apa? Oke, saya carikan nanti. Salam-salamnya buat Bestiku aja. Selamat malam. Selebihnya gandul Pak Tri. Buat Pak Dokter, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Ibu Elisa ya. Ada juga dari Pak Bambang ya, Murdo Kusumo. Selamat malam Ruang Rindu, nyuwun lagu Sis Gun ya. Wilujeng tugas Mas Anan. Salam sehat, tetap semangat. Juga salam buat Bu Wigati, Bu Rere, Mbak Dewi, Bapak Kris, Mas Tri, dan para penggemar Ruang Rindu. Nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Dari Pak Bambang Murdo Kusumo di Brigjen Katamso Ngah, Yogyakarta. Untuk temanya ruang favorit di rumah adalah ruang TV mas. Selain ada TV juga terdapat sound system ya. Pasti rame ya rumahnya Pak Bambang ya. Jadi kita bisa karaokean ya di rumah sekarang ya. Dan mendengar Anda bisa bergabung bersama kami ya melalui WhatsApp di 081390155 atau di line telepon 638055. Dan kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di aktivitas malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan lagu-lagu slow rock ya, tahun 80-90an ya. Dan kita baca-baca yang sudah di WhatsApp ya. Ada dari Cilingling ya, Harumi Yuzi, Hirozito. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Q Hanan, Mas Q Rizky, semoga sehat ya. Amin ya robbal alamin, amin, amin. Kalau aku sehabis selesai kerja, mesti ke teras belakang rumah sambil istirahat dulu, Mas Q. Oke. Udaranya enak sambil mendengarkan kremicik air kolam ikan. Wah, ini ya, sangat mengingatkan saya pada rumah nenek saya ya. Sebelahnya kolam ikan, kricik-kricik-kricik, terus ada kebun ya. Ada kebun rambutan ya dulu di rumah nenek saya ya. Jadi gak susah ini, mau makan rambutan ini tinggal ambil aja. Masku, aku minta lagu WhatsApp dari Pink ya. Oke, makasih. Salamnya kagem beliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Rere, Bunda Mentik, Bunda Wigati, Pak De Kris, Pak De Beni, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Om Andi di Batam. Semoga beliau semuanya sehat. Nje, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagunya Nje Masku Anan. Selamat malam. Terima kasih. Harumi Yuzi ya, Cilingling, Hirozito. Baik. Kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Pak Kris, gimana kabarnya ini Pak Kris?
6: Karanganyar dingin.
5: Oh, Karanganyar dingin. Gak ada lomba ini jadi Pak Kris?
6: Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Saya.
5: Menang apa aja ini Pak Kris?
6: Kalah semua.
5: Oh, kalah semua. Mungkin lain kali ya Pak Kris ya.
6: Ya, setelah itu kelihatannya tidak ada generasi ya.
5: Oh,
6: nggak ada. Jadi lainnya baru berkembang sini sudah veteran-veteran.
5: Oke, baik-baik. Jadi ini ya, terbatas ya lombanya mungkin Pak Kris ya.
6: Di samping itu kan ya, gantian dong.
5: Oh,
6: masuk ngandang terus. Ini temanya apa?
5: Oke, temanya ini tempat favorit di rumah ini Pak Kris. Kalau Pak Kris ini di mana tempat favoritnya?
6: Samping rumah.
5: Oh, samping rumah. Ada apa di samping rumah Pak Kris?
6: Duduk termasuk sore itu loh Mas. Sambil nikmati tanaman-tanaman.
5: Oh, di teras ya berarti Pak Kris ya?
6: Apalagi yang disiram.
5: Oh.
6: Air. Terus kelihatannya yang disiram itu kelihatannya segar gitu Mas.
5: Iya. Di sore hari biasanya
6: misalkan
5: Pak Kris.
6: Bisa ya? Bicara. Kelihatannya riang gembira di tanaman tadi.
5: Jadi tanamannya segar ya Pak Kris ya.
6: Iya segar.
5: Betul. Iya.
6: Lagunya saya gandul saja.
5: Oh, lagunya gandul saja, baik.
6: Salam-salam dulu aja ya.
5: Boleh.
6: Mbak Dewi di Jawa Timur, mm-hmm. Pak Is, Mbak Riri. Sedang tiga-tiganya. Mm-hmm. Bang Urdo, Pak Muladi, Gati, Yudi, mm-hmm. Pak Tri, Mas Bima,
5: Pak Tri. Mm-hmm.
6: Darisa, mm-hmm. Yang Tanti, mm-hmm. Dasri, Karen,
5: iya.
6: Kartini, mm-hmm. Agusti, Rakil,
5: mm-hmm.
6: Yang tadi sudah?
5: Yang tadi dere, Mbak Kris, tadi Bu Rere yang masuk.
6: Oh ya, saya tunggu nanya yang nanti. Beni, mm-hmm. Bu Modesta,
5: iya.
6: Pak Kapto,
5: mm-hmm.
6: Beni, Pak Martini, Ciling,
5: mm-hmm.
6: Ramuah Indo, Puja di Bintuni,
5: Kak Puja di Bintuni,
6: Siti Aisyah,
5: Kak Siti,
6: di Kalimantan Barat, Farida di Palu, Sandi di Batam, dan semuanya saja mas ya.
5: Dan semuanya saja.
6: Yang belum tersenggol maaf saja karena saya tidak pernah nyatet.
5: Yang belum
6: tersenggol. Ya, mas.
5: Oke, siap Bapak. Terima kasih Pak Kris ya di Tasikmadu ya. Selamat malam ya Pak Kris. Dan buat semuanya saja ya katanya Pak Kris ya. Mungkin yang belum kena salam-salamnya kesenggol, belum kesenggol ya. Mungkin buat semuanya saja ya kata Pak Kris. Baik, kita terima dulu penelpon selanjutnya.
7: Halo, selamat malam.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memang lewat lagu bareng Mas Hanan.
7: Halo, selamat malam. Tumben ini malam-malam gabung.
8: Iya, karena kan mau ikut lomba.
7: Wah, siap-siap lomba apa ini?
8: Lomba ini, penelpon yang pendiam.
7: Oh, penelpon pendiam.
8: Sehat-sehat Mas Hanan.
7: Sehat-sehat Mas Andi, gimana ini kabarnya?
8: Sehat juga. Dapat salam Mas Hanan.
7: Dari siapa?
8: Mas Yogi, katanya kalau bisa Mas Anan sampai subuh.
7: Oh jangan dong.
8: Harus nurut dong. Sama senior harus nurut dong.
7: Siap, nanti gak apa-apa kalau ditemenin Mas Yogi ya nanti.
8: Iya, temanya apa Mas Anan?
7: Nah, temanya ini tempat favorit di rumah ini. Mas Andi, di mana? Tempat favorit di rumah. Kalau saya kan
8: favorit di rumah.
7: Oh, kalau saya kan kalau di teras rumah. Sambil semilir-semilir angin ya.
8: Kalau Mas Andi di itu di pekarangan.
7: Oh, di pekarangan. Ada apa ini?
8: Iya. Ada itu main golf.
7: Mas Andi rumahnya di tengah lapangan golf gitu ya.
8: Iya, aku tahu.
7: Oh, gitu.
8: Ih, Mas Anan hebat ya, dapat bocoran dari Pak Kris ya.
7: Bisa aja ini Mas Andi.
8: Iya, jadi semua tempat di rumah sih favorit ya.
7: Oke.
8: Karena di dapur juga suka, kamar mandi juga suka. Karena kalau nggak ada kamar mandi, rumah kan repot.
7: Iya. Mau di mana ya?
8: Masa mau mandinya di tempat Pak Kris. Nggak enak lah sama Pak Kris, nanti Pak Kris ngintip dia.
7: Iya, nanti handuknya gantian sama Pak Kris.
8: Mending kalau gantian. Nanti selendangnya Mas Andi dibawa sama dia. Ini nggak bisa kekayangan nanti.
7: Nggak bisa terbang nanti ya.
8: Aduh. Iya, semua rumah favorit lah.
7: Oke.
8: Iya.
7: Tapi paling favoritnya apa nih? Mas Andi.
8: Di atas genteng.
7: Oh, di atas genteng. Oh, Mas Andi semi ninja ya berarti ya.
8: Bukan. Pengganti antena.
7: Oh, pengganti antena. Penangkal pentir ya.
8: Langsung Pak Kris miss call nih. Ya, iya lagunya tahun berapa?
7: Lagunya slow rock.
8: Oh, rock ya.
7: 90. Iya.
8: Iya, slow rock ya.
7: Mm-hmm.
8: Kalau Scorpion udah naik ya?
7: Scorpion belum.
8: Scorpion lah.
7: Mm-hmm. Yang apa?
8: Yang apa ya?
7: Always
8: yang kata ini nih, yang bukan Here I Am, nen gitu apa ya judulnya tuh?
7: Yang apa ya itu? Love at First Sight? Love at First, bukan ya? Still Loving You?
8: Bukan, bukan.
7: Apa ya? Holiday?
8: Hah?
7: Holiday?
8: Holiday?
7: Iya, bukan
8: satu
7: ya?
8: Satu lagi, satu lagi.
7: apa ya?
8: Hurricane. Iya, tulisannya H U Hurricane. Ada ya hurricane.
7: Hurricane, angin.
8: Ada ya?
7: Ada.
8: Ada kan ya, itu dia kan.
7: Hurricane ya.
8: Nah, okay. Ya itu dia. Karena kan Mas Andi lama di Jepang, jadi bahasa Inggrisnya kurang.
7: Oke.
8: Okay. Iya.
7: Jepang sebelah mana ya, Mas Andi?
8: Itu spesial buat itu apa? Buginem.
7: Oke, nanti saya salamkan Buginem.
8: Iya, Buginem belum masuk ya?
7: Belum, Buginem belum.
8: Iya, Buginem lagi di teras dia.
7: Oh, mungkin setelah ini ya.
8: Iya, lagi di teras apa kan kesukaannya Mas Anan kata di teras.
7: Iya, sambil dengerin kicauan burung ya.
8: Bukan. Oh, bukan. Sambil itu bakar ikan katanya.
7: Oh, bakar ikan.
8: Iya, salam buat Mas Anan, tugas sampai tuntas. Semoga saya rezeki lancar Mas Anan.
7: Amin, amin.
8: Tuh diaminin tuh sama Bu Endang tuh.
7: Iya, buat Mas Andi juga ya.
8: Kalau doa bagus jaminin dia.
7: Iya, amin.
8: Terus salam buat Pak Muladi. Buat Kiasem Gede. Mbak Rere udah masuk ya belum?
7: Mbak Rere tadi pertama kali ini.
8: Oh, pantesan ini miss call juga ini. Oh,
7: langsung miss call ya.
8: Miss call luar biasa, biasa di luar rupanya.
7: Biasa di luar. Biar gak panas ya.
8: Iya betul. Terus salam juga buat Pak Kris yang pastinya. Buat Mbak Rere, Bu Ginem. Buat Bu Wigati udah masuk, Bu Wigati?
7: Bu Wigati belum.
8: Oh ya, Bu Wigati lagi kemulan ya.
7: Iya, masih kedinginan mungkin.
8: Iya.
7: Bu Wigati dicari.
8: Bediding ya.
7: Bediding.
8: Eh, Dewi kemana Dewi ya?
7: Mbak Dewi kadang masuk kok.
8: Tenang ya?
7: Mm-mm.
8: Oh, berarti arang-arang ya?
7: Iya, biasanya pulangnya 10:30 kalau nggak salah.
8: Oh, 10:30?
7: Oh, biasanya 10:30
8: baru datang. Oh, yaudah. Berarti nanti Mas Andi jemput aja lah.
7: Oke, okay, Mas Andi jemput.
8: Terus salam juga buat apa? Buat Ling-Ling.
7: Iya.
8: Iya, salamnya nanti lanjutin belakang lah ya.
7: Siap.
8: Iya, buat Mas Anan, makasih banyak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya di Batam ya, bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu ya, kita baca-baca WhatsApp dulu. Ada dari Mursaid ya di Kaliurang. Wah, jauh ya. Selamat malam Mas Anan, di Ruang Rindu dari Mursaid di Kaliurang. Ruang yang kusuka adalah di ruang belajar anakku, karena hanya di situ ada AC-nya. Oh, saya kira ikutan belajar ya. Ternyata karena ada AC-nya. Jadi bisa ngadem, diem, biar gak ganggu anak lagi ngerjain tugas kuliah. Oke. Buat pendengar semuanya, selamat malam, sehat selalu. Lagunya Mike Oil Singer Group, Teach Me How to Dream. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Anan. Oke, sama-sama. Ada lagi penelpon ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ruang Rindu. Wah, ini baru dicariin ini.
9: Siapa yang nyari?
7: Yang nyari Mas Andi nih di Batam.
9: Halo, halo Mas Andi. Kabar baik Mas Andi ya.
7: Wah.
9: Lama gak jumpa di udara.
7: Wah, lama gak jumpa di udara. Gimana ini kabarnya Mbak?
9: Alhamdulillah. Baik. Kabar Mas Hanan baik.
7: Baik. Tumben agak pagi ya ini gabungnya.
9: Pagi?
7: Pagi.
9: Pagi. Siang gitu. Tak usahain no.
7: Oke, terima kasih banget lo ya.
9: Tadi ada yang calling, Mas Hanan siaran, terus aku buru-buru.
7: Oh gitu. Wah, salamin ya buat yang itu ngabarin ya.
9: Ya makasih gitu ya.
7: Mbak Dewi, ada ini, ada tema
9: temanya
7: ini.
9: Itu.
7: Temanya ini kalau di rumah, ruangan atau tempat favoritnya di mana?
9: Kamar.
7: Oh, di kamar. Kenapa ini kalau di kamar? Ada AC-nya
9: kah? Di kamar kan bebas. Terus tempatnya itu ya bebas.
7: Iya mau.
9: Kamarnya ditutup. Puter musik. Gak ada yang ganggu.
7: Wah, ini ruangan privasi banget ya berarti ya?
9: Iya toh, gak ada yang boleh masuk kecuali aku.
7: Iya, tempat ternyaman itu emang kamar ya kadang ya.
9: Iya, buat, terus iya, terus kak aku tuh kalau lagi apa ya, itu semua di kamar kok. Kerja juga di kamar. Kalau pas lagi bikin buket-buket gitu di kamar.
7: Jadi persiapan-persiapan kalau misalnya bikin-bikin barang,
9: ya, gitu ya. Apapun ya. Kalau di luar kamar takut diganggu anak kecil. Kan pakai tajam-tajam ada gunting ada apa itu nanti ya. Kalau ada anak kecil kan bahaya.
7: Iya betul betul. Baik Mbak Dewi, lagunya apa ini? Slow rock.
9: Aku lagunya ngikut aja. Gitu. Eh aku nggak apa ya. Is pokoknya ngikut aja sama yang empunya.
7: Sama yang punya baik.
9: Salam-salamnya aku dengar tadi ada Pak Kris ya. Makasih buat Pak Kris. Semoga kabar sehat kabar baik.
7: Amin amin.
9: Terus ada Mas Andi juga. Ada Mbak Rere. Mbak Rere udah gabungan belum?
7: Mbak Rere tadi pertama kali.
9: Oh iya Mbak Rere yang pertama kali. Malam terus ada yang Tanti, Bu Endang, terus Uti Yuni, terus Pak Bambang Murdo, terus apa nih ya Mas ya, Bunda Bella, apa nih ya, Wali, lupa Pak Tri, terus yang Tanti, tadi udah ya,
7: iya,
9: terus buat semuanya aja,
7: buat semuanya
9: terkecuali pokoknya,
7: oke, buat semua pecinta ruangan itu ya,
9: kan buat siapa ya Mas ya, wis bubuk orang ya.
7: Wah, bubuk itu pasti.
9: Ya pasti bubuk ya, setiap hari ya, kerjaannya molot terus gitu.
7: Oh iya tak.
9: Bikin aja loh. Oke. Halo. Ya mungkin belum loh.
7: Belum, mungkin belum. Ya. Dengerin ini kayaknya.
9: Oh iya, pasti kau WA jenengan loh. Ayo kemarin loh, WA nih dirimu di anu loh. Di transfer.
7: Siap.
9: Terus buat Mas Hana, baik selalu, bahagia selalu, semangat selalu.
7: Siap, terima kasih.
9: Salam sama keluarga. Salam sama dedek kecilnya. Ya. Baik. Selalu pokoknya ceria selalu.
7: Amin.
9: Selalu.
7: Amin. Terima kasih.
9: Ya, Mas Hana waktunya ya.
7: Siap.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mbak Dewi ya. Dan kita baca-baca WhatsApp lagi ya. Ada dari Pak Hari ya di Kaliwingko. Selamat malam Mas Anan. Semangat selalu, minta lagunya Manfred, Man Question. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Salam sapa buat semua pecinta dan pendengar Warindo Pro 1 RRI Surakarta. Kita ke lagu dulu ya pendengar, untuk menemani Anda di aktivitas malam Anda ya, atau menemani Anda di waktu istirahat Anda ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
10: Thank you.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
5: Terima kasih mendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu ya dengan lagu-lagu manca Selorok 80-90. Dan pendengar, Anda bisa request lagu ya atau mungkin salam-salam di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081-3900-155-25. Kita terima penelpon dulu ya. Ada siapa ini ya? Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Hanan.
5: Selamat malam, Ibu. Halo. Ibu Yuni, selamat malam.
6: Iya, Mas.
5: Oh, iya.
6: Apa kabar?
5: Baik, Ibu. Ibu Yuni, gimana ini kabarnya, Ibu?
6: Iya. Anu, Mas. Baik-baik aja.
5: Oh, iya. Kenapa Ibu? Mendiding Ibu. Di sini juga.
6: Gimana Mas?
5: Kedinginan mungkin Ibu ini.
6: Di sini aduh, nak di sini pokoknya dari 16 sampai 19 itu wis sumuk Mas.
5: Oh, sumuk malah. Oh.
6: Iya. Yeah. Anu 16 sampai 19.
5: Udah.
6: Kalau 20 ke atas gitu, waduh, panas ya temen.
5: Udah panas ya itu. Wah, di sini, wah di sini coba Bu, di sini udah 30-an.
6: Oh iya, kalau alah, kalau dulu saya bekasan hidup di Surabaya loh Mas, 15 tahun.
5: Betul, berapa Ibu?
6: Anu, kalau di sana paling enggak 30-31 gitu Mas.
5: Iya, emang panas banget ya Bu ya. 35.
6: Iya, saya pulang ning Salatiga itu anu Mas, apa menyesuaikan 3 bulan baru berani mandi air dingin.
5: Baru penyesuaian lagi ya, Bu ya.
6: Ya iya Mas, tapi nak sekarang berani kok Mas saya mandi air dingin ya.
5: Oh, langsung bisa seger. Ya.
6: Iya.
5: Kalau di Surabaya meskipun malam juga tetap
6: berani ya, malam jam 9 saya mandi air dingin. Biar kroso ora mlebu ning kulit.
5: Iya, kayak air biasa ya Ibu ya di Surabaya.
6: Iya. Ketoke gitu Mas.
5: Bu Yuni, malam ini ya, ada tema ini. Temanya ini ruangan atau tempat favorit mana ini di rumah ini, Bu Yuni?
6: Kalau saya di ruang keluarga, Mas.
5: Ada apa, Ibu?
6: Ya. Ya sambil apa toh? Anu ada kursi malesnya layah-layah sambil nyetel Pro 1, Pro 4 wis pokoknya.
5: Iya, yeah, iya.
6: Pokoknya enak. Bu Yuni, no hour without radio.
5: Terima kasih loh,
6: always,
5: Bu.
6: Always
5: pendengar setia
6: listening
5: ya.
6: Listening radio. Iya. Yeah. No hour without radio, nak saya.
5: Oke, kalau TV juga di ruang tengah, tak, Ibu?
6: Ada, di ruang keluarga. Tapi sasat tidak pernah apa, tak jam.
5: Oh, gitu.
6: Kalau ada itu loh, Mas. Mm-hmm. Anu sepak bola tok itu.
5: Oh, ada sepak bola.
6: Lawang bosen nih kok Mas anu apalagi sinetron itu lah males.
5: Bu Yuni ini sukanya bola ya benar ya.
6: Iya. Iya Mas saya suka sejak iya dulu 2010 itu wis bedek malahan mengikuti apa pemain-pemainnya semuanya itu. Grup ini itu apa nak sekarang enggak Mas? Sekarang enggak.
5: Sekarang enggak update lagi ya.
6: Iya, setua kok Mas umur 77.
5: Iya. Tapi kan yang penting jiwanya muda, Ibu, dan juga kesehatannya juga muda.
6: Iya, Mas, nganu ben aja pikun toh, Mas.
5: Iya. Selalu.
6: Kalau, sering mendengarkan
5: betul
6: radio, berita, terus iya, apa ikut-ikutan komen gitu kan enggak pikun ya Mas ya.
5: Iya, selalu sehat nanti ya Ibu ya. Karena selalu iya dilatih kan Ibu ya. Baik.
6: Iya, yang penting itu meskipun tua masih fokus gitu loh Mas.
5: Betul, betul. Baik Ibu Yuni, requestnya lagu apa ini? Lagunya Slow Rock 80-90.
6: Oh, kalau Firehouse itu juga anu ya Mas ya.
5: Boleh.
6: Masih.
5: Yang apa?
6: I look into your eyes.
5: When I look into your eyes?
6: When I look into your eyes.
5: Oke, bisa Ibu.
6: Ada ya Mas ya?
5: Ada. Salamnya buat siapa ini?
6: Ada tadi Ibu Elisa sudah Mas.
5: Ibu Elisa tadi sudah di WhatsApp.
6: Nomor satu ya, paling ya.
5: Nomor satu.
6: Terus ada Ibu Agustin, Ibu Hajah Sri, WA terus. Menane. Terus Ibu Modesta, Ibu Anggun, ada Mbak Rere juga Mas.
5: Ada tadi penelpon pertama Mbak Rere malah.
6: Iya Mbak Rere. Terus Ibu Tanti sudah Mas?
5: Tanti belum.
6: Oh ya nanti bar ini
5: iya
6: biasanya. Anu terus Mbak Wigati.
5: Wigati di Wonosobo.
6: Ya Ibu Endang. Kalau Kak Puja Mas?
5: Kak Puja belum Ibu. Di Bintulu Papua
6: iya
5: ya.
6: Saya tadi dengar Dewi ya gitu toh Wi. Peh-peh nek mantan baru. Ora tau metu katanya. Katanya pengantin baru atau hoax itu.
5: Oh iya, saya nanti tanyain Ibu ya.
6: Tanya ya.
5: Iya.
6: Saya dengar kok pengantin baru. Terus kagem Pak Kris ada Mas? Sudah.
5: Pak Kris tadi sudah masuk Ibu.
6: Oh iya. Ada Pak Muladi. Di Asem Gede. Kalau Pak Tri Boyolali Mas?
5: Pak Tri belum.
6: Oh biasanya sukanya siang. Sama nak ganduli nak malam-malam kan abot ya Mas.
5: Iya. Banyak yang gandul ya Ibu.
6: Nah iya. Gitu ada Pak Tri. Terus untuk semuanya saja.
5: Siap.
6: Sugeng Aso, Sugeng Dalu. Kalau untuk Mas Hanan,
5: iya,
6: selamat bertugas.
5: Siap, Ibu.
6: Sehat selalu ya Mas Hanan.
5: Terima kasih Ibu.
6: Tuhan memberkati Mas Hanan sekeluarga.
5: Amin, amin. Semoga Ibu Yuni juga ya selalu diberikan kesehatan.
6: Ya amin,
5: dan,
6: amin Mas.
5: Rezeki ya.
6: Bareng ya Mas.
5: Siap.
6: Gitu saja.
5: Terima kasih. Selamat malam Ibu Yuni ya di Kabupaten Semarang ya. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Ada siapa ini ya? Halo, selamat malam.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
7: Ruang Rindu. Terbaru.
5: Iya, Ibu. Baik, Ibu. Ibu gimana ini kabarnya?
7: Teman ini.
5: Heeh, Ibu Endang.
7: Lagunya masih, Mas?
5: Lagunya masih. Ada lagu apa ini? Yang slow rock 80
7: Even.
5: 90, Ibu?
7: Even.
5: Even.
7: Baru
5: Brian Adam. Brian Adam ya?
7: Ya, Even.
5: Oke.
7: Okay. Salam ya, Mas.
5: Boleh.
7: Buat Mbak Tanti, tadi Bu Yuni ya.
5: Bu Yuni.
7: Bu Rilo Hardani, Bu Elsa, Mbak Nah, Api Rudi, Mbak Citra Mwa, buat Bu Dini, Pak Kris, Pak Tri, Bu Dati, Bu Elisa udah ya, Bu Menti, Bu Agustin. Semuanya ya, Mas ya.
5: Buat semuanya saja.
7: Bertugas, jaga kesehatan, hati-hati ya, Mas.
5: Amin, boleh.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Endang ya, di Cemani. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat malam.
8: Maaf ya, Mas.
5: Selamat malam, Ibu.
8: Malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, Ibu. Kenapa, Ibu?
8: Saya kira tadi yang tugas bukan Mas Hanan.
5: Iya, tadi dibantu untuk obrolan komunitasnya, Ibu, sama rekan saya ya, Rifki ya.
8: Ibu Elis, mulai pertama ya. Itu Pak Dokter.
5: Iya. Iya, iya. Pak dokternya pulang langsung setelah obrolan ini. Ada jadwal cek lagi katanya. Cek di rumah. Praktik di rumah.
8: Bure itu namanya.
5: Bure. Baik. Bu Elisa, oh iya, ada tema ini, Bu Elisa. Temanya ini kalau misalnya di rumah ini, ruangan tempat favoritnya Bu Elisa ini di mana sih?
8: Ya, itu kalau sore itu habis mandi itu di teras.
5: Oh, di teras. Kenapa ini, Bu Elisa?
8: Ya, matke gitu loh. Make apa gitu.
5: Oh, gitu.
8: Sejuk tambah.
5: Semilir-semilir ya, Ibu ya. Udaranya.
8: Kalau siang ya di kamar aja.
5: Iya. Kalau siang di teras ya panas ya, Ibu ya.
8: Panas.
5: Wah, sambil memandangi awan.
8: Teras belakang itu dingin.
5: Oh, teras belakang dingin.
8: Kan banyak pohon.
5: Wah, semilir-semilir lagi nih. Baik, Ibu, lagunya apa ini?
8: Tadi sudah.
5: Oh iya, tapi, tadi sudah ya.
8: Iya, tadi kan anu.
5: Yang pertama kali ya.
8: Saya minta Bung Jovi kan tadi.
5: Iya, tadi sudah saya putarkan Bed of Roses ya.
8: Ini tidak marem kan tadi saya dengar Pak Dokter. Yang tugas.
5: Iya.
8: Kok Mas Hanan? Ini Mas Hanan sendiri ya?
5: Iya, Ibu. Saya ada praktik lain katanya.
8: Ayo muncul.
5: Udah lama Mas Hanan? Sudah lama enggak muncul ya, Ibu ya? Kalau enggak salah ya.
8: Ganti nomor.
5: Oh, gitu. Semoga nanti bisa bergabung lagi ya, Ibu.
8: Tapi kalau bisa kemarin muncul loh.
5: Oh, kemarin
8: sama
5: muncul
8: ya? Siapa ya? Aku enggak.
5: Iya, iya.
8: Kemarin bisa muncul loh.
5: Oke, semoga nanti muncul lagi ya, Ibu ya. Wah, lama saya tidak.
8: Kalau malam ini katanya latihan kor.
5: Oh.
8: Di Bu RT gitu.
5: Ada acara ya, Ibu ya.
8: Acara. Nanti kalau risik ya bisa masuk gitu loh. Baik. Ya nanti kalau masuk Mas Hanan bisa nyekel se.
5: Siap.
8: Jangan
5: siap.
8: Muncul.
5: Siap, siap.
8: Baik. Makasih ya Mas Hanan.
5: Oke, terima kasih.
8: Malam.
5: Selamat malam juga Ibu Elisa ya di Pajang. Pendengar, kita baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk. Ada dari Kak Siti Aisyah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Anan, apa kabarnya? Baik-baik ya Kak Siti Aisyah. Semoga Kak Siti Aisyah juga selalu sehat, oke. Mas, lagunya ngikut aja, spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala Dede di Kalimantan Barat, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Bu Mentik, Bu Elisa, Bu Wigati, dan buat yang baca terima kasih aja Mas Anan. Baik, terima kasih Kak Siti Aisyah ya. Dan pendengar, kita ke lagu ya, dan waktunya juga sudah mepet ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah request. Dan maaf jika mungkin ada salah-salah kata ya dari saya ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya Hanan pamit undur diri di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital membawakan acara di sepanjang hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Oh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
3: Apa kabar Anda mendengar hari ini? Kami selalu berharap ya, setiap hari ada suasana yang baru, yang semakin menyenangkan, semakin menyegarkan, dan terus menjadi pemicu semangat Anda untuk mempersiapkan hari Anda di pagi ini ya, hari Selasa 11 Agustus 2026. Selalu ada alasan untuk menjadi lebih baik hari ini. Baik, pendengar, saya Wiwi Martani yang akan menemani Anda di Surakarta pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu saja dengan rangkaian mata acara yang sudah dipersiapkan untuk menemani keseharian Anda. Dan langsung ya, kita akan segera mengawali dengan religi pagi, pendengar. Lantunan ayat suci Al-Quran dari surat Al-A'raf ayat 103 hingga 129 akan dilantunkan oleh Misyari Rashid. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam bersama Ustadz Zainul Falak dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Terus bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta pagi ini.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam."
1: Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqq.

Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

0: Dia Fir'aun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah. Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin.
0: Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya.

0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai.
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum, famadha ta'murun?
0: Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu?

0: Pemuka-pemuka itu menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahirin alim.
0: Agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu.

0: Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepada

Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?"

Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ.
0: Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu, Tuhannya Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini."

Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua.

Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu."

Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

0: الْكُفْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
1: Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan sempat dan lain sebagainya. Terutama kenikmatan iman dan Islam ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita seyogianya untuk senantiasa mensyukuri kenikmatan tersebut agar kelak kita suatu saat nanti ketika kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dalam keadaan iman dan Islam yang kita jaga sampai pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatannya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang kami hormati, alhamdulillah sampai pada kesempatan ini kita masih berada di penghujung bulan Safar atau penghujung bulan Safar, atau kalau orang Jawa mengatakan bulan Sapar. Pada kesempatan yang kemarin kami sudah menjelaskan salah satu sudut pandang mengenai apa itu bulan Safar, bulan Safar atau bulan Sapar. Ya, meskipun itu dari salah satu sudut pandang, mudah-mudahan itu memberikan nuansa tambahan ilmu buat kita semuanya untuk bisa memahami bulan-bulan yang kita hadapi, bisa memahami bulan-bulan yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini masih berada di bulan Safar atau Safar, yang mana ada sebuah keyakinan dari orang-orang dahulu bahwasanya di bulan Safar atau Safar itu mereka meyakini bahwasanya bulan ini adalah bulan diturunkannya bala bencana musibah. Itu memang ada riwayat yang menjelaskan meskipun tidak sahih, tapi itu merupakan salah satu khazanah buat kita semuanya bahwasanya ada anggapan atau ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwasanya di bulan Safar atau Safar ini memang banyak bala bencana musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan terutama bala bencana dan musibah itu diturunkan di hari Rabu yang terakhir. Hari Rabu terakhir di bulan Safar atau Safar. Kalau orang Jawa sebagian mengatakan itu adalah Rebo Wekasan. Ada yang mengatakan Rebo Pungkasan. Kalau kita mengartikan ya hari Rabu yang terakhir di bulan Safar atau di bulan Safar.
Dan itu ada, sekali lagi kami haturkan bahwasanya itu ada riwayat tapi tidak sahih. Bahwasanya di akhir Rebu, di akhir bulan Sofar, Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan itu, ada yang menjelaskan kurang lebih 340 ribu macam balak bencana musibah yang ditumplek blek sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti disok kabeh. Jadi ya sebenarnya balak bencana musibah itu kapanpun ada. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun tetap ada. Tapi ini ada yang menyatakan bahwasanya ada sekitar 340-an ribu balak bencana musibah ditumplek blek di hari Rebu yang terakhir itu. Di hari Rebu yang terakhir atau Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan. Karena apa? Karena setelah itu kita beralih di bulan yang selanjutnya, yaitu bulan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bisa apa ya sedikit menyamakan kayak karangan atau mungkin sebuah karya habis gelap terbitlah terang. Itu bisa jadi semacam itu. Jadi bulan Sofar atau Safar ini balak bencana musibah ditumplek blek. Setelah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang terang benderang, bulan yang penuh dengan cahaya, bulan yang penuh dengan rahmat. Karena apa? Karena dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Maulid Nabi atau di bulan Rabiul Awal, kalau orang Jawa mengatakan di bulan Mulud. Itu adalah bulan rahmat, bulan di mana sang pembawa rahmatan lil alamin itu dilahirkan setelah bulan Safar semacam ini. Makanya ada yang sebagian mengatakan tadi ya di bulan Safar ini ditumplak blek balak bencana musibah, karena setelah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan dilahirkannya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Ini makanya sebentar lagi ini hari ya, sebentar lagi hari Rebu itu di hari terakhir di bulan Safar itu kita kenal sebagai Rebu Wekasan. Makanya ada orang-orang Jawa atau sebagian di antara saudara kita yang masih istilahnya itu ya tafaulan, niru, mencontoh, melu-melu. Jadi mereka itu biasa ya untuk

tinggi. Tapi tidak masalah, wong itu sedekah itu kita maknai sebagai hal-hal atau cara kita untuk nolak bala. Sebagaimana yang dijelaskan, as-sadaqah itu tarfa'ul bala. Sedekah itu bisa mengangkat bala. As-sadaqah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Makanya dengan adanya riwayat yang sekali lagi itu bukan riwayat yang sahih, tapi mereka masih istilahnya apa ya, ijik gugu lah, ijik gugu dengan tradisi-tradisi atau adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, yaitu untuk memberikan sedekah di hari Rabu yang terakhir di bulan Safar, atau memberikan sedekah di hari terakhir, yaitu di hari Rabu yang namanya Rabu Wekasan. Kalau orang-orang Jawa Timur itu biasanya kalau hari Rabu itu habis sholat asar itu ada namanya bancaan. Nah, bancaan ini terkadang dibawa oleh anak-anak TPA dan sebagainya. Bancaan, sedekahan, dengan kita memberikan sedekah kepada anak-anak yang sedang belajar di Taman Pendidikan Al-Quran. Ini itu ada beberapa yang masih melakukan hal semacam itu. Monggo-monggo saja. Sifatnya sedekah itu apa ya istilahnya, tujuannya untuk menolak bala, tujuannya untuk mengangkat bala. Kalau masih ada yang tidak percaya dengan hal semacam itu, nggih monggo, terserah. Nah, ini cuma kami menyampaikan ada di Rebu Wekasan, ada di Rebu Pungkasan atau Rebu terakhir di bulan Safar itu, ada sebagian daripada saudara kita itu masih melakukan bentuk-bentuk semacam itu, adat-adat yang masih dilaksanakan. Nggih monggo, ini terserah dari kita semuanya bagaimana cara mensikapi terhadap hal semacam itu. Yang penting jangan sampai ada saling menyalah-nyalahkan, sok bener karepe dhewe, yang lainnya itu mungkin salah, lainnya itu melakukan pelanggaran, bid'ah dan sebagainya. Sudah, kita serahkan dengan keyakinan masing-masing. Insya Allah, kita yang penting kita bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas, as-sadaqah itu tarfa'ul bala. Sadaqah itu bisa mengangkat bala. As-sadaqah itu tadfa'ul bala. Sadaqah itu bisa menolak bala. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa bersedekah, tidak hanya di bulan Safar ini saja, di lain kesempatan, di bulan-bulan manapun, di bulan-bulan apapun silahkan. Karena apa? Memang fungsi dari sedekah itu adalah untuk mengangkat bala. Fungsi daripada sedekah itu untuk menolak bala. Jadi kalau kita sergap, rajin dan rutin untuk kita mengeluarkan sedekah, insya Allah kita terhindar dari bala. Jangan sampai lagi kena musibah, lagi gelem sedekah. Nah, ini raya rada telat kan gitu nggih. Lagi kena musibah atau kena penyakit, lagi sadar kurang sedekah. Nah, ini ya ndak apa-apa tapi telat. Sebagaimana pepatah, sedia payung sebelum hujan. Harusnya itu kita sedia payung sebelum hujan. Jangan turun hujan dulu lagi kita cari payung kan gitu. Ya ndak apa-apa sih tapi telat kan gitu nggih. Nah, monggo, bagaimana kita mensikapi terhadap bulan yang sebagian di antara saudara-saudara kita itu menganggap bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan diturunkannya bala bencana musibah, terutama di akhir di bulan Safar, yaitu di hari Rabu yang terakhir di bulan Safar atau bulan Safar. Ya, karena apa? Karena setelah itu kita insya Allah akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan kita senantiasa dengan hati yang senang, hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita untuk menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu insya Allah lebih barokah buat kita, lebih berkah dan lebih bermakna. Karena apa? Kan dijelaskan man fariha bi maulidi haramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa yang senang hatinya dengan kelahiranku, kata Rasulullah, maka dia jasadnya diharamkan terjilat oleh api neraka. Waman a'dha

Mabimauliti kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka akulah nanti yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ini enggak main-main hadirin jamaah rahimakumullah. Nanti sebagaimana contoh yang jelas dan ceto welo-welo ini ada di dalam Al-Qur'an, itu dijelaskan bahwasanya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Abu Lahab. Abu Lahab itu. Jadi pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan bahwasanya beliau setiap hari Senin Abu Lahab itu di neraka mendapat keringanan. Di mana setiap hari Senin Abu Lahab itu di jempolnya itu bisa keluar madu dan keluar susu. Ini kan luar biasa nggih. Dalam neraka ijek iso ngombe susu dan ngombe madu loh ini nggih. Setiap hari Senin. Mengapa kok bisa semacam itu? Karena ternyata dulu Abu Lahab nggih itu meskipun beliau Abu Lahab itu sudah dinas oleh Al-Qur'an bahwasanya Abu Lahab dan istrinya itu sudah dinas cetha welo-welo sebagai penghuni neraka. Tapi subhanallah ya, setiap hari Senin Abu Lahab itu jempolnya itu bisa dicecep, bisa di apa ya? Disedot. Disedot itu bisa keluar madu dan susu. Karena apa? Karena ternyata Abu Lahab ketika mendengar kabar bahwasannya keponakan yang namanya Muhammad pada saat itu dapat kabar dari salah satu budaknya bahwasannya keponakan wahai Abu Lahab telah lahir namanya Muhammad. Ini Abu Lahab itu luar biasa senangnya. Dalam sebuah cerita dijelaskan saking senengnya Abu Lahab itu budak yang tadi memberikan kabar gembira tersebut langsung dibebaskan oleh Abu Lahab. Bahkan tidak hanya budak tersebut saja. Dijelaskan pula ada sekitar 40 budak yang dimilikinya karena rasa senangnya mendengar kabar tersebut. Budak 40 itu dibebaskan oleh Abu Lahab, dimerdekakan. Tidak hanya itu, di samping membebaskan 40 budak, Abu Lahab itu menyembelih 40 ekor unta. Ini enggak main-main ya, 40 ekor unta. Meskipun 40 ekor unta itu dibuat pesta. Ini saking senengnya loh nggih, saking senengnya. Bahwasanya ketika mendengar bahwasanya Muhammad telah lahir, itu Abu Lahab luar biasa senengnya. Bahkan Abu Lahab itu sempat memerintahkan kepada salah satu budaknya itu untuk membantu prosesi kelahiran atau pasca kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengutus orang. Kono ewangono kono. Nah, ini disuruh ngewai nggih. Baik itu dalam hal yang lainnya itu. Itu menunjukkan bahwasanya Abu Lahab itu begitu betul-betul senang mendengar kabar bahwasanya keponakannya Muhammad telah lahir. Ini luar biasa nggih. Padahal setelah itu nggih, Abu Lahab itu memusuhinya sepanjang hidupnya, Bahkan sempat untuk mencelakakannya. Atau bahkan pernah Abu Lahab itu menggali di depan rumahnya itu suatu lubang yang sangat dalam. Kemudian Nabi Muhammad diundang supaya masuk ke dalam rumahnya Abu Lahab. Sebelum masuk nanti dengan harapan Nabi Muhammad itu bisa kecemplung di galian itu. Tapi subhanallah karena Nabi Muhammad itu selalu dipandu oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu gak jadi lewat situ. Nggak jadi. Kemudian Nabi Muhammad itu sampai mengurungkan diri, apa istilahnya, membatalkan pamitan kembali. Lah karena pamitan kembali Abu Lahab itu lari, wahai Muhammad. Akhirnya dia sendiri yang kecemplung di galiannya tersebut. Tapi Rasulullah SAW selalu membantunya, diangkat pula Abu Lahab si pamannya ini. Nah, ini coba ya. Jadi hanya karena senang
dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab ini, yang sudah jelas cetowelo-welo dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang penghuni neraka. Ini subhanallah, ini karena takdir Allah, kehendak Allah. Itu ternyata Abu Lahab sepanjang hidupnya itu tidak terlintas dalam pikirannya, tidak terlintas dalam hatinya untuk apa ya istilahnya nyoba untuk tobat, itu tidak ada. Nah, coba Abu Lahab itu sempat tobat, itu surat Al-Lahab itu direvisi ini ya. Bisa-bisa jadi direvisi, enggak jadi ada surat Al-Lahab ini. Ya, tapi subhanallah, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lahab sepanjang hidupnya itu hanya memusuhi Nabi Muhammad ini. Padahal keponakannya. Cuma Abu Lahab tersebut pernah hatinya menyatakan kegembiraan, kesenangan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun setelah itu memusuhinya. Tapi karena beliau Abu Lahab ini pernah mengungkapkan kesenangannya, rasa bahagianya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab itu meskipun dia sebagai ahli neraka, penghuni neraka, itu setiap hari Senin Abu Lahab jempolnya itu bisa keluar madu dan susu yang bisa diminum di dalam neraka. Ini coba kita renungkan ya. Sekelas Abu Lahab yang betul-betul sudah dinas dalam Al-Quran. Abu Lahab itu enggak mungkin dia itu sampai nanti pindah ke surga, itu enggak mungkin karena Al-Quran sudah menyatakan semacam itu. Itu saja setiap hari Senin bisa menikmati madu dan susu yang keluar di jempolnya itu karena apa? Karena berkat beliau pernah senang mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita yang saat ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, masa kita enggak bisa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Lawang kelahiran anak-anak kita saja kita ulang tahun nih, okay? Mungkin meskipun dengan syukuran kecil-kecilan, atau mungkin dengan saling mengingatkan, atau mungkin dengan cara ya makan-makan bareng satu keluarga, atau ada yang diistimewakan di McD, mungkin di tempat-tempat rumah makan yang lainnya. Itu saja anak-anak kita semacam itu, kita senang dengan kelahiran anak-anak kita, ya. Atau mungkin bahkan kita kelahiran cucu-cucu kita dan lain sebagainya, itu kita senang, ya. Kita senang memperingati sesuatu yang luar biasa, itu kita terkadang memang senang ekspresi kita. Atau bahkan ulang tahun pernikahan kita, kadang kita merayakan atau mungkin mensyukurinya dengan cara bagaimanapun kita mensyukurinya. Dengan belayan atau saling kita mengingatkan di antara kita dengan istri maupun suami. Atau mungkin bahkan bulan Agustus ini kan, ini memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita di mana-mana ya, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada Nusantara ini. Umbul-umbul dipasang, lampu-lampu perhiasan dipasang, jalan-jalan dicat dan sebagainya. Bahkan ada yang namanya lomba-lomba pitulasan. Nanti ada tirakatan, ada panggung, ada sukun dan lain sebagainya. Itu bentuk terima kasih kita atas perjuangan orang-orang dahulu, perjuangan para pahlawan-pahlawan dahulu untuk memperjuangkan demi kemerdekaan negeri yang kita cintai ini. Itu sekelas Indonesia, gitu. Apalagi ini kelahiran orang yang bisa menyelamatkan kita dunia maupun di akhirat nanti. Masa kita gak bisa senang itu loh. Masa kita gak bisa senang. Rasa bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah SAW yang memperjuangkan kita ini bagaimana itu loh. Ngaku jadi umat Rasulullah tapi dengan kelahirannya aja gak mau itu loh. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena memang ada cerita-cerita, ada kabar-kabar informasi, ada sebagian di antara saudara kita itu yang mendengar dengan bulan Maulid itu saja sudah alergi gitu ya. Mendengar bulan Maulid sudah alergi.
Padahal ini bulan kelahiran apa nabi kita, panutan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan bagaimana Islam itu, yang mengajarkan bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajarkan bagaimana Al-Quran itu diturunkan, bagaimana Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita dan lain sebagainya, yang menyelamatkan kita, yang membimbing kita dari jalan yang gelap jahiliyah menuju jalan yang terang benderang penuh dengan rahmat sebagai rahmatan lil alamin. Masa kita senang dengan kelahirannya aja enggak bisa? Mosok kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab aja yang memusuhinya aja bisa senang kok, mosok kita yang ngaku jadi umat Nabi Muhammad SAW dengan kelahirannya saja alergi? Nah, kan piye nggih? Cara berpikirnya kita nggak paham gitu ya. Bagaimana kok bisa gitu ya. Ya terserah, cara bersyukurnya itu terserah, cara dia itu senang, ekspresi senangnya itu bagaimana ya terserah. Yang namanya senang kok gitu. Rasulullah sebagai kekasih kita, Rasulullah sebagai suri teladan kita, mosok sebagai suri teladan disebut namanya aja kita nggak tergetar dalam hati kita. Masa untuk menggembirakan saja ndak ada, itu jenenge seneng-seneng ngapusi. Kalau orang senang itu beda nggih. Orang senang nggih, kita saja nggih sebagai contoh, kita saja senang dengan si A. Kita senang dengan si A. Ketika nama si A disebut oleh orang lain, ini kita penasaran kok. Kepingin tahu menyebut si A itu ada apa ya? Menyebut si A itu tujuannya apa ya? Itu kita ingin tahu. Apalagi si A tadi sebagai kekasih kita, orang yang kita cinta ini, disanjung oleh orang lain. Wah, kita pun juga ikut gembira, ikut bahagia. Itu bentuk ekspresi senang ya, semacam itulah. Ini ngaku-ngaku jadi kekasihnya, ngaku-ngaku bahwa saya Nabi Muhammad sebagai suri teladannya, masa disebut namanya aja enggak bisa. Atau memperingati bulan kelahirannya saja ada apa namanya semacam alergi. Ini kan itu jenis cinta-cinta bohong ya. Cinta ngapusi ini. Kalau orang seneng itu enggak begitu. Seneng itu ada ekspresi gitu. Oh, ekspresiku enggak saya kelihatkan kok. Alah. Jadi ekspresi ya kelihatan, ekspresi mosok enggak kelihatan gitu. Sehebat-hebat orang itu dalam hatinya itu susah maupun apa senang itu pasti ada ekspresinya. Kalau susah itu ekspresinya pasti ya murung, tapi kalau senang ekspresinya tersenyum kan begitu. Itu hanya dilihat dari raut wajahnya saja sudah kelihatan, apalagi ekspresi yang lain gitu. Makanya apa ya istilahnya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya lah kita sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita menyenangkan beliau. Man fariha bi maulidi wajabat bihi syafaati. Barang siapa yang senang dengan kelahiranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wajib baginya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man a'zama bi maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, nanti aku akan memberikan syafaat sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat gitu. Kita berharap untuk mendapatkan syafaat, tapi kita enggak senang dengan kelahiran beliau. Kita ini tahu Islam dari mana toh? Kita ini tahu Al-Qur'an dari mana? Kita ini bisa tahu halal haram dari mana? Kita tahu tentang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dari mana? Semuanya itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul selalu menanti-nanti kita, selalu merindukan kita. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, aku rindu kepada umatku. Aku rindu. Para sahabat bertanya, apakah itu kami ya Rasulullah? Enggak. Apakah itu para malaikat? Enggak. Apakah itu para orang-orang solehin? Enggak. Siapa ya Rasulullah? Aku rindu kepada umatku, yang mana umatku belum pernah melihat aku, tidak sejaman dengan aku, belum pernah mendengar ucapanku, belum pernah melihat wajahku, belum pernah duduk bersamaku, belum pernah perang bersamaku dan sebagainya. Tapi mereka
iman dan percaya kepadaku. Loh, ini kan alhamdulillah ya, semacam kita ini mudah-mudahan termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul saja sampai merindukan semacam itulah, masa kita nih sebagai bentuk terima kasih kita nih, rasa syukur kita bahwasanya kita diberikan nabi yang sebaik-baik nabi, diberikan agama yang sebaik-baik agama, diberikan pedoman hidup sebaik-baik pedoman hidup, diberikan apa namanya kenikmatan berupa keiman kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik kenikmatan, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ungkapkan ya, kita ungkapkan bagaimana kita ini merasa senang, merasa bahagia, merasa bersyukur bahwasannya kita meskipun tidak sejaman dengan Rasulullah, tidak pernah melihat wajah beliau, tidak pernah mendengar ucapan-ucapan beliau, tapi subhanallah alhamdulillah kita ini diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mempercayai dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad memang dilahirkan, sudah dilahirkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan istilahnya apa ya? Kayak apa kabar baik buat kita nih. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu berkata kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, aku kalau masih hidup sampai kapanpun itu adalah hal yang baik buat kalian. Karena apa? Karena aku bisa memberikan arahan, bisa memberikan apa bimbingan-bimbingan, bisa mendidik, bisa apa namanya menunjukkan jalan yang benar, bisa memperingatkan dari hal-hal yang buruk dan sebagainya. Jik ngomong, masih bisa ngomong. Seandainya Rasulullah SAW masih hidup sampai sekarang, seandainya semacam itu, bisa membimbing, bisa mendidik, bisa ngomong ya. Itu. Wa mamati khairun lakum, dan seandainya aku pun mati ataupun wafat itu pun juga baik buat kalian. Karena apa? Karena aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal kalian, amal kita semuanya ini itu sebelum dilaporkan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita ini terlebih dahulu ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau amal kita ini baik, maka Rasulullah SAW mengajukan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita diterima dan diberikan balasan yang lebih baik lagi, bahkan yang berlipat-lipat. Itu kalau amal kita baik. Seandainya amal kita pun jelek, itu pun sebelum diajukan atau ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita yang jelek itu pun ditunjukkan terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul membawa amal kita yang jelek itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya amal kita yang jelek itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dan tidak diberikan balasan yang berupa siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sudah begitu hebatnya memperjuangkan kita. Sampai beliau mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, nah aku jurib itu baik buat kalian, dan seandainya aku pun mati wafat itu pun juga baik buat kalian. Nah ini kan perjuangan Rasulullah SAW kepada kita semuanya nih. Masuk kita senang dengan kelahirannya saja nggak bisa nih. Maka dari itu lewat pada kesempatan ini saya anjurkan kepada diri saya pribadi dan pendengar semuanya, mari nih monggo kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjumpa di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, itu kita bisa betul-betul mensyukurinya, kita betul-betul bisa berterima kasih atas segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Nih, kita bisa termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Man fariha bi maulidi wajabat bihi syafaati. Wa man a'zama bi maulidi kuntu syafi'an yaumal kiamat. Mudah-mudahan dikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan pendengar semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abdul Rahman Saleh, 51, Surakarta. Inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Perang serangan umum itu kan perang mempertahankan kemerdekaan. Karena 45 merdeka, berat-berat selalu ada gejolak, akhirnya 49 serangan umum.
2: Untuk wilayah selatan, khususnya Kecamatan Weru, masih ada beberapa desa yang rawan kekeringan.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Selasa 11 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Wibi Martani. Pendengar, ribuan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga yang mengalami krisis air di wilayah Sukoharjo bagian selatan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo usai kegiatan apel pagi di halaman gedung Setda kemarin.
2: Di Desa Weru juga ada, daerah Tunggul itu perlu adanya dropping air bersih.
3: Kemudian, saudara, ribuan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga akibat kemarau panjang yang berdampak kekeringan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo usai kegiatan apel pagi di halaman gedung Setda kemarin. Didampingi sejumlah pejabat, pada tahap awal ini melepas pengiriman 2 mobil tangki air bersih untuk warga Sukoharjo di bagian selatan. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo kepada wartawan mengatakan penyaluran bantuan air bersih merupakan hasil penggalangan dana dari ribuan ASN dan hal itu merupakan wujud kepedulian terhadap warga yang mengalami krisis air bersih. Menurutnya, total jumlah bantuan air bersih yang disalurkan kepada warga terdampak kekeringan sebanyak 126 tangki. Nantinya bantuan air bersih bakal disalurkan secara bertahap setiap hari ke beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Bulu, Weru, dan Kecamatan Tawangsari.
4: Ini sebenarnya inisiasi dari teman-teman ASN yang dikoordinir tentu oleh Pak Sekda bersama dengan seluruh kepala UPD. Jadi benar-benar murni dari ketulusan keikhlasan, bukan dari program kegiatan yang reguler, tapi murni dari pribadi masing-masing.
3: PLT Bupati Sukoharjo itu juga berharap bantuan air bersih dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Nantinya gerakan peduli air bersih bakal lebih besar dengan melibatkan para instansi, perusahaan, dan organisasi atau komunitas masyarakat. Camat Weru Pandianto mengakui jika akibat kemarau panjang beberapa desa di wilayahnya mengalami krisis air bersih. Bahkan akibat hujan yang tak kunjung turun selama 2 bulan lebih, krisis air bersih mulai melanda daerah lain dan berdasarkan laporan terdapat 10 desa yang mulai membutuhkan bantuan air bersih.
2: Untuk wilayah selatan, khususnya Kecamatan Weru, masih ada beberapa desa yang rawan kekeringan. Saat ini sudah berlangsung dropping air bersih. Di antaranya adalah Desa Jatingarang, itu ada beberapa titik, Margo Mulyo, Margo Ino, Margo Rejo, itu selalu di dropping air bersih. Kemudian di Desa Weru. Di Desa Weru juga ada, daerah Tunggul itu perlu adanya dropping air bersih. Kemudian ada Desa Harco, ya, Ngadisari dan Tenggil, juga ada sebagian wilayah Desa Tawang, Babalan dan Tawang sendiri. Kemudian ada Desa Alasombo, namun Alasombo ini juga sedikit karena mereka sudah berhasil adanya sumur dalam.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan distribusi air bersih dilakukan sejak awal bulan Juli lalu, di mana air bersih diangkut menggunakan mobil tangki dan disalurkan ke bak penampungan di setiap lokasi. Pihaknya berharap warga yang mengalami krisis air bersih dapat mengajukan ke aparat desa setempat agar dapat dilakukan dropping air bersih ke lokasi sasaran. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama unsur Forkompimda memperkuat sinergi guna mengawal suksesnya gelaran Pilkades serentak gelombang kedua tahun 2027 mendatang. Pesta demokrasi tingkat desa tersebut dijadwalkan akan berlangsung secara serentak di 144 desa se-Kabupaten Karanganyar.
5: Bersinergi untuk menyepakati bersama dan mendukung pelaksanaan Pilkades serentak gelombang 2.
6: Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi memulai langkah persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang kedua yang akan digelar pada tahun 2027 mendatang. Persiapan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Karanganyar dan jajaran Forkompimda serta sosialisasi tahapan Pilkades kepada ratusan perwakilan desa di Pendopo Raden Mas Said Karanganyar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Karanganyar, Sri Suboko menyampaikan, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 144 desa yang tersebar di wilayah Karanganyar guna menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas instansi sejak dini. Sri Suboko menjelaskan, sinergitas Forkompimda menjadi kunci utama untuk mendukung penyelenggaraan tahapan Pilkades agar berjalan tertib, lancar, aman, dan kondusif.
5: Menyampaikan sosialisasi tahapan persiapan pelaksanaan Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2027 serta memperkuat koordinasi antar stakeholder sehingga penyelenggaraan Pilkades dapat dilaksanakan dalam suasana tertib dan aman.
6: Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menegaskan Pilkades merupakan agenda demokrasi yang sangat penting karena desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut Robert, keberhasilan pesta demokrasi desa memerlukan komitmen bersama dari jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, hingga penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk menjamin bahwa seluruh tahapan Pilkades serentak 2027 akan dilaksanakan secara profesional, transparan, netral, dan bertanggung jawab.
5: Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang kedua tahun 2027 merupakan agenda demokrasi yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan pemerintah desa sekaligus menjadi bagian upaya memperkuat pembangunan desa.
6: Bupati Robert mengimbau seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga calon kepala desa untuk menyikapi perbedaan pilihan politik secara bijak. Ia berharap semangat persatuan tetap terjaga sehingga Pilkades serentak di 144 desa dapat melahirkan sosok pemimpin desa yang berintegritas, amanah, serta mampu memajukan desa. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, sepeda motor Yamaha Mio milik pegawai P3K paruh waktu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Sragen raib di gondol pencuri saat terparkir di area mal pelayanan publik setempat. Pelaku berhasil dibekuk unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Sragen setelah buron sepekan. Sementara pihak MPP mengevaluasi sistem parkir dan keamanan.
7: Kejadiannya sekitar jam 3 sore, kondisi sudah berkurang agak sepi sih sebelumnya.
8: Kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor terjadi di lingkungan Mall Pelayanan Publik MPP Sukowati Kabupaten Sragen. Sepeda motor Yamaha Mio milik pegawai P3K paruh waktu DPM PTSP Sragen raib di gondol pencuri saat terparkir di area MPP Sukowati sepekan yang lalu. Kejadian tersebut menimpa Amirul Mukminin atau Irul warga Guarejo yang merupakan pegawai dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Peristiwa pencurian diketahui terjadi Senin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat saat kondisi lokasi parkir mulai berangsur sepi. Sekretaris DPM PTSP Sragen Ilham Kurniawan mengonfirmasi insiden tersebut dan menegaskan bahwa kasus itu menjadi perhatian serius pihak pengelola MPP Sukowati. Kasus ini pun telah dilaporkan secara resmi dan kini ditangani oleh jajaran Polres Sragen. Selama hampir 4 tahun MPP Sukowati berdiri, Ilham mengklaim kejadian pencurian itu yang pertama kalinya dengan kehilangan sepeda motor, sehingga ini menjadi bahan evaluasi mendalam untuk meningkatkan pengamanan. Ilham menjelaskan aksi pencurian terekam jelas oleh kamera pengawas CCTV di lingkungan MPP Sukowati yang jumlahnya mencapai 24 titik.
7: Kebetulan kami kan sebenarnya kan di area kami itu ada 24 CCTV. Kebetulan ya yang termasuk si pencuri ini juga terekam mukanya dengan jelas di CCTV. Kemudian dari kami, dari security kami mendampingi si korban melaporkan ke Polres.
8: Berdasarkan rekaman pengawas, pelaku masuk ke area MPP sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat dengan berjalan kaki tanpa membawa kendaraan. Sementara itu berselang 6 hari setelah kejadian, polisi berhasil meringkus seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku berinisial NTL 34 tahun warga Ngelorok Sragen. Meskipun demikian, sepeda motor yang dicuri hingga kini belum ditemukan. Polisi masih memburu jejak kendaraan tersebut dan mendalami pengakuan pelaku yang menyebut motor Yamaha Mio nomor polisi K6200YP yang menjadi barang bukti telah pindah tangan seperti disampaikan Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Yudo Praseno.
9: Kemarin telah dapat kita amankan, kita lakukan penangkapan terhadap pelaku yang kita tangkap di wilayah hukum Polres Sragen. Jadi untuk korban ini memang melakukan teledoran ya, kita anggap teledoran karena menaruh kuncinya itu di dashboard sepeda motor itu.
8: Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sebagai langkah antisipasi ke depan, pengelola MPP Sukowati berencana menerapkan sistem tiketing atau karcis keluar masuk kendaraan layaknya kantor parkir di mal. Meski menerapkan sistem tiketing, layanan parkir di MPP Sukowati akan tetap gratis sesuai dengan aturan pelayanan publik dari Menteri Pan RB. RRI Surakarta Mulato Isaan melaporkan.
0: Merespon adanya juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai ketentuan di Masjid Raya Zayed, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan Dishub bertindak cepat merespons keluhan masyarakat tersebut dengan memanggil pihak pengelola.
10: Kita panggil pengelola sama petugas parkir yang mengambil parkiran.
11: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan bertindak cepat merespon keluhan masyarakat terkait adanya oknum juru parkir yang menarik tarif parkir melebihi ketentuan di kawasan Masjid Raya Syekh Zayed. Keluhan tersebut diunggah pengguna media sosial Threads dengan akun Taufan Wahyu yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan dan Wali Kota. Dalam unggahan, pemilik akun mempertanyakan tarif parkir area Masjid Raya Syekh Zayed lantaran dirinya sudah membayar Rp5.000 untuk kendaraan roda 4, namun ditolak dan dimintai Rp10.000 tanpa diberikan karcis. Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Surakarta, Haryono Nugroho, menjelaskan bahwa tarif yang berlaku di kawasan tersebut adalah tarif insidental. Berdasarkan aturan papan tarif, untuk sepeda motor dikenakan tarif Rp3.000, mobil Rp5.000, armada elf Rp10.000, bus sedang Rp15.000, dan bus besar Rp20.000. Namun oknum juru parkir di lapangan justru memberlakukan karcis tarif lokasi wisata per 2 jam.
10: Kita panggil pengelola sama petugas parkir yang mengambil parkiran. Misalnya yang mau masuk itu kan ada yang beri karcis, keluar ada yang nerima pembayaran. Sebetulnya kalau yang di jalan Utawa itu. Nah ini nanti kita panggil semua untuk karcis yang lokasi wisata, kita ambil semua. Kita ganti dengan karcis yang insidental yang sudah sesuai dengan plang yang berada di lokasi. Pokoknya ini terakhir kali kejadian tersebut, untuk kendaraan harus sesuai dengan plang atau papan tarif yang sudah kita pasang. Menggunakan sepeda tidak ada lagi menggunakan parkir lokasi wisata.
11: Menanggapi maraknya keluhan tarif parkir di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektor. Respati Ardi menyampaikan telah memanggil pihak Kementerian Agama atau Kemenag, Direktur Masjid Raya Syekh Zayed, serta unsur kewilayahan mulai dari camat hingga lurah untuk menggelar rapat koordinasi.
12: Saya sudah panggil Kemenag, Direktur Masjid Bin Zayed, kewilayahan, camat, lurah, saya rakorkan untuk segera kita mitigasi wilayah lokasi-lokasi yang ada di sana untuk bisa ada perapian parkir yang ada di sana. Ini penting sekali karena ini juga menjadi peradaban di sekitar Masjid Bin Zayed. Ya, saya sampaikan ke Kemenag dan Masjid, Direktur Masjid untuk memberikan solusi bersama untuk itu. Saya sudah panggil kemarin, sudah rakor, kita akan segerakan nanti supaya tidak terjadi hal tersebut.
11: Langkah ini diharapkan dapat memberantas praktik juru parkir maupun penarikan tarif di luar ketentuan demi menjaga ketertiban, kenyamanan, dan citra Kota Surakarta. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta mulai menyiapkan skema perlindungan bagi pekerja sektor informal persampahan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja para pemulung dan pekerja pemilah sampah yang beraktivitas di TPA Putri Cempo.
13: Dari hasil ini tadi, arahan Pak Menteri tentu akan kami diskusikan bersama jajaran dinas.
14: Pemerintah Kota Surakarta mengikuti Zoom telekonferensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Deklarasi Nasional Gerakan Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia. Kegiatan tersebut membahas fasilitasi perlindungan bagi pekerja sektor informal sampah, khususnya pemulung dan pekerja pemilah sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Erwin Trinugroho, mengatakan, hasil kegiatan akan ditindaklanjuti bersama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan BPKAD. Pembahasan tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk dukungan pemerintah Kota Surakarta terhadap perlindungan pekerja informal sektor persampahan.
13: Dari hasil ini tadi, arahan Pak Menteri tentu akan kami diskusikan bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, BPKAD, sehingga nanti bisa menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan terhadap perlindungan bagi pemulung yang nantinya akan narasinya menjadi pekerja pemilah sampah.
14: Salah satu skema yang dibahas adalah jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkot juga akan mengecek cakupan perlindungan bagi pekerja yang berasal dari luar Kota Surakarta, termasuk pekerja dari Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surakarta, Tulus Widayat, mengatakan, perlindungan pekerja persampahan merupakan hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Menurutnya, hasil pendataan menunjukkan belum seluruh pekerja sektor informal persampahan di Kota Solo mendapatkan jaminan keselamatan kerja.
15: Belum semua, karena kita sudah lakukan pendataan dan belum semuanya mendapatkan jaminan keselamatan. Karena mereka rata-rata kan pekerja individu ya, terutama yang para pemulung sampah yang ada di TPA ini kan bukan, apa istilahnya, bukan pegawainya Pemkot. Nah, mungkin nanti kita akan intervensi, kan ini ada teman-teman dari Tenaga Kerja juga datang, hadir, untuk nanti coba kita mendata apakah bisa dimasukkan intervensi iuran keselamatan kerja ini melalui aspek pekerja rentan.
14: Pemerintah akan mengkaji kemungkinan pemberian jaminan melalui skema pekerja rentan. Dukungan tersebut diharapkan memberikan perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan bagi pekerja yang menghadapi resiko saat menjalankan aktivitas di lingkungan pengelolaan sampah. Pemkot Surakarta menargetkan tindak lanjut dilakukan secepatnya karena resiko pekerjaan di TPA Putri Cempo cukup tinggi. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi berkah tersendiri bagi perajin lampion yang kebanjiran pembeli. Salah satunya perajin lampion di kawasan Biduran, Solo, Marbeno, Marimba mengakui hingga kini permintaan lampion sudah 500 pcs.
16: Kalau item paling sekitar 300-500 pcs.
0: Tidak hanya di saat perayaan tahun baru Imlek, perajin lampion di Kota Solo ketibaan berkah menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pantauan RRI saat ini yang tengah diburu lampion bertema merah putih laris manis, bahkan kewalahan melayani pemesanan. Seperti yang dirasakan produsen lampion di kawasan Widuran, Solo, yang dikenal dengan Istana Lampion Solo, Marbeno Marimba mengaku sejak Juni mulai berdatangan pesanan lampion, bahkan diprediksikan hingga pertengahan Agustus. Diakuinya lampion khusus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia telah menjadi tren sejak 8 tahun terakhir ini. Permintaan datang dari perhotelan, restoran, serta masyarakat umum dari wilayah Solo Raya, bahkan luar daerah.
16: Merah putih biasa bulat aja sih Bu, kalau tahun ini kitanya adanya cuma 35 cm. Nah, harga rate-nya di 45 ke 85.
0: Sudah keluar berapa Mas?
16: Kalau item paling sekitar 300-500 piece.
0: Kata Marbeno, dalam pemesanan produknya mengandalkan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Hingga saat ini telah ratusan lampion bertema khusus ini terjual dari tokonya dengan harga yang ditawarkan Rp45.000 hingga Rp85.000 untuk lampion berdiameter 35 cm. Lanjut Beno, sapaan akrabnya. Dengan tingginya permintaan itu harus melakukan stok jauh hari. Selain lampion, juga banyak pesanan dekorasi dari styrofoam bentuk lambang Garuda dan lainnya. Sementara salah satu pembeli lampion bertema merah putih, Solik Aini, warga Baluarti Solo, mengaku rutin membeli lampion spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
17: untuk dipasang di rumahnya. Ia mengaku memiliki tradisi setiap memperingati hari ulang tahun RI dengan memasang lampion.
18: Saya itu setiap tahun mengikuti anak-anak apa yang diminta. Jadi setiap tahun kami beli lampion untuk dipasang di depan rumah sehingga depan rumah itu kelihatan bagus. Dan anak-anak pastinya setiap tahun itu minta dibeliin lampion. Jadi untuk sampai sekarang anak-anak sudah usia remaja itu masih kami masih masang lampion di depan rumah.
17: Adapun lampion yang dibeli Solik Aini belasan picis dengan harga berkisar Rp45.000. Adapun lampion-lampion yang dibeli bahan bakunya dari kain furing agar bertambah estetik dipasang lampu di dalamnya. RR Surakarta Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Keberagaman budaya Indonesia selalu memberikan kesan mendalam bagi para pelajar asing yang menimba ilmu di tanah air. Siswa pertukaran pelajar asal Perancis Lena Clotilde Michaele Dukin merasakan pengalaman unik saat bersekolah di SMA Santo Yosef Solo dalam program Rotary Youth Exchange.
19: I be part to these programs because I want to discover another country and the new culture, the new food, the new friends and a lot of the things.
20: Pengalaman pertukaran pelajar lintas negara memberikan kesan mendalam bagi Lena Clotilde Michaele Dukin. Siswa asal Prancis yang kini menjajal pendidikan di SMA Santo Yosef Solo ini merasakan budaya yang unik dan menyenangkan. Lena mengaku sempat merasa canggung dengan kebiasaan sekolah di Indonesia seperti kewajiban memakai seragam dan pelaksanaan upacara bendera. Namun dirinya merasa gembira berada di Solo dan bahkan sangat mengembari kuliner lokal seperti tempe.
19: Yeah, nasi goreng is a local and in France we don't eat a lot of nasi. My favorite food in Indonesia is tempe.
20: Sementara itu, Ketua Yayasan Pertukaran Pemuda Rotary Distrik 3420, Febri Dipokusumo menjelaskan, program ini bertujuan membangun pemahaman antar budaya dan perdamaian dunia. Febri mendorong lebih banyak remaja kota Solo untuk mengambil kesempatan menjadi duta muda di kancah internasional.
21: Harapan kami lebih banyaklah anak-anak di kota Solo, karena saya keliling di beberapa kota di wilayah distrik 3420 itu terbanyak Surabaya dan Sidoarjo yang mengirimkan. Jadi kalau bisa lebih banyak anak-anak Solo, kesempatan kita mendunia, anak-anak muda kita mendunia, membawa hal-hal baru dan memberikan inspirasi buat teman-temannya itu kan akan lebih banyak.
20: Program pertukaran pelajar ini diharapkan dapat terus memperluas wawasan kebangsaan serta mempererat hubungan persahabatan antar negara. Sinergi dengan pemerintah daerah juga terus didorong agar kesempatan generasi muda untuk mendunia semakin terbuka luas. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
22: Fokus hari ini.
0: Semangat perjuangan para pemuda dalam serangan umum 4 hari di kota Solo dinilai tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Salah satu keluarga pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi Gunawan mengatakan pentingnya generasi muda memahami sejarah perjuangan bangsa dengan mengetahui bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan. Generasi muda diharapkan semakin menghargai kemerdekaan yang telah diwariskan. Berikut selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini.
1: Ini yang saya tekankan. Perang serangan umum itu kan perang mempertahankan kemerdekaan. Karena 45 merdeka, berat-berat selalu ada gejolak.
0: Semangat perjuangan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan melalui serangan umum 4 hari di Kota Solo diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda saat ini untuk terus meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa. Perjuangan para pemuda pada masa itu dilakukan dengan keberanian, kedisiplinan, dan kekompakan. Bahkan para pelajar yang tergabung dalam tentara pelajar turut mengambil bagian dalam perjuangan dengan kondisi dan keterbatasan yang jauh berbeda dengan kehidupan generasi muda saat ini. Ketua Tunas Patria Surakarta Raden Mas Hadianto mengatakan salah satu nilai penting yang dapat diteladani dari serangan umum 4 hari adalah semangat persatuan dan kekompakan para pejuang. Menurutnya, para pelajar saat itu mampu menjalankan perjuangan secara disiplin meski harus menghadapi resiko besar termasuk mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan.
2: Rasa nasionalisme juga dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan menghormati simbol-simbol negara dan menjaga semangat kebangsaan.
1: Ini yang saya tekankan, perang serangan umum itu kan perang mempertahankan kemerdekaan. Karena 45 merdeka, berat-berat selalu ada gejolak, akhirnya 49 serangan umum. Ini kan mempertahankan kemerdekaan, berarti kan merah putih. Yang sederhana saya, yang saya lihat itu aja, pemasangan bendera merah putih di kota Solo. Pemasangannya justru yang di kota ini yang kadang-kadang pasar. Tidak semua terpasang di blok-blok, tapi rapi, benar-benar tegak. Tidak tiang bendera di pohon, tiang bendera miring. Itu kan tidak menghargai dengan heroiknya mempertahankan kemerdekaan.
2: Sementara itu, keluarga pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi Gunawan menilai semangat perjuangan generasi muda pada masa lalu perlu dikenalkan kembali kepada anak-anak muda saat ini. Ia menekankan pentingnya generasi muda memahami sejarah perjuangan bangsa dengan mengetahui bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan. Generasi muda diharapkan semakin menghargai kemerdekaan yang telah diwariskan. Gunawan juga mengingatkan pesan yang pernah disampaikan Brigjen Slamet Riyadi kepada para anak buahnya agar seseorang lebih memikirkan apa yang dapat diberikan kepada negara, bukan hanya apa yang dapat diterima dari negara.
4: Manakala dia nggak tahu sejarah, maka dia juga tidak akan banyak menghargai jasa-jasa pahlawan gitu. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Slamet itu dulu sering berpesan pada anak buahnya, jadi kalau bisa kamu itu apa yang bisa kamu berikan pada negara, bukan sebaliknya, apa yang aku dapatkan dari negara. Nah, itu bisa kita terapkan pada era sekarang ini.
2: Semangat serangan umum 4 hari di kota Solo dengan demikian tidak berhenti sebagai catatan sejarah. Nilai keberanian, persatuan, disiplin, pengorbanan, dan kecintaan terhadap tanah air dapat diterjemahkan dalam bentuk perjuangan yang sesuai dengan tantangan zaman. RRI Surakarta, Lydia Sinaga melaporkan.
0: Serangan umum Solo bukan hanya peristiwa perang, namun menjadi pelajaran hidup tentang apa itu Indonesia. Seperti apa sepak terjang para pejuang mempertahankan merah putih? Berikut komentar pagi ini tentang serangan umum Solo memperkokoh semangat nasionalisme, disampaikan Agus Yoga.
22: Selamat pagi. Serangan umum Solo bukan hanya peristiwa perang, namun menjadi pelajaran hidup tentang apa itu Indonesia. Pasca agresi militer kedua, Belanda menyebar propaganda

0: Nasionalisme langkah nyata persatuan itu bukan slogan, pejuang dibayar keringat dan darah, bersama bukan mencari pujian dan penghormatan. Berani karena benar telah terbukti diwujudkan para pahlawan kita. Mereka tak gentar melawan tank, pesawat, bahkan senapan otomatis. Dengan lantang, Letkol Slamet Riyadi mengobarkan semangat. Lebih baik hancur lebur daripada dijajah lagi. Kebenaran sebuah dorongan orang lemah menjadi kuat. Penjajahan dan kezaliman harus dilawan walau berat. Pendengar, para pejuang kita yang gugur hanya berpikir untuk anak cucunya nanti, supaya ke depan bisa sekolah, dagang, hidup layak, serta menyampaikan pendapat tanpa intimidasi. Sehingga berpendapat nasionalis sejati itu yang mau berkorban untuk orang yang belum dia kenal. Serangan umum Solo, setidaknya ada 3 hal yang menjadi pelajaran generasi sekarang. Dulu melawan penjajah, untuk sekarang ayo lawan malas, lawan korupsi, buang informasi hoax serta hal-hal yang memecah belah. Dulu bela tanah air dengan senjata, untuk sekarang ayo bela tanah air dengan kerja, prestasi dan cinta dengan produk lokal. Dulu merdeka atau mati, sekarang maju atau mundur, nasib bangsa di tangan kita. Selain 3 hal di atas, setidaknya juga ada 3 refleksi untuk kita warga Solo Raya dari pejuang. Kami berani mati untuk bendera merah putih. Bagaimana dengan warga Solo Raya berani jujur untuk negara kita? Kami bersatu lawan Belanda. Bagaimana dengan warga Solo Raya, masih maukah ribut terkait dengan hal yang tidak produktif yang berdampak memecah belah persatuan? Kala itu kami rela lapar demi merdeka. Bagaimana dengan warga Solo Raya rela beli produk lokal tidak? Tugas kita saat ini lebih ringan, tidak usah berperang. Cukup kerja dengan jujur, jaga persatuan dan bangga memiliki Indonesia. Demikian komentar.
1: Dan pendengar, warga Dukuh Serut, Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, membangun miniatur Menara Eiffel setinggi sekitar 24 meter dari 120 batang bambu secara gotong royong untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karya yang dikerjakan Karang Taruna dan warga selama sekitar 1,5 bulan itu menjadi ikon kampung sekaligus diharapkan menarik perhatian masyarakat dari luar daerah. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum pagi ini disampaikan Sofi Asegaf.
2: Desa Serut ini udah berapa kali, berapa tahun, tiap 18-an kita bikin.
3: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan warga Dukuh Serut RT2 RW2 Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dengan cara unik. Mereka bergotong royong membangun gapura berbentuk miniatur Menara Eiffel dari ratusan batang bambu. Sekretaris Desa Serut Suyatno mengatakan pembangunan miniatur tersebut merupakan bagian dari tradisi warga yang setiap tahun menghadirkan berbagai monumen untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Pembangunan miniatur Eiffel tersebut membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan. Suyatno menyebut sekitar 120 batang bambu digunakan untuk membangun struktur miniatur tersebut. Selain bambu, kebutuhan lainnya seperti lampu dan kawat diperoleh melalui swadaya serta bantuan para donatur.
2: Desa Serut ini udah berapa kali, berapa tahun, tiap 17-an kita bikin sebuah monumen lah gitu ya, dari pancoran, Spiderman, gantung, keris, terus Monas yang terakhir sini, ini sekarang gitu. Ini rakasa dari anak-anak Karang Taruna.
4: Ini butuh berapa lama itu untuk pembangunan?

0: Ya paling kalau sabun ini 11,5 lah.
1: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Serut, Supardi, mengatakan gagasan miniatur Menara Eiffel berasal dari Karang Taruna Bina Karya Desa Serut. Para pemuda menginginkan karya yang lebih besar dan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Dulunya itu pernah juga buat Monas, cuma ini dari Karang Taruna Bina Karya Desa Serut itu minta Menara Eiffel lah. Ya, kita usahakan, cuma saya bilang ini nanti menghabiskan bambu banyak, saya seperti itu. Dan juga dananya juga banyak untuk hiasan lampu. Tapi katanya untuk Karang Taruna siap, ya oke, kita jalan.
1: Miniatur tersebut memiliki tinggi sekitar 24 meter. Proses pemasangan dilakukan secara bertahap untuk memudahkan pengangkatan struktur yang telah dibuat sebelumnya.
3: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Semangat perjuangan para pemuda dalam serangan umum 4 hari di Kota Solo dinilai tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Ribuan ASN Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga yang mengalami krisis air di wilayah Sukoharjo bagian selatan. Saya Bibi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Selamat pagi untuk semua pendengar yang dari pagi sudah bersama saya ya. Dan setelah kita menikmati dan mendengarkan informasi di Warta Pagi, sebentar kita akan mengupdate juga pendengar warta atau informasi harga sembako kita hari ini ya. Dan kami tengah menghubungi Bu Hajah Niken di Pasar Bunder Sragen. Tapi saya mau sapa dulu ada Mas Gibor. Selamat pagi Mas Gibor, sudah colut ya. Ada Bu Agustin, Bu Dativa, dan semua pendengar yang pagi ini sudah bersama kami ya. Bu Niken masih belum bisa kami hubungi pendengar. Oh, ada Pak Mumuks juga. Selamat pagi Pak Mumuks. Kemudian ada Bu Seno Harjani di Klaten. Selamat pagi, sehat selalu. Ada Mas Theo yang ada di Magelang ya. Selamat pagi Mas Theo, sehat selalu juga ya. Terima kasih sudah selalu hadir di Pro 1. Bu Agustin di Mangkubumen juga, sehat selalu Ibu. Ada Bunda Tifa juga, bahagia karena Bu Tifa juga selalu semangat dan semakin semangat ya. Iya. Kemudian silahkan ya pendengar, nanti Anda bisa memberikan tanggapan Anda ya tentang fokus kita hari ini. Dan saya telah tersambung dengan Bu Niken. Selamat pagi Bu Niken, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Pagi Mbak.
7: Selamat pagi juga Sragen, bagaimana pagi ini?
8: Sragen cerah.
7: Cerah ya. Baik.
8: Tapi pasarnya belum banyak pengunjungnya.
7: Ya, mungkin agak dingin ya Bu ya. Jadi.
8: Iya.
7: Oke. Baik. Yang mahal apa ini Bu menjelang 17-an?
8: Yang mahal kelihatannya ayam.
7: Oh, ayam. Berapa sekarang?
8: Daging ayam ya tinggal pedagangnya, ada yang 38, ada yang 39.
7: Oh ya. Oke, kemudian telurnya berapa? Kalau daging sapi dulu biar tidak ketinggalan.
8: Oh iya, daging sapi biasa 110 sama 120.
7: Murah ya. Kemarin sempat sampai 140, 145 di.
8: Ya, kemarin.
7: Sekarang
8: sampai
7: sudah
8: mahal.
7: Iya, sekarang
8: sudah biasa, mahal. Sudah stabil.
7: Baik, telur.
8: Telur hari ini kita ngecek 23.
7: 23. Cabe ada yang kenaikan?
8: Cabe. Ya, cabe untuk cabe rawit kita ngecek 30.000.
7: Oke.
8: Okay. Riwet merah yang ori 48, kalau yang biasa 45. Cabai keriting 35. Terus hijau keriting 25.
7: Iya. Yeah.
8: Merah besar 43.
7: Tinggi.
8: Bukan. 43 itu cabai lalap.
7: Oh, 43 cabai lalap ya. Ya,
8: nah, merah, merah besarnya 32.
7: Mm-hmm. Oke.
8: Okay. Hijau besarnya, hijau yang besar itu 30.000.
7: Ya. Kemudian
8: gula gula pasir biasa, ya. Yang curah harga 17.000, kalau yang kemasan 18 sampai 19. Beras jual 14 sampai 17. Tepung terigu 8,5 sampai 12.000.
7: Iya.
8: Terus minyak, minyak goreng yang curah kita jual sekilonya 20.000. Okay. Kalau yang kemasan, kemasan yang apa itu subsidi itu, kita harusnya kan 16 gandeng, apa itu dikasih cuma sedikit, kita jual 18.000.
7: Oh iya, permintaannya lebih banyak ya.
8: Jadi seminggu sekali itu turun gitu, tapi biasanya dikasih 20 karton, sekarang cuma dikasih 5.
7: Oh, dikurangin jatahnya.
8: Dikurangi biar merata.
7: Jadi
8: setiap kita punya kios, punya apa itu NIK, suruh cari NPWP gitu, syaratnya juga banyak. Bisa biar kita bisa dapat minyak kita itu, kita harus
7: syaratnya banyak
8: NPWP,
7: ya.
8: NPWP, NIK, terus KK, itu ngumpulin itu baru nanti kita dapat minyak. Terus usaha kita mau kita jualan es juga nggak bisa. Kita harus jualan sembako.
7: Oh begitu.
8: Baru dapat.
7: Kecuali kalau ada izin baru gitu, nggih.
8: Ya.
7: Oh iya ya.
8: Minyak kita itu harusnya jualan 16,5 atau berapa itu, tapi kalau kasihnya cuma dikit ya kita jual 18.000. Satu liternya. Kalau yang bermerek itu 22 sama 23.
7: Oke. Bawang merah, bawang putih, Bu.
8: Untuk bawang merah yang super kita yang ngecer 32. Kalau yang agak kecil 27, 25 juga ada, tinggal besar kecilnya. Untuk bawang cicau kita ngecer 27, yang cutting 36.
7: Iya.
8: Spesiesnya banyak.
7: Lumayan ya. Pertepungan.
8: Oh iya. Tepung terigu tadi udah 8,5 sampai 12.
7: Kacang.
8: Nah, yang mahal sekali tepung ketan.
7: Oh, tepung ketan. Berapa sekarang? Kenaikannya sekitar berapa, Bu?
8: Naiknya banyak. Dulu kita ngecer minggu-minggu kemarin cuma 12,5, sekarang 17.000.
7: Oh.
8: Naiknya banyak sekali.
7: Iya, betul.
8: Injil. Tepung ketan. Ketannya juga mahal.
7: Oh iya. Kalau beras,
8: beras ketan. Beras ketannya yang biasa itu 25, yang super nyampe 30.000.
7: Oke. Kalau beras biasa, beras kita berapa? Beras yang biasa dari berapa sampai berapa?
8: Berasnya kita jual 14.000 yang paling murah. Mentik kalau rojo lele itu 17.000. 17,5.
7: Iya. Tapi semua selain minyak yang dibatasi tadi ya, ini semua semua aman ya, Bu, ya stoknya ya?
8: Stoknya aman. Pengunjungnya aja kurang banyak.
7: Hari ini banyak, Bu.
8: Semoga.
7: Semangat selalu, Bu Niken. Terima kasih waktunya bersama RRI Surakarta. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, pendengar, bersama Bu Niken di Pasar Bundar Sragen kita telah mengupdate harga sembako. Kita mau kemana lagi atau cukup satu aja? Untuk informasi cuaca, pendengar, dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026 ya. Di Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta semuanya cerah. Dan suhu bervariasi antara 19 sampai 32 derajat Celcius. Kami ajak Anda, pendengar, menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Senanti kita mengikuti warta berita dari Pro 3.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas.